0: Bungai Hatiku Haria Rudy Peter. Lagunya Siti Ari Lagu Kemujur masuk angkai semifinal ACSJ ke-9 Mel.
1: Dekat dia tu lama dah gig 1 hari bulan 8 2026. Nyalai sampal datang ni Sam angkai Dewan Serbaguna Selangau laban masuk atau ketama nak berbayar.
0: Ya, nak tanya lama gig seminggu lebih dah gig. Masuk nak berbayar. Datai bala mayu sama kita ya nyukung artis ke di Kerindok kita meh semi finalis ke di Kerindok kita meh.
1: Iya, sudah mah. Laban darinya Sam 12 ikut dekat di pilih masuk ngagai final. Anugerah Carta Sapa Juara, Sapa Juara edisi ke 9
0: neh. Iya. Okey, angka ti berbungai kini pagi tu neh. Mel. Anda patut nerima mesej dari Zulu lama neh.
1: Ngasuh hati. Ya, ngasuh hati berbungai.
0: Kadang nemu ngasuh hati bungai ya, Mel. Oh,
1: nyangkanya bak situasi kita ada Sam.
0: Alus kita ni.
1: Kita lah agi bujang bakal kita tu Sam, agi rumpas bakal kita tu. Kita boleh berpangan mayu lah. Ndur kita yang tadi milih ni orang ke namanya tadi Sam
0: Kak Kati
1: ini ke laban berpangan tu nak semestinya kita pangan si koja dan Sam ukai kan aku merangsang ni Sam
0: akak jauh aku tak
1: tang nuan lagi boleh milih ya ni bagi orang ke ngam dia ambil nuan namanya nyari ke bini ya mungkin aku tu Sam dia tanya nanti udah beruang bilik atau nyak pilih deh nyak enggak udah jadi enggak jadi dia tukar dia bakal ketukar bajunya Sam.
0: Jawaban selamat nih. Oh, segi amat jawaban. Segi amat jawaban ya. Amanya nih, segi amat sawat ya. Amanya nih, segi lepas ya. Tahu ke tang belebas ke punya kurang lebih lagi punya ke mail tadi kita itu dah beruang bilik tadi nak mandi yang narga nanti kita nyo lebih hari kapan ngau ex tau ke Zulu lama kita subah jaga gati orang ke ngau kita ke dia tau entah deh.
1: Nyak mai utai ke kadi kerandau ke kita pagi tu Sam deh. Patut tau kena kita itu tadi agi berkaban tau ke kita yang tadi agi kontak chat orang nyak deh pangan lama kita patut tau kena.
0: Aku nanya ada dulu Mel.
1: Nanti dia nanya aku deh Sam. dulu. Nanti nanya aku nanti pak aku Sam dia tau deh laban udah bisik ruang bilik ke dia tu Sam. Jadi ni udah bisa tiga ikut dah nak tu abak aku tu nak ada penanggul tu Sam dan nanti semina berkaban nak ada penanggul abak aku dan nak ada patut ke orang kita ni lebih harinya dia Sam kita pan tua tu nombor lepas tu nombor ni nak nama apa namanya utai ke tau ngon nak tau tua nombor siapa tua begini aku ya Sam deh angkan gai ke tua lagi nanti tuanya bakah aku angkan gai ke aku lagi nanti laki aku berchat kau pengalaman ya lebih lebih hari berkaban nanti kita bertanya cerita aja nada lagi dia salah dia Sam nanti bantuan Sam kak dah
0: nanti baku dia mail nanti bisi Zulu lama entah dia ex kita meh
1: message ya gede mana Zulu
0: nanti ya message aku nanti aku tu tadi berdau bisi ya bisi dua situasi tadi Mel. Nanti bidau kita itu bidau bisi orang empu ke kita tadi. Aku empu tang meka baru bukai lah. Tapi kita bidau bisi orang empu. Nada salah ke tadi
1: Mel. Aku kan nanya orang bukai saya pun nanya deh.
0: Kalau aku ni, lepas aku ke bidau bisi orang empu. Lepas aku nada penanggul Mel. Laban nanti ya mai berkaban meh. Nanti ya kak nyamuk baru kini lepas topik kita pagi tu berkaban Mel. Nanti nyamuk baru nyilak ya, topik buka. Ah, nambah ke ya.
1: Okay, lepas kita tak tahu Sam namanya ni nemu dua madah bedau bisa tahu yang ni bedau bisa bininya orang semua nemu tanya udah bisa sulu ngau nadainya nadai orang nemu bisa ke nadai nuan tu udah bisa sulu tau ke nadai nuan pun jat nemu deh Sam tanya nanti bedau nyangka bisa utai ke ngasuh hati nuanya tadi entah buka hati nuan terima orang bukai ianya nak teh baru buka deh Sam
0: nanti ya nanti itu jodoh aku. Nanti jodoh ke kita ambil nanti aku ngau ke Mel ni
1: maya berserah jawab
0: ngau tek mana ya Mel kayaknya tanya deh Okanya masalah berperang ke nama ne. Okey, tang hari okey nama ne hari utai ke berkata tadi. Kita mai topik tu tadi mm-hmm. Demel ngambil ke sama kita berunding ke perkara tu deh Demel labau utai tu nang amat nyadi ba penghidup kita.
1: Yeah.
0: Hari kita ke nadai
1: penyarut.
0: Nadai penyarut, nadai takat, nadai limit ngau orang ujung ke kita itu tadi bisi penyarut.
1: Iya, lama siti hari utai ke patut diperhati ke kita lama bisi dua menyekut wata desa orang ke udah niri ke ruang bilik atau ngau bakal kita kaki bujang darahnya. Ya. Nyak nanti aku kita mau menyati kita ke agi berkontak ngoya berkaban ngoya nanti udah kelalu pedia sate ngai mali ngai mesem.
0: Mana? Tapi siti aku nanya dari tadi email ne. Nanti nuan nemu, nanti nuan nemu ne. Apa itu nuan bisi utai ke berketuk meh? Nama reaksi di mail dulu.
1: Aku mesti nanya ya. Bisa keperluan ke terus dua ya budget baru. Nadai sih nadai. Bak aku tu laban aku tu kata aku madah. Nak ke madah nak ringat nak ambil hati dia sem tang kita kan moga nama kebuah seduainya tadi becet ya nanti setakat ke bertanya kereta utai ke begenya baku nak dia penangguh sem nak moga kalau ban nanti nyu tuai tu
0: nyu nentu ka kira
1: au
0: tang berjaga-jaga ke
1: ya ya patut nemu nama limit ya
0: iya
1: patut nemu iya patut megai nama kepercayaan kita dengan ke ya begenya sem begenya aku.
0: Oh, bukannya meh Arab ke pangan diri meh. Ada deh salah tentang Arab ke pangan diri. Hanya yang pu point ya neh Mel.
1: Yeah.
0: Okey, tu berarti ke komen bala peninggal. Bekeni ko sida itu tadi enti X atau ke pangan sida itu mai sida ya bekaban tu neh. Okey okey ta
1: bekaban. Okey lebih hari okey lebih harinya.
0: Okey lebih harinya.
1: Semina mai bekaban.
0: Bekaban aja. Ada deh salah ke labannya utainya. Utai kira kena kita ngerapit ke kawal baru neh.
1: Nanti subat ni mu bakal de subat de sem ko pangan lama de carut kini audenya kira kenyu dah tuai umur tu nyu ngai ge ngirau teh bekenya de sem audenya ya kontak ngai mai bekaban nadai kenya salah laban nadai pengawak kita ka bedendam ngai pangan diri de sem munya ku tai udah menyane
0: udah
1: okey ya sama pagi ngai ge yen will bisa mulai ngai kita pagi tu sem bekau ngai topik pagi tu ku ya nya bepanggai ngau ati kita siko-siko ku ya nas kiamat tu sem bisik ka bekaban ngau ex bisik ngai ente aku sikin nak bekaban ngau ex ku ya sem nak ngira ke sarak manis ke sarak pahit ke sarak masam si pare
0: bisa sai pare sarak ne
1: pama da ex mek ya no kaban ke ya sem anang malik ke belakang lagi nya bisi orang ke beketau ke sem
0: tu ya reti ya tau ni buah meh
1: ni buah
0: ya tau ni buah move on aja ngau hidup ke baru lepas nanti
1: munyu ko nyawa jakut nanti keperluan nai buah meh tua bencet ngau ya de sem
0: au
1: ngai kenyu uta bukai kenyadi lagi.
0: Lain menti ianya tadi ngajar ba sekolah anak kita kini.
1: Ngai nyadi kena sem. Ane jan tumbuh mai lawak.
0: Ya lain ngene. Nyukai ko bekaban ngene. Ko betabah.
1: Nganyo lawak betaban ga lain merundian sem. Okey sem dah.
0: Okey ke bekaban ngene nyukai betabah. Okey betul ni ja peningau. Kena keteng ricah ke pagi ne. Okey kliman ugan ke pagi tu nanti baya ku ya nadai penti pemali nya tadi ku ya Mel ukai kita nya tadi nama-nama ku ya ni nemu bisi berguna ke pangan diri atau menye ketua tadi nya di engka ya tadi cigu anak kita kini MA no kita berpersa kini lain tu nama ngecek jantung kita data dia tu Mel. Aku boleh imagine Mel. Nak tinggi darah. Nak tinggi darah tinggi mendarah.
1: Nang awak mesti banyak mau ke namanya patut depan yang tua jauh deh. Kadang-kadang bekerja mesti tua saya sem deh lebih tua ke datang ke klinik. Bek klinik dia nyata deh orang tu merasa tuanya ex tua
0: ne. Ex tua. Nak tertengok.
1: Walau
0: nak tengok ngelai pedih mengelai udahnya.
1: Ya, jadi yang sampai pagi. Udah meh kita tadi sem.
0: Okey, bersara ukai reti bo mun suah ke Yamel. Mina ukai nasi panjai begolai ko ya. Nya ari kliman uka naman ke nya. Okey, tu Juni banyak ke pagi tu. Anti ya ko ya X ya mai bekaban on aja ko ya. Tang anang ke udahnya bekaban jadi pangan tu saya halabannya DJ ko ya.
1: Nya nek aku de sem anti kita ke setakat punya topik tu tadi nak ke bekaban ya sem. Anti bekaban aja nadai penanggul deh anti nya lebih harinya nya hati dem punya sem deh anti de anti de limit de nya nadai. Utai ke kenya ke gai kita sem jadi bisi orang tu tadi yang ngambil jalai ni buah sekali.
0: Ni buah sekali. Selamat lagi ne. Selamat lagi nama tu ruang bilik kita.
1: Okey, danya paling repung bisa pulang ke kita pagi tu. Te aku kira kena sama gue ya. Te berpansa nanti yang nanya sawut ke ngai ke kumai ya sumbung gue. Okey, nama kita itu mesti kan nyaga hati orang ke ngau kita ke dia tu. Lalu pihak mega nyaga orang ke sepiak kita gue. Udah-udah mai labas sige ukai jodoh kita. Ana malik ke belakang
0: lagi. Ana malik ke belakang. Ana nak nyaga mai orang ke ngau kita. Lepas ya ke ngau kita dia tu. Tadi mel. Ya nyen tadi. Orang ke udah ngau kita suba kira nama udah menya fokus ngau penghidup kita ke dia tau menya tadi nanti ke berkaban topik kita berkaban nadai salah ke tang anang kelalu lebih nak antu mandi yang ke pulai ke rumah nyu beceting kiting baru ke ngau ya tadi kira nak antu mandi yang kenya tadi ne mel
1: kita mau lepas dari pusem apa dia jam tu amadah ne tuan mau lepas tu uleh nyaga kata ko kita leh lebas
0: nyaga lebas au nyaga lebas nyaga ati
1: orang kengau kita
0: orang keng dia tahu ke lebih ki kita ko dah apa ruang bilia ne nya ya
1: okey terus okay. Pemindahan dulu sem
0: Enrul hanti yang seluruh temawai lama

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
4: Okey, gerikcah ke pagi hari satu nyentuh ke hari lima kita dua pagi way macam-macam topik. Topik pagi tu topik nanti eksau ke pangan lama kita suba mai berkaban. Berkeni terima tahu kena.
5: Mulai lagi anang ke carut ke Tegal tu nasib.
4: Betul lah nyuk Tegal nyuk.
5: Lalu bantu topik kena kita biasa utai ke mana ke diperhati ke kita hari utai tu saya ambil ke kita nyata sama demo kadang-kadang ya tua tu tadi ngambil pemutusnya kedirik tu ampu tang lebuh ke ninga topik tu di penjurai ke nyaka tua boleh berandau ngau laki tu ke bini kita ne nanya tahu tak nanti semak nanti semak tak ke tu bisa jadi tahu di tahu di randau nya
4: ya lapan bunyi ke nuan tadi mail ne nyuing jauh jaku melayu lagi non ka non demo lagi komunikasi ne hanya antara laki bini ke berguna amat tahu ke kini ko kita yang tadi
5: percaya
4: percaya berandau ke kini ko nya
5: berandau mana ko
4: berandau mapangan diri nya utai ke maneh meh ba ruang bili ade ne meh anang ngelalai tahu ke nang nyimpan ya
5: iya au anti belalai tu engka bisa utai ke dilalai ke nya ne sem
4: au sige bisa utai
5: jadi ya sampai okay. Pagi ngagai indi capun timban apa tahu ne sampai pagi ngagai peninga ke bukai megak jadi ngagai indi capun untuk yang madah nanti bertemu nak salah bertanya tan anang jadi ke kaban nanti nak tunggal kita nanti ex-nya petunggal kita nak salah ke minta nombor handphone apa engkau bisa utai ke berat ke dipadah tau ke ditanya nanti ya orang buka anda minta nombor handphone ya ukai utai ke udah nyadi ambil ke kenang aja
4: layan dan telah hanya ni nanti ya petunggal tahu ke ku ya
5: Okay, nama dia Sam. Nanti kita sebut ke kita itu tadi bertunggal. Lagi diri sebala tadi. Pelabak aku kemayari itu kita bisa grup WhatsApp. Kita sebiak kan? Kita sepetunggal. Kita sebala. Nyangka utai itu aku ya. Nyata dia Sam. Jadi nanti bisa penulisah. Bisa utai ke kita yang tadi berguna ke ya. Berguna ke bala kita sebiak. Kita sekaban belayan nyata dia Sam. Berguna ke nyata?
4: Nah, jadi melaki bini pun aku ya. Tadi ukai rubukai meh.
5: Ya,
4: segi bisa. Kawal ngau dirimpu deh
5: ya. Bisa ke berketok Sam? Bisa jadi orang Sam. Udahnya.
4: Okey, naik jang ke pagi tu. Hari puncak Borneo ko ya. Nanti ya ex ya mai bekaban ko ya. Ada salah ke ko ya Mel? Asal nemu batas ngau pangan diri meh. Nya ko kita tadi anggap nadai nama utai kenyadi ba kita meh. Atau mesti bijimat ke ko ya. Ngai ke ex kita nya bambi uliah ngau pemaneh kita nya tadi nya bepangai bati siko-siko nya ni ke maneh ke di pedak meh ko ya nya meh bisi ya pemaneh ke topik kita deh kita meka ninga ke penemu rebukai
5: iya segama tu uli uli dia tersasi tu sem jadi ko ya tu style ke ngiga penyarut tu ko ya
4: style ngiga penyarut ne aman kan udah mana-mana nadai penyarut nyo
5: nyo kacarut ke Tegal tu delaban ni tiah ke gaya siko-siko orang kata sem ne bisi orang tadi sama boleh nerima kita abisnya tadi yang boleh nerima hanya lainnya meh utai ke patut dirantau kita ngau pasangan kita korang
4: bisi orangnya tadi ya kini jampat tanya deh tadi mel ne jampat ngasai bisi jampat ngasai utai ketau meh lalu overthinking deh munyi kora putih hanta deh leh alo to nade bukai to kora lah mati ya munyi tadi labannya X ya suba
5: rundiang deh lo kebukai
4: alo bisi nyimpan rundiang kena untuk mana men tadi ngakai laki to kebini deh Dari Empu punya tadi.
5: Iya. Jadi so pagi ngagi Richa Unup berdau tadi sana. Jadi ku ya ba aku nadai patut kita agi berkaban tau ke kontak ngau pangalama ke buah ku ya gai ke salah paham lalu carut pampe. Asai ke dari Empu nanti laki agi berkaban ngau ex ya kati asai dek deh.
4: Tanya ke dari Empu ne. Kak kenal.
5: Kak kenal ne.
4: Hari. Okey, okay, paling yang repuang ke pagi tu nanti ya kira kenal meh ku ya. Abdau tu tadi mel. Kira kena mak ku ya. Mata tu selamat tu cara itu. Bepansa enti ya nanya sawat gak ku ya. Ngai ku mai sumbuang ku ya udah
5: tadi. Au dah, au dah.
4: Ngai ku mai sumbuang ku ya. Au nya ame apa yang paling yang repuang mah nya.
5: Au dah nya Rico Joni tu sem nya baniah ya ku ya. Jadi ba aku tu ku ya nadai gak salah ngambil lumur kabar lama ku ya ni nemu agi nanya ke berita kabar diri napi ya. Aku ya lebuah pengadiri bisik penangguh bisik masalah nadai salah ke berandau sebagai kaban mali kita belayak ku ratu wai keliak ku ya
4: mali belayak ni
5: ya
4: ambo ke kaban aja namanya tadi ni
5: ya
4: okey biar lai ke pagi tu nanti baya nadai salah ku ya mel nanti mai berkaban subah engkau nadai jodoh meh maya berpangan keliak engkau berkabannya bisi mana lagi meh ku yang tadi mel engkau amat kena bisi utai ke utai kenyadi bagi kita itu nang bisi tenyak yang makai yang deh mel ne
5: bisi kebuah
4: bisi kebuah yang makai yang engkau ya ukai nama tu ungkup nuan kelaki atau kebini nuan engkau yang nang udah di asuh nyadi kaban nuan
5: semina nyadi kaban dada kurang nyadi kaban odenya serini cendan sama pagi ku ya sem nanti kita udah bisa ruang bilik tau ni ibu hagi kita berkaban ngau pangan lama kita sebab ngai ke pulai ke penyarut ba ruang bilik kita ku ya
4: awaknya pan maneh manya tadi nitih ke siko-siko meh okey Lawrence Abraham ke pagi tu nanti belak bujang darah ku ya engkau meh ku ya nanti udah bisik ruang bilik ku ya dirimpu ku ya parai cekak manager rumah tangga morning from Semanggang ku ya
5: aku main ada manager berumah di Sam siapa manager? Selalu yang jadi manager berumah Sam
4: biasalah meh besar
5: meh besar nanti berani tahu menguji ni
4: nanti kau berjangkam
5: udahnya udah Sam
4: udah, okay.
5: Emilia, Amy Richard, bisa megap gulai ngau kita itu Sam. Jadi ba aku ku ya, nai buah kita ke kiro hagi ke utai ke udah lalu. Kita patut nyaga ti orang ke ngau kita begulai dia tu. Ku ya laban kala di peda utai ke udah kala nyadi tegap ngawak ke beketuk meh nyak pertemu ya amat ga Sam deh. Nanti kita meda bisa orang tu tadi nak tetagian ke ati drempo nya tadi.
4: Nyak kebahaya.
5: Namanya berkontak baru, bechat kini namanya engkau pangalama ya udah bisa ruang bilik iya udah bisa ruang bilik sikoknya pun bisa ruang bilik tang lebuh ke namanya tadi bertemu baru berkontak dulu deh tu nyanyi bertemu anyu lain utai ke nyadi anyu utai ke ngai kita ini nyadi utai ke munyi ketua tadi pun ya ke patut ditemu tua-tua anak belalai ke pasangan tua nanti yang baik tua bertemu baik pasangan tua bertemu banyak sekali
4: betul tak berandau sekali ngau padah ke sekali ngau laki bini kita emak
5: ya,
4: tadi
5: ya baik bini ya Sam kita emak laki kita sama bertemu dia
4: ya baru amat temu berkabar ne
5: ya
4: nantinya dah dua ikau lagi.
5: Okey, berperindahan dulu Sam.
4: Okey, berperindahan dulu ke pagi tu Helena Tembawai lama engkau bisa orang ke benua ngapa situasi tu dia tu dia melia nak nemu berkeni ke rundiang ya jadi harap ke boleh penemu mimit meh ninggal ke komen bala peninggal bukai kini ke pagi tu ya. Okey, Helena Tembawai lama ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, solo lama sekolah sobat Jena Rino Jahraki. Aku nanya dia baru Mel ni.
1: Oh, bisa
0: kita tanya ya. Bisa. Nanti semua meh belah pasar kini. Bah dini aja meh. Nyo nak muka terpeda ke nyo berpansa ngau kaban lama sobat. Kini de Mel di.
1: Kaban lama.
0: Kaban lama pangan lama punya tadi X punya.
1: Oh,
0: kini Mel nyeliah ke diri kenuan ngika jalai bukai kini lari ke diri kini.
1: Lari ke terimpu nanti jalan
0: nyata sitik jauh
1: ngeh
0: nengeh
1: nyok betul sen deh pansak aja mana pansak aja nanya penanggul deh
0: nanti nanya deh
1: nanti nanya sawut ya nak nanya kita kan nanya ya
0: nanya tanya tadi deh udah menyata deh Mel
1: lepas nanti udahnya udah mesem nak patut dan nyu malik ke belakang baru nai buang baku mesem
0: ya amat. Okey, tentang topik kita ke pagi tu anang salah penemu nih Mel seminar kita lepas utai tu nang nyadi ba penghidup kita ya ukai-ukai merangsang kita nya tadi nyo
1: nanti kita meda ba media sosial media ramah kita di sem kebuah lai topik tu di baik tu pagi tu deh lepas jadi saya utai tu kalak nyadi siti ri pengawak ke suah diatur maya orang ke udah baduk lama berpuluh tahun rupa di sekolah ne bisi ngatur utai ke disebut kita reunion bertemu adanya bisi pangal lama nya ba sekolah ne utai ke bisi nyadi tu sem lah tuan ni buh madah siapa tang nya ambil kajar ba kita ne jadi bambik ke nombor telefon pangal diri mula-mula nya tadi becet berkabar aja udah nyanyo pansut ke diri semua deh nyu mutus hati kak nyambung pengerindu ke udah terjang ketika
0: udah putus subah meh
1: ya laki dah bisa bini ya ke induk pan udah bisa laki tak sanggup ninggal kenya jadi utanya patut diperhati ke kita di sem awak ke kita nemu berunding yang nama utai ke patut digagak
0: betul,
1: kita
0: ke nama ada mel udah gawak tu nyu baji sigat ini mel sekolah subahnya cemah mai nemu cemah mai
1: Mel. Okey.
0: Berdoa untuk berkaya mayanya.
1: Jadi sama pagi ngakai Antonius Ajau bisa bergulai dengan kita pagi tu Sam. Jadi nanti apa penemu aku kuya sikit tak aku kuya laban kita yang tadi mesti kan nyaga hati pangan diri kuya bujang nak bakal kita ke udah jadi laki bini kuya Sam tajak pan partner kita nya madah ni ku kita tang nanti hati ya bisa matali ya kuya nyamai ni buah laban nadai mai penguntung anang kang igak layak ngau CEO.
0: Oh, CEO ga tadi manager. Nyuniki pangkat.
1: Nyuniki pangkat.
0: Nyu CEO.
1: Amat ga kadang-kadang sem deh ente tu ente semua lah pasangan kita nya tadi ya munyi kurang. Okey je. Kita madah nguya nak nak balik madah ya. Nak ada salah membejet tang nak temu tu nak temu tu ante
0: ya. Tapi ya. Kita nak temu ya nak tak disimpan dia ne. Inyo irau ya tadi inyo anda tentu ya nurun kawa tadi di mail irau ke CEO manager di rumah dia ne. Kini nak inyo panjai run dia tadi. Nanti dua nya tadi nya bermesej kenya aja nang awak ku ya. Dan inyo panjai inyo panjai sepanjai ku ya. Kasih ke tu dah nurun gawaknya driver kereta nyo nak fokus tembok berundiang ke manager di rumah.
1: Tahu sih kan macam sem tau tau berundiang ke kita tu peninggal lah pada hati asai hati kita nya tadi nai buah nyak ke jalan selamat nai buah mah au laban utai ke pemadu ya, bergunanya ruang pilih tu ampu nak tak nak dijaga nyak ke kebenaran dia sem
0: adanya bulan suran ke pagi tu mana mah topik seduai di pagi tu kuya jadi pak ya kuya nyamai anang terima tau ke berkaban ngau ex kita kuya nyamai anang sekali kuya ba dini ajak meh ba media sosial kini ba ni kini irau aku kuya irau ke carut pampe kuya mel nanti ya kuya anang ke berkaban ngau ex bini ya pan tik bisik pada aku pan blok aku terus kuya nyamai kita nada ibu kontak ngoya sekali kuya
1: munyi ketua tadi jalan selamat
0: jalan selamat tu betul-betul nyaka ruang bilik ya saya ke ruang bilik punya tadi deh Mel tu sikut lagi maka bisik bawa WhatsApp kita tu Mel mami Sherry Yari Miri bawa penemu ya ni buah kira meh kontak tau ke berkaban ngapangan lama meh nanti nada utai nanti udah nadai nanti udah jadi temawai sikit nak patut diguna meh kak yang bertunggal ke sikit nak aku nanti ya laki ku kuya temu berketuk sikit belayak besar ya baik aku kuya pu promosi Laban hari berkaban nyak meh pengerindu tahu tumbuh baru. Tahu pebulu mati aku meda oleh ke bekenya kuya. Intinya berkontek kuya. Hanya ajak penemu aku nuju seduhai.
1: Iya. Amat sem deh nanti tua ngai digagak orang bekenya. Nya lain tuan gagak orang bekenya. Gagak orang bekenya. Mesti nak patut tua tahu ya nak tahu. Dan ya tahu tuan nak tahu ni.
0: Tuan tahu ke lagi. Iya.
1: Jadi sama pagi ngagai Brian Ain bisa pulang ngok kita pagi tu mega. Jadi nanti bahaku kuya sigi nak patut kuya lepas kita itu patut berbahasa ke laki tau ke bini kita ke gulai ngau kita ke dia tu kuya laban bahasa ngau pengadirik tu megak salah sitik ri cara kita nunjuk ke penyayau penyayau penyayau kita nunjuk pengadirik nanti kita ke bertanya berkaban ngau ex tau ke namanya pangan kita ke lama tentu laki tau ke bini kita tanya masai yang ngasai ke diri nak dibahasa yang ngasai ke diri nak dipebahasa megak nak dihargai munyi korang dia penyarut beruang biliknya dekat nyadi.
0: Kan nyadi ya.
1: Tak nak kau uji tau meh.
0: Aku nak awak meh. Tubuh muruas.
1: Okay. Ngenang kaya deh.
0: Tang anang sekali nguji lah. Laban utainya. Nak tahu diuji email. Laban nama te berkawal ngeruang bilik tu anang sekali nguji neh meh. Okay. Kawan nyambung ke pagi tau. Nanti baik ya kuya. Nak salah ke kuya? Nanti semina berkaban aja kuya. Tang anang lebih ke kuya. Laban tau udahnya. Ianya tadi ex kita udah aku lain ngau kita iku ya nyau baka ya ku ya mel ne ex ya nyau buku lain ngau bini ya ke dia tau ku ya tau cerita yang pu
1: nyau bisa ke orang uliah bekenyak sem
0: bisa au nyau nyadi kaban sedua ya ku ya tang aku nadai daya ke ku ya udah aku madah ke ya tang ya nak peduli sampai di baik ya pulai ke rumah pulai kawak nyau nyadi besti bini ya nadai ngawak lah ya bini yang pu kekak nak kaya ke ngasuh
1: basic orangnya tadi ulian nerima begini atau sem yang karundiangnya nas baka deh jadi nuan ulih aku nak ulih begini deh aku nanti aku tu bangsa orang kena ulih nerima utai begini nuan tu ulih yang kau utai tu utai ke begini ulih nyadi sem
0: nyadi bayang
1: nanti bangsa orang ke enggai utai begini nya tak leh munyi kau tanya cara pape ne
0: betul engkau yang nemu pengeluruh hati sikut engkau bini yang nemu berkeni ke ex-nya subak demel sigi nama tu nang sigi ka bekaban meh tang berjaga-jaga ke ne mel nang engkau lalu percaya nar deh
1: jadi sampai pagi ke James Nuyeng pagi tu sem nanti abak aku kuyan ibu ah nanti udah putus hubungan subak mesti ka putus selama ya aku ya kebuahnya agi tau ngunang kebuah ku yang ngai ku tanya tau ngeruga rumah tangga kita ku ya laban mulut pulut ku sem ati keladi
0: ya aman ke ku yang okey entenio sajau
1: dahnya tadi sem
0: dah okey
1: Jona Rigom tu sem
0: okey
1: hari kucing ku ya bak aku nadai salah ke kita nyimpan tau ke ngambil nombor telefon kaban tau ke pangan lama kita nya asal kita tu tadi ana macam-macam nadai salah berkaban ku ya laban satu hari ni nemu kita nya tadi berguna ke ya pihak ku ya sem
0: betul bisi tai ke guna du di hari menya tadi tang bisi lebas tadi ne okey hanya tadi hari peninggal kita siapa kita Jona Rigo mudah ne
1: udah Roslin Leng tu betul ne kapak ke kiruh ke utai ke bekenya aku ya kumai bangan cadik kumai bangan cadik ke ya kita agi ke wasip moya aku ya mana agi kita nemu rita kita nemu mana agi ya nemu rita kita hari orang bukai kak nemu penghidup kita dia tu buktikan kita yang tadi uliah mana agi hari ya
0: tu sikit caru besar sedua itu semua dendam lama
1: angkau menyesem deh
0: dendam lama ngau ex ya sobat okay, apa perindang dulu tu Mel?
1: Okay,
0: itu hari Ita Medin. Saya semaya balang ke pagi tu.

0: Okey, saya semaya balai tamadin nanti kong kau meh.
1: Ya, meh. Asim, anda semua utai ke dekat kita, anda semua utai ke di perambu kita boleh di pegai kita makan. Bisik punya lepas hari jari tua ada sim
0: neh. Lapan ya nang ukai ungkup kita punya tadi.
1: Kena tuanya tadi nyuman kati dirimpu bekenya meh ada sim.
0: Enggak meh ati dirimpu neh.
1: Okey, awakin terus ke komen dah sebab kita berserah apa topik kita pagi tu sim. Tapi saya sikut tuan rumah tu Sam ngai tepat dah kenama aku ya Sam. Hanya di ku ya.
0: Nalah carut lagi.
1: Ya. Ni buah kau minta kaban di blok aku kebak ya aku ya tang nang awak ga engkan lagi ke tak tanda tiga medak penghidup baru kita yang kaya ni dia yang direk ku ya besampi utai ke mana-mana ja meh ngai kaya aku ya ukai jodoh badunya nyata tu. Bos bayan pan aku ngarap ke kami dua ukai berjodoh ke ya. Kami bisa dendam menyakiti
0: ni. Tapi sebayan kin ngai mene. Ya nama dah ngai tadi. Badunya nya bas bayan gai gai maman ya ne jemat rai ke pagi tu ku ya mel tu better ana bekunti kunti ya kai just get away from her ku ya bye bye my link
1: ya tu bisa pengamat ganya sem ne
0: saya lagi ke CEO ya me manager kita siapa nak saya ke CEO manager
1: rimpo bukan nama dia sem ne nanti ya nya mana sebab deh ndak nya di mantan kita nak jadi ex
0: mantan kemantan ya selingkuh
1: selingkuhan ayah selingkuh udahnya clearance kami dan sampai pagi jadi nanti Kasmina berkaban aja kita ngawak kaya laban nang udah berkaban subak kau ya Sam iya udah ke dimpu orang kita pun bisik ke orang ngempu kaya aku nak ngira ke pengingat lamanya kaya laban iya dah bisik orang ngegulai kita pun sama jadi kita ini mau lepas dirimpu pihak kaya Sam deh
0: iya bisa lepas si takat si limit ne
1: iya
0: kesiku lagi ke penudi itu mail ne ZK ke pagi tu atau ke Griffin hari Sri Aman nanti nyemak ya kuya X atau ke pangan lama kuya nanti salah pelabak ya laban kita nyau dah nanti hati yang kaya sidak okay. Semina kaban kuya
1: jadi itu pandai je Sam nanti aku kuya nanti aku nanti dia berani tahu menguji kenyak ya
0: nguji
1: nguji
0: anang nguji nanti baku mail anang nguji nanti berkaban dengan awak ni.
1: Tentang pun tanya Sam. Ya, berkaban dah. Bisa orang madah, bisa kasih dah ke komen tu tadi Sam. Berkaban ni buah meh. Nama ke buah pihak, laban dari kabannya lagi. Ya tau kebukai ni. Awaknya berpangkai berdirimku, menyatang ya. Tua tu nak merangsang, utai tu berketuk. Jadi dah Sam, tanya, kita yang punya tuai, kita yang pun nemu berunding. Nama utai ke patut, nama utai kena patut ni ya. Nanti tua ngasai, kutanya nak patut. Tapi buah meh dia kerja tua ni ya. Nanti bertundik tu. Bertundik je. Tadi ngawaknya Sam ni.
0: Aku kau mak tawaknya hari ke bekabannya nyanyuh tabang. Betul ni aja peninggal. Okey, terima kasih Mayu. Laban kira rindu ke topik kita itu seminak kita berkenang aja tahu. Nari nama-nama harinya tadi ambil utai ke positif.
1: Ya, ya ke positif tahu pulai ke tenggau lalau bab hidup kita. Lebih lagi orang kau dah beruang bilik tu desem. Anak tinju gerigang gerimpu bekal ke gebujang darah mana? Tuan mu tuan siapa? Bukannya aja ya?
0: Mesti lepas dia nih Mel. Okey, harap ke ruang bilik kita sama likun sama lantang meh. Okey. Itu hari Ricky L seluruh mau
1: bertemu baru bawa ke bukai.
0: Selamat pagi. Bye-bye.

0: Teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
1: M. Kelas Geran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
2: Sejak aduan tersebut diterima, pihak Pejabat Menteri Besar telah hubung dengan Pejabat Tanah Daerah dan Tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashro Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob selepas dipanggil jabatan negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku, recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
1: Dato' Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa 3 mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan perkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenaan merasmikan kerajaan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Peliling menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanan durnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi sitik bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambahkannya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: dekat di Tebu Kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Okay, lagu Kadivai Genevieve Lenya di Tunde Nuan Bawai 9.12 ke pagi tu. Terima kasih ngagai Sam Pia Mega Melati Badi udah bergulai dengan kita pengorak pagi. Ya, Bawai 9.12 kita bergulai ngaku Hamin Meliza Rayo Nari Diatuk nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Ya, hari itu hari 5, 24 bulan 7, 2026. Ha, cukup nak berasa ini, sudah setengah tahun 2026. Tak kena dah tiba tengah bulan 7. Ya, hari itu kita bergulai dengan aku buat program Induk ke Mayari. Buat jam ke terubah tu lagi aku dekat merindang kita ngau lagu serta berkongsi ke sekedar info lebih lagi nuju bala induk-induk kita. Jadi jam kedua mai kita ninga ke jurai penemu, ha, kita ninga ke randau Puan Priska bergulai dengan Puan Fiona anak Bida dari klinik pengerai di Tatau. Lebih lagi berkawal ngau nembia autism tau ke bisi kita tadi madah kurang tau ke timpang pendiau tau ke bisi pengurang batang tubuh. Buka 11 pagi tu lagi mai kita ninga ke pemakai kita tau ke resepi mana-mana resepi kita ke pagi tu ni peninga induk kita. Pukul 11 lagi ni aku dekat berkongsi ke resepi gulai ngau kita. Ianya aku program ungkup ke pagi tu lebih lagi bawa program induk. So pagi guys semua balai induk kita ke pagi tu kita ke benuang reja pengawak di rumah, di tanah. Biar mega kita ke ngemeran ke pengawak dagang, kita ke gawak ba supermarket, kita ke diau ba rumah nang ke di kumai kita suri rumah sepenuh masa ni. Tang tajak kita tu tadi suri rumah atau ke orang ke gawak ba rumah aja. Okay, artinya kita tadi nak kerja, kereti kita nyenarai pengawak kebenar ya. Kita nyak meh ke paling kurang, paling ha, tau ke orang ke cukup kebenar, cukup mayuh pengawak nadai ngetu, nadai cuti, nadai public holiday hari pagi, nyentuk ke malam pengawak sigi nak nemu tembu. Nih ha, merik tapi basah guys semua balai induk kita. Okay, sebenarnya aku berkongsi ke sekedar berita lagi terus merindang kita ke pagi tu. Merindang bala peningai induk kita yang kaum sidak ke lelaki megah angkanya kita ke enang orang ke gawak berumah aja tang sidak ke induk ke kerja pun bisik megah berkenyak. Okay, lagu kita ke sekali tu. Sheila J. Bujang Atas Meligai.

0: Ibu Roda Jarot, Pabrik City Skateri, mai kita sama-sama sabar datai, nyagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Eh, jai mah gemuranya.
1: Eh, sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Madang kembali. Tajak mi aku lutur. Mayu kita tak temu aku. Kita mesti tu. Unta kita. Nada uliah kita ngambil ke unta yang temu kita megang. Nada uliah.
4: Ya.
3: Yeah. Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi. Punya tiga universiti belajar. Eh.
4: Nah,
3: ini jalan tak tinggi dah.
4: Ya. Yeah.
3: Tang nama malah kita menanam lado. Lebih aku selalu dekat ngah. Nah, jaku kasih apa menanam lado. Malah kita menanam lado. Tajak aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita tu tidak tahu dah mulai mengkai anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi. Aku sudah PhD, kau gay mendak belok kita, anak makannya.

0: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megap, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kitai, ndang dalam genggam jari kitai siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kitai, tak kenentu ke puyang hidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ka pendai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kitai. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan ndang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya puraja undang segi uleh giga. Segi kitai bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kitai. Jaga meh pengurai kitai. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Dah pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua utai buat dunia injau tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umaya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai gai barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Okey, peningannya meh Siti Jaku perangsang ke cukup mana. Sebenarnya tadi megak kita udah dengar lagu ke di bayi Duna Ibu Cantik. Nanti kita ningal serta berhati serta nyelam reti jaku perangsang hari Father Alfred Adamu yang tadi berkawal ngau pengerai tubuh ngau semangat kita. Jadi Jadi ya bakal ke Sarito Amega ne ha peninga kita ya tentu merati ke Sarito Kalai Ari diberi awak Nur kita tu tadi berat ke pengerai diri tau ke nyaga diri kita ukai semina ba sukut pemajik gamal pemadas gama pemandiang derempu tang ari semua sukut nyeng kaum pengerai rundi yang pengerayati pia mega pengerai ba endur kita kerja. Ya rambai ya jaku tau ke tema ba International Soft Care Day ungkup ke Sarito 24 bulan 7 2026. Jadi tema ya ianya shaping the future of stress and well-being, rehumanizing the workplace. Artinya tadi kita itu patut berat ke pengerai kita yang kaum semua sukut bakal kudah di padah kaku tadi kita patut ngemerat ke pengerai derempu patut berat ke pengerai semangat kita empu arti tadi peninga kita itu tadi bepun ari kita empu baru kita uliah mai pengerainya ngagai orang bukai mega okey arti kita tadi tua tu nyadi dutur tua tu meri ubat ngagai orang ukai bekenya ne artinya tua mai pengerai ngagai orang tua empu ngembuan pengerai hari suku rundiang pia mega gaya kita tau ke pendiau kita ba siti-siti endur ngambil orang pen sama mega gerai meda kita ne gerai meda kita ne okey ngambil kita sarito suran gerai mega peninga nyaga pengerai drempu pia mega nyaga pengerai orang bukai ne lebih lagi entu kita itu tadi bisi ngasai ke drempu nak berpengerai tak jampat meh nganyo diri berpersa nanti kita bisi ngasai drempu stres agi gak ambil orang dor kita itu tadi madah ke penusah hati kitanya tadi mansut ke penusah kitanya tadi ngambil orang sama mantuk kita anang nyimpan penusah kitanya ke diri aja ingat pengerainya bepun ari kita pengerai rundiang pengerai hati laban pengerai tu pulai ke pemanah ngagai gaya peniau kita okay semina pengerai tu abak pemakai aja tang ari cara kita tau ke orang ke ngelingi kita megak neh cara kita berhidup cara kita tu ngatur penghidup yang kaum acara kita itu ngatur utai ke di kerja kita bersari-sari anak lalu media derempu hanya megak siti cara kita nyaga pengerai kerja utai ke ni uliah di kerja kita. Akhirnya berkawa engkau pengerai nanti kita deka ngenang kebenar ya peninggal cukup mayuah sukut pengerai ke patut di perundian ke kita patut di perhati ke kita ukai semina ba gamal ba mua tang ba perkara-perkara ke bukai megak ne lebih lagi kita meda oh perkara kemit tu ni buah di pikir kaget tang kebenar ya ari perkara ke mit-mitnya tadi ambil ke banding ambil ke contoh tua sarito contoh tu tau ke bandiang ba batang tubuh tua ketup nyamuk ko tua oh ketup nyamuk nang awaknya oleh unsur keminyangin pergi lalu sak baduk tua nak nemu ari ketup nyamuknya ia jadi kuriah ari kuriah ya lu jadi pisah ari pisah ia benanah ngujung-ngujung kia tadi lama-lama ia oleh jadi penyakit tau ke oleh jadi riman hanya meutai kebenar ya disebut kita pengerai ukai semina ba batang tubuh haja tang dalam reti pengerai tu rundiang kita patut dijaga mega hati kita mega patut dijaga ukai semina nyaga hati orang bukai ne okey kita berperinang dulu ke pagi tu peninga mai kita ninga ke siti lagu ari Roslina hamrinang balai induk kita ke maya ari utai kudah anang kita ngenang lagi lagu kedebak ya kemari ngejang pagi.

ka di bai Igu Anthony meligai pengrindu ni. Ngarap ke semua peninggal induk kita udah terperindah ngau lagu ke di bai Igu Anthony nya ne. Ha nama nak pengawak kita jam ke dia tu apalah aku mata ne. Bisi kita ke induknya tadi udah berengkah ngelempan lauk aku kita ini bagi

Gembala anak kita ke mayari dia tu ni ha peningin indo nanti diberi kita duit tentu mesti dak tadi betunak tundak kebenar ya beli ke pemakai bak luar. Jadi kita ke indai patut mesan bala anak kita ngambil beli pemakai ke nak ngasuh pedih perut atau ke pemakai ke nak ngasuh kita tu tadi ngasuh bala anak kita tadi nak boleh fokus belajar ni ambil ke contoh bala anak tadi ke Amat membeli ke kuih tusuk atau ke Kak Amat membeli ke pemakai-pemakai ke kelalu manis ngujung ke sidak tadi Kak pedih perut tumuh pagi suah Amat ke jamban serta nak uliah fokus lebuh maya cikgu ngajar bak sekolah. Jadi utainya di pedak kita oh perkara kemiat ketua ni tentang kebenar ya utai kemiat berketuk meh patut diperhati ke kita ke apa indai. Tau tanya moga bala anak kita yang kanya bisi runggok kini pagi tu kita dah nemu nama utai kuda hadi gagak sidak ya kemari kini angkanya merimpas kini kemari bisi penyalah di kerja sidak eba sekolah jadi sarito nyu lembau kini akan turun sekolah ha pulai sekolah lagi tau kita ke indai kita kapai nanya sidak ya nama kebuah. Harap ke kita ke apa atau ke indah itu jadi orang ke boleh ngelindung ruang bilik boleh ngelindung bala anak kita ini ngambil bala anak kita selamat abgulai dia ngok kita bala anak kita tu selamat di kerengkuan di bun kita ini alaban dunia kemayari dia tu ke lalu mayuh amat utai ke nyadi jadi kita ke apa indah itu meh dikarap dikandal ke bala anak ngelindung sidak ya seraya sidak ya tu ke bendung mansang atau ke bendung besai. Jadi dah tu lagi peninga aku dekat mai kita mendiang ke jurai penemu randau Puan Priska begulai ngau temuai ke bisik di kangau kia subak ne inya Puan Fiona anak bida ari KKM mata tau lebih lagi bekawer ngau anbia autism. Ha, jadi sebenarnya berperindang dulu kita ngau lagu ari Angela Latajua anangka ke Intan Ayu.

0: begulai ke kami Sminapa YFM.
1: Ya, peningga munyi ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai Mak Maya kita mulai ngat muai buat program hidup kita ke pagi tu berengkah radio tu untuk ngat ke pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelala ngat muai ke bisa dia ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enya Puan Fiona Bida Ana Limban. Yang lain ke terubah tu Puan Risma pagi nuan terima kasih leban uli ya. Mulai ngat kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Oh, nama berita pagi tu Puan Gerai.
2: Oh, Gerai, hujan betapau sehari tu.
1: Oh, benar hujan lah.
2: Benar hujan.
1: Apa, orang kena ada penangguan malah lagi, oh. Ya, hanya tadi peningat temuai buat program induk kita ke minggu tu jauh penemuan kita temuan kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai buat ujung tunjuk jari magang dini-dini pembenua kita sikit uliah beranda uliah mula engkau pangan diri ya nyalai dikenang pun karena tua pagi tu Puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai balau peningat.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala pendengar Radio YFM. Sebedau aku nerang ke diri aku, dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan kucing. Ngau bintulu ti udah meraih pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban kucing pagi tu. Tapi bala pendengar aku Fiona Beda anak Limban, penatai aku dari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ke di kangau occupational therapist ataupun OT gawak buat klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisa pernah lebak gawak ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Awak lama udah ya. Tu puan eh awak
2: awak mbah ya kan tupik randau ke dekat di baik aku sehari tau sigi berguna amat nuju apa indah kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayu
1: ya naman awak nyalai aku nak milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban hari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi DB latih ya, tokak kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM sebedau di Engkah Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi baka universiti tiknya dia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak te bisa timpang pendiau salah siko ia anam biak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi dan yang batang pengawak Puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu Puan tu ingat tanya aku bedaun Puan di anjur ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini Puan kalah gawak.
2: Oh, sebedau tu aku gawak Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pia. Kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masa tahun ketiga ya aku gawak pengerai tatau.
1: Nyo bisa ke peluang pulai ngagai menuan terimpu nak Puan?
2: Amat.
1: Ya, nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak buat menua ke tempu nah.
2: Ya, amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dia mayu diri kes yang menawar yang lain kok ko kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dia leban buat dia yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan sidak bisik ke dia ubah area seraknya deh dia ubah area Johor jadi memang mayuh lah kes yang pelik-pelik lebih pedak ko bermenua dia kira betapau tu ya macam mimit-mimit jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua mit jadi ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah dah time di tak tahu ini pemayuh kes ke udah di baik ngagi kita
2: umbas ya ga entai bakal dalam tempoh 3 tahun ko di tau ko rasa bisa berpuluh ya lah anam dia akan disyaki bisa namanya autism. Tapi sebenarnya semua tu adalah berpun daripada pindai. Laban kita kat medal. Masalah sebenarnya ngagak nambiak tu, adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada pindai sibuk gawak ke apa ke, ataupun memang ya segi disi autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangau yang pseudo autism. Pseudo autism tu bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiak ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak, barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
1: Terlalu di tetap ke autism tadi nah. Dia perhati ke dulu. Jadi tiap kak puan boleh nerang ke ngagai mesia mayu bakni kita nemu nembia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban ke kadang nembia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalawan nemu bejalai penyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
2: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpang pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengka te kena kami mancik tumu nentu ke anak te berisiko bisa timpang pendiam autisme berkini pengarai terutamanya ianya MCAT kami ngangau Modified Checklist for Autism in Toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udu ringat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita. Jadi lutur akan dekat masih ngosili nentukah sama ada perlu terapi atau ke dirujuk ngaku sepita pakar.
1: Nya tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah. Jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai ora autism tu.
2: Because kefungsian autisme dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima ataupun nama pandai dari kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tidak dikenal siku-siku orang tidak bisa timpeng pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna kesukung hari orang tidak ngibun ngibunnya tadi mimin aja. Jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan. Mau ke bahasa Inggeris lah. Jadi dari segi komunikasi sosial ya, ya boleh dibaik beranau. Keringan tu tadi deh. Tang susah dekat ngepun keranau. Tapi dekat beranau nganam dia tu dek yang ngepun ke dulu. Contohnya dah makan apa? Barulah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madaga kita deh, mak aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enggak. Jadi kita akan ngepun jaku dulu, barulah ia akan berandau ngau kita. Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa. Tapi agi pedak bahkan normal lah, lebih nak diterok dah. Empas ya pedes kat ngidup ke diri ngau-ngaul orang. Jadi orang bagetek berkaya bersekol deh, contohnya masa sekolah rendah biasa ya tadi pedes kat berguleng orang ya udu kat kediri. Tapi ya agi boleh belajar. Bisik ku kes berketuk passion tak memang agi ngau aku lah. Agi ditemu aku berklinik ya cukup pandai. Nanti dia suah dia ngagak nulis pandai ya. Tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang kata ya nama tersebut ya pun tidak terus. Tapi normal, pelajar normal. Exam ya nanti ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai. Tapi tidak semua anak biak kengembuan autisme tu sebakal. Walaupun yang belak ringan lah. So renggat kedua berguna kesukung tesuah ari orang tek ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangau orang autism sederhana. Ia bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau. Tang leka jakuk dia kena sidak ya bisi tak payah. Sidak ya seminat nyebut utak ke dikerindu sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur. Entik bakal dia madah nama pengawal di bersekut tadi apa dia saya kan nyebut.
1: Ya.
2: Tapi pama di Spanya dan saya nama ke dikayam di tadi. Lupanya cerita ya.
1: Ya.
2: Tadi ko main dengan T-Rex, dinosaurnya makan daun, dinosaur tu makan daging. Anemu pula ada cerita. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ia bisa masalah beria.
1: Au. Au. Ya, sebenarnya lebih baik nak numpung agak tak kena kerinduk ke ya, mak. Ya, cerita na.
2: Au. Ya, betul. Dan yang utai kena kerjanya berupai bertanda. Pada orang memang ketara.
1: Au.
2: Dan yang tadi yang mudah rangsai, nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti maka ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan danai.
1: Au.
2: Ya makai pukul 9. Aku ringat ya. Lepas nama bukai pukai pukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti maka pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah tapi kita yang menganjur ngai lawan. Ayah pun akan ngerangsai.
1: Bukannya
2: laban jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Bukannya. So empat saya tadi ya ndak ternah ujung kerangsai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh hari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jakau tau kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis tak ada ubah, tingkah laku ya pun kaku. Nanti rigid behavior ya bermakna nanti ya mada A mesti A atau B C D. Ya nanti bakal kita berbelah pasar, kita mada anak orang ringan auduh kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau alam kita nak nemu nama anak biaknya bekanya. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisa autism tip berat. Jadi kita sepatutnya ngelak kapina yang menenangkan ya anak ngano anak dianya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena merik sukungan moral kekeindah kadang malu pinanya maka kadang ngapina ya bakal tika ke gereja atau bisa pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang ngano mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua
1: buka
2: ketegal yang ngai ke gereja sebenarnya atau indai ke bisi ngembuan anak te bisi tintang pendiau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial ngau orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan ya, ya pun ngau ngacau kehidupan sehari-hari ya nak ulia ngagak pengawal kat sekolah punya pedes sebenarnya. Nanti di sekolah pun nanti niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekolah hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat. Autism ke jenis berat itu. Dan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidaknya pemansang fizikal ngau mental siku-siku enam biak tibisi timpang pendia autism nak sebakar pajak pun sidak sama diagnosis.
1: Nak mat punya kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nembiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisi kena autism ke peketuk tang nyalai anang lawan menganjuang yang berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil ke uliah terpersa engkau siliak lapan nak bisi perengkau dan kena kita meresau tu tadi puan na. Dia kena kita nentukan nembiak tu bisi kena tau ke autism tau kena tau ke bisi penimpang ke bukai mah. Kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebakar ngau orang tanya engkau ndak patut pelaku puana. Kita patut berkongsi ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang tadi campat di anjuran kita terapi nyangka ya tak boleh mana maka jemai lah. Awalnya tadi awak ngenang tiga rengat bangsa autism. Aku dah diterang ke Puan Fiona. Jadi ngagai balok peninga engkau bisik sekedar kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimbiak munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa indai anda boleh ngajar anak sidak ya tau kena boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tau kulah nimbiaknya pedias kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya. Jadi anggonya tuan ketun dalam mak tu puan berpelinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung ranau pucong kaget.
2: Boleh.
1: Kalau boleh ngelakak telefon aku. Okay. Ya. Yeah.

0: Ya, bening lagi makan bola yang kami dua puan Fiona ke pagi tu ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan tatau ya. Jadi kami dua beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi palan kita tu puan bisi kena diberi latih atau ke bantu ngaji sidak ke autisma bapalan kita tu.
1: Okey, nanti mbak klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merik terapi. Kalau merik lalau ngakai apa inai nama ti uli diarus tidak ya mbak rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi bastistik nol. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun dikangau early intervention program. Setia intervensi awal anak dia bisik disediakan pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Tidak tahu bak baru upis pengarah tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih hari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyadi sidak tahu nak bermalam. Tidak ya seminat pulayari aja. Siti dah agai sepengudah sidak pansut dari PDK, sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI itu bisa bahas kedak sekolah, baik kaya bahas sekolah primary atau ke bahas sekolah secondary, nanti ke renggan umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nandia ditimpang pendiau tumega bisa diberi bantu bakal elaun nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih sile ulih nanya sidak upis pengarah tuai di semak ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Jadi nyak tadi bawa klinik tu tau ke bawa hospital kita semina beri terapi aja tu tadi puan eh artinya bawa intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke bawa PDK. Lepas cakadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK bayak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sila sebelum nganjung anak sila kia engkau mulai sila ya belajar pagi pada baku engkau nabi ya tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya. Nyak tadi
1: selalunya pagi
0: na
1: PDK tu pagi selalunya ya sampai tengah hari dia jaranglah bisa lemai kecuali bisa case yang memang terpincil angka tidak bisa mendak ngalih ke lemai
0: pihak na nyalainya tadi Siti hari pengawa orang ke bawa PDK engkau mai orang nak nemu pelbaku na hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan gua bantu ngagai sida autisma tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sida ya udah dipansel lutul lalu dirujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima aja. Selalunya kami dah start nerima pasien ari sida ya berumur setahun lebih ya. Waktu sida ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Hari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya bisik simptom bukai ukai setakat autism aja sebenarnya yang bisik ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisik kebukai bakal global developmental delay pun bisik. GDD, bisik ID. ID tu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kat medal anak kita tahu sama ada ya speech delay aja ataupun ya bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira untuk bakal kita datang ke klinik. Anak aku lagi alo di pada orang autism. Enak ya. Selalunya kami akan ya sesi itu tadi kerap diberi kami. Nanti bakal bertatau lah bantu aku cerita pasal ando kumpul lah. Nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru. Lepas aku kat medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kendal.
0: Tak bakal berubah.
1: Ya, untuk bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area painai. Bukan tiap painai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoyo ke hanya ke ujung yang speech delay. Tapi nanti ku meda nada perubahan, bisa namanya nyum jaku enyak nyum sepatah aja. Hanya kami akan ngagak surat report ngagak tutul. Duto akan ngerujuk ngagai spita, contohnya ke lebih pakai agai pakai spis terapis, ngagai duto pakai ampu, amaya dua yang perlu anak dia to pergi lalui atau bedau ya dipe orang diagnosis.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bahan dia ke speech delay tak kelawan tak berjaku tu. Sini tiah ke ni maya renggal umur sila patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jam pinau kalau kita ada indah lah juga jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dah boleh berjaku, nya dah tak masuk umurnya 2 tahun. Dua tahun nya dah nemu nyebut mama, papa, dan nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entai nya dah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Entai di muda anak dek. Nyo contoh lah tu, entah nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja, hanya dah delay nya. Jadi laju-laju kita, nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemo. Sidak yang lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami po.
0: Jadi bisik ke kita ni ngak, ku ya anak ya tu lawan nemu berjakuk laban selalu madah telefon tau ke selalu melihat TV bisik aku ningau puan kata ke tu bisik kawan dak engau utai tu
1: bisik kau memet ya ya segi bisik tapi anak 100% laban te kita madah TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik berjakuk ke katun ke isau nanti bakal katun isau bakal katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kena berjakuknya dia bakal lava aku nak menggalakkan nanti anak dah besar mimet ni dah masuk umur 5 tahun baru lia. Laban katunnya tadi nak berjakuk. Jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjakuk normal bakal kita itu. Laban nanti autism, tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ya berjakuk deh. Nada yangnya bakal katun. Bakal contoh bisa sitik katun lah atau sebut lainnya katun. Ya, kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa? Ya kan tak bisa eko lah lia kamu hangau. Ya akan nirau sebiji nama tak sebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lah lia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut. Utainan tu terus ngagak anak laban ke kelalu saya akan nak pelabak aku nyak pantau ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ke bendal baka kita madah ke apuyai ku kita kita kena soi pulai nah ampai puyai ampuyai ku kita jadi laban ke kelalu sirup makin ni nah laban yang kaget dia kini jadi kita nyebut bekerjak tang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini nah patut kita nyebut engkau cara ke betul awak kena kita nemu nunda ni ya ke betul
1: hanya betul DJ setuju akunya bahkan tek dekat nyebut makai ana nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut di terus perkataannya supaya ana biar tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: ya au
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sigi sebut terus dengan contoh nanti bakal yang akit-akit kan menyebut sakit deh. Sebut saja pedis. Sakit. Bukannya. Lebih mana lagi terus daripada guna perkataan babynya lah.
0: Nama apa? Nama bisik aku ni ngau. Kan semua tak bisik lah. Siku dua. Kita ni ngau orang berjakuk ngau anak atau kucuk sedak ya. Bunyi jakuk. Nuan tadi bakal sebut baby guna tadi lah. Jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan bakal sebut baby.
1: Amat betul. Sisi-sisi gini je kak. Kongsikan lah bakal ente ke apa indai ke perkahwinan macmo abaka kawin ngau kayan kenye kawin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu. Contohnya ente anak kita pendak lebih kepada bahasa Melayu, guna bahasa Melayu dulu. Ente English nak kisah, yang penting satu bahasa dulu. Udah di meda anak di terus boleh bercakap ngau mana adik kita nambah baru. Tadi salah untuk anak kita multi language. Tapi sebeda wanam biak tu nemu bercakap, kita kena ngajaya sitik bahasa utama terlebih dahulu. Barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesion aku ya ke bertatau, sidak pun mengaku lah apa ya Cina, ina ya Iban. Anya tadinya kalau mayu bahasanya tadi
0: nyujung
1: ke anak ya, nak bercakap. Tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu bercakap.
0: Artinya nyong asuh anak kita confused.
1: Iya, betul.
0: Jaku apa ya? Apa yang mai jaku apa ya? Jaku inai mai jaku inai ya. Jaku ini aki apa lak sebako. Jadi anak kita nyu sida nyu confused baba. Ni bagi ke kat titi amak munyi kena puan nah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peninga munyi ko ali terafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi kemeran ke sebangsa jaku aja lebuh sidak ya kelak kita ngajar sidak ibadah mu bejaku nanti udah mu bejaku munyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar dengan nak jaku ke bukai kan kemeran ke sitik bangsa jaku dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okay. Ya nyak tadi jadi nyu panjai karena tua jadi tu kan nanya ke sidak ke dianjuang gagai palantu kati ke bisi dipantau atau ke dipersa kini hari opis di pekuasa kena nentu ke awak bakap perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Ente hari aku segi bisa, hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya, uleh ngoperangai ya. Atau paling penting memang kami impu main business kami. Ni dia ke diri dekat sekolah. Siti dah lagi aku akan mantau sidak ya, bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan adai. Ente yang majak ko anak tau memang udah didiagnose orang nyalah. Habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh seperti orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas di sisi tidak berita BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisi masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu ya ke tempat no sekitar sekolah sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu. Walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami di tau sidak ya alah alah yang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja. Tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi amin ngirau kita bala peningan nanti keningan tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anang ngirau yang penting kita ambil ke diagnosis semuanya hari hospital, hari klinik madah ke cikgu, aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan ke tau kita nganjuang anak kita tu terapi tau ke sekolah pendidikan khas dari Puana. Nyangka ndak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang nyangka jauh nyale anai rau menye kenua naban bisa bantu mai bisa tolong dari perintah au
1: banyak sikit
0: ya
1: betul
0: au jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujung nampo lah lau kujung kage ya
1: okey.

0: peninga dikna kami dua puan Fiona bersara ngobrol peninga ba randau kita ka pagi tu bakaul ngau autism jadi nama no ala laun no puan ngagai bala pindai ke bisi ngembuan ana timpang peniau
1: Nuju bala peninggal ke bising ngambuan anak ti timpan peninggal anak takut anak malu nganjung anak kita berpesal di klinik pengerai arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sukungan ari upis ti berkuasa pengerai mental apa indai pun lebih meruan anak nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan dari semua tu nembiak te timpan pendiau dekat belajang itu diri sekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja bukai nama bala peninggal labam kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri nak berpanggai berurah bukai ajak me denya bala mayu diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak te bisi penimpan
0: Aku artinya kita anak magi anak nyipiang sidak meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik banding bi anak bisi anak empat iko siku dua ya ndak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipiang ya laban tu ukai di ketek ke sidak ya tu tadi puan nah nyala kita ke pinai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita yang berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawak bakal orang bukai lah yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat. Dikongsi ku ngau apa indai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Alapan aku dah lama berdian jadi aku kak mai benda tu ngagai menua ke tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisi timpang peniau. Selain dari kebukai menjadi kebukai kapakah alu nganjung. Dari salah kita nganjung dutup pun akan ngano. Dutup pun nama di mai anak di kita kanda. Sidak segi akan mansik musile ya medak anak di masalah kenda. Tapi majaku anak di segi nadai masalah. Banyak memang kami akan discharge lah akan keluar badu bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano ente benarnya amai nadai. Yeah, ada masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah nanti berketemu dia nemu anak dia bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai laban memang bisik beberapa ikut nambiak yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana ukai berkelas pemulihan ukai berkelas khas laban apa yang naya sigi aripun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih sampai 2 tahun bekanya udah nganjung anak ke klinik dia kita meda anaknya bersekolah baka biasa bergaul orang baka biasa aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya udah masuk ke alam pekerjaan pun boleh ya, tidak ya, tidak boleh hidup ke diri. Anak ngumbai, anak ke tim bisi tim tang peniau, nak boleh gawak. Boleh ya. Lepas nanti nitih ke namanya bantu ari upis tik berkuasa, segi bisi nyangkung, okay you bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau, tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita, akan memastrini yang bisa sitigi kang orang mentari mentari itu bisa berhospital lah sidak tau akan trini yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uleh gawa walaupun sidak bisa penimpai yang
0: terima kasih harap ke terang meh di dengar balau peninggal ke pagi tu tau ke balau yang ke bisa sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh tau ke penimpang bak utai bukai jadi harap kari randau tua tu oleh merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala pinai ngau ngagai bisa mayu ngagai bala nak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan Wow, sekali lagi merasa terima kasih ngari ke YFM ngagai Wan Puan Fiona kuliah Limpang pagi tu beri penerang ngagai Malaysia Mayu pasal bekerja jalan kita nemu anak kita bisi penimpang lebih kita sedar ke autism. Sekali lagi merasa terima kasih ngan Puan.
1: Okay, terima kasih DJ.

Selamat pagi pendengar Indo, bertemu kita bawa program resepi tau ke pemakai kita. Jadi tengah hari itu kita tentu mikir tau ke pagi tu tadi kita tentu mikir nama utai ke dekat dipandu sari tu lagi tau ke pergila. Jadi tiap hari kita manduak lawak pemakai bangsa asal kita. Ada salah ne sekali skala korang ne. Kita nguji pemakai bangsa hari menua orang bukai. Jadi resepi kedekat dikunci kakutuk ianya hari Brunei. Kalau nak kita ninga ati buyah. Atau resepi kedekat dikunci kaku ngau bala kita ke sarito apa ninga induk ne. Ati buyah tu kebenar ianya ati capi tau ke ati lembu. Jadi resepi ke disebut aku tadi nak diungkup ke tau ke nang ya dimpak dua ikut. Jadi bahan-bahannya ianya 200 gram ati capi tau ke ati buyah, sesuduk teh jintan manis digirau rangkai serta di blender, sesuduk teh jintan putih digirau rangkai serta di blender, sesuduk teh biji ketumbar digirau rangkai serta di blender megak, sedia ke megak 6 igik cabai mansau keudah di blender, 4 igik bawang merah keudah di blender, 2 gram bawang putih, 3 gram serbuk kunyit, 2 gram serbuk cili, 2 gram gula, 2 gram garam, 2 gram lada sulah, 5 gram liak, 2 gram lada celup serta sitik serai ke udah ditencang. Jadi sebedau kita berengkah manduak atau kenguriang ati capi itu, tentu kati capinya tadi udah direbus kita setengah mansau. Udahnya sirap mit-mit tau ke umbas ya pemesai asasai kuliah dikunyah atau kuliah di empak kita ini. Udah kita ngerebus ati capi itu tadi peningain do guriang ati capi itu setengah mansau megak. Udahnya ya ketisi dulu. Udahnya baru kita nyampur tau kenyengulai ke jintan putih, jintan manis, biji ketumbar, bawang putih, ngau bawang merah ke udah di blender kitanya tadi. Digulai kita ngau ati capi ke udah digoreng serta udah disirap kitanya tadi. Ya ketisi baru leh utainya tadi begulai serta meresap kore tau kasai yang tadi tamak ba ati capinya tadi. Denya kita tak berengkah ngangat ke kali, tabak ke minyak. Ada tak ke minyak nyangat, udah minyak nyangat, baru kita nabak ke serai ke udah ditencang kita tadi. Serai seminak sitik aja, ke udah ditencang kita nya tadi. Tabak, datai ke serai nya tadi, udah masuk ke bau, baru kita nabak ke ati capi itu tadi.

0: martabak, udahnya girau, tepuk ke garam, ngau gula serta lada celum. Baru kita tahu nyepek ya. Nanti asasai udah umbas, masinnya cukup, manisnya cukup, girau datai ke mansau. Ah, udah ati capi itu tadi dipedak kita nyokok rangkai-rangkai mimit. Tenang kalau kerangkai mana, bisik basah-basah mimit kan eh. Baru kita madam ke api. Cukup mudah serta nyamai nunda resepi ati buya tau ke ati capi ari menua Brunei itu. Sama mi kita yang nguji resepi ke dikunci kaku baka ke Sarito. Nyajak resepi kita ke Sarito. Betul baru kita buat program resepi tau ke pemakai kita buat minggu ke baru.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Okey, peningannya tadi lagu ke dikena merindang, lagu kedebai Pamelia David atau Poroak. Ah, nang gua terporoak. Ah, takut kita habis terporoak kini. Ah, terporoak balubang kini naik angkat baru. Ah. Okey, peningan kita lagi mengkam gulai ngaku bawah 912 lebih lagi berprogram induk ke Mayari. Ya, aku nak ke diri pagi tu peninga laban bisi temuai datai ngusung aku ke konti bakal ke pagi tu ianya raban hari sekolah SK Persang Begu bisi ngabas kami berkonti YFM Iban lebih lagi bak semen Y912 ke pagi tu ne jadi bak mua aku ditu bisi cegu Benedict nyak nama ya bak name tag ni buat ditanya na. Okey, Amri selamat pagi ngagai nuan cegu.
1: Selamat pagi.
0: Semak kaki berjakuk ni cikgu.
1: Okey, okey. Selamat pagi.
0: Selamat pagi cikgu. Nama berita Sarito.
1: Mana berita kami semua tu?
0: Mana ne? Cikgu tu cikgu penolong kanan.
1: Oh, penolong kanan hal murid SK Persang Begu lah.
0: SK Persang Begu. Okey.
1: Sebagai ketua rombongan lawatan Sarito ke RTM.
0: Akhirnya kemai bala nembiak sekali ngau bala pengajar ngau raban pengejar pengawal lah. Bak sekolahnya nah.
1: Yeah.
0: Okey, berapa ikut kita tu tadi?
1: Nanti total up nembiak semua bisi 40 ikut.
0: 40 ikut.
1: And then pegawai pengiring bisi dalam 6 ikut orang.
0: 6 ikut. Okey, hari serian. Ngena bas kita tadi, cikgu.
1: Ngena bas, bala kami ngena bas tadi.
0: Bermalam di Kuching atau lagi? Nada,
1: pulai baru.
0: Labang semak. Semak, ne. Okey, SK Persang Begu. Dini no sekolah atau ne?
1: Nanti sedang meninggal kak nemu SK Persang Begu tu kedudukan ya ba Jalan Pedawan. Jadi dia tu subak SK Persang Begu tu di bawah PPD Pedawan. Dia tu dah bisik ke 7 tahun dah berpindah di bawah PPD Serian lah.
0: Oh ne, ya. SK Persang Begu tu ba Jalan Pedawan Serian.
1: Ya, Pedawan kenyak. Siburan Serian dia tu.
0: Oh, tiga itik namanya ke ngasih ya. Saruk ne.
1: Ya, dia tu Siburan dah jadi daerah. Ya dah nikik jadi daerah, jadi kami di bawah Siburan lah. SK Persang Begu, Jalan Pedawan, Siburan, Serian. Serian kan dah bahagian itu.
0: Ne, hanya ne. Laban pedih kita kat berhati sekolah tu tamak jauh ke dalam.
1: Ya nak ke jauh hari nanti hari simpang tapahnya. Masuk ke dalam bisi ke 40 minit lah. Tapi dia tu Jalan Pedawan lagi benong dah dua orang. Ya ke bisi lama lah.
0: Lama minit.
1: Nanti dah jalan dah mana hilak. Dah datang 15 minit asal ikut. Ya semak ngau Teng Bukap. Nanti orang kalak mandi bak sungai area Teng Bukapnya.
0: Dia enak.
1: Nak jauh harinya lah sekolahnya.
0: Okey, cikgu pun bisi. Jadi bas pihak aku tu ianya Annabel. Okey. Nama penuh Annabel nah. Annabel, bukan.
2: Annabel Charlotte.
0: Annabel
2: Charlotte.
0: Annabel Charlotte. Dari sekolah ni jugalah. SK Persang Begu. Berapa umur?
2: 11.
0: Ni first time datang ke Konti YFM?
2: Yeah.
0: First time. Tadi ada pergi mana? Mula-mula tadi, belum pergi mana-mana lagi. Belum. Yang seorang ni siapa lagi nama? Bagi tahu nama?
2: Akra.
0: Akra. Akra berapa umur?
2: Sama dengan dia.
0: 12.
2: 11.
0: 11 tahun. Okey, yang seorang lagi dekat tepi ni?
3: Brian Ravel.
0: Brian Ravel. Bidayuh juga.
3: Bidayuh.
0: Cikgu, majoriti murid-murid dekat sekolah SK Persang Begu ni Bidayuh. Bidayuh ni.
1: Segi Bidayuh magang.
0: Bidayuh magang. Majoriti nembiak Bidayuh lah ni. Okey, terima kasih laban datai nemua yang konti YFM. Jadi udah tu kini lagi pejalai kita udah tu lagi cikgu.
1: Nanti tentatif lawatan kami sehari tu udah tu kami ke Astana Negeri.
0: Ke Astana Negeri.
1: Udah makai tengah hari lagi lah. Kami plan makai bak Waterfront betul. Udah hari RTM tu lagi kami ngagai ke Waterfront makai dia. Ngatu dia.
0: Udah nyak negi berjalan kaki ngelayang ke seberai?
1: Nadai.
0: Ngena bas. Angkau me yang ke cegu kak ngumai bala nembiak tu tadi berjalan ngelayang jematan daruhananya ne.
1: Ya. Penat lah nak Kami ngena bas.
0: Ngena bas saja ne. Mhm. Tok kira ke first time mesti dak ya baik berjalan ke RTM tok ne.
1: Ya, sebab tujuan agak lawatan tu ke RTM tu supaya nembiak tu nemu bekeni cara kerja RTM, bekeni cara kerja. Mereka sudah bisi minat lah.
0: Okey.
1: Alhamdulillah mereka jadi DJ kan, jadi ke bahagian-bahagian ke untuk komunikasi itu untuk radio betul lah.
0: Naban dalam RTM tu ya mayuh section.
1: Ya. Mayuh section ya.
0: Ya mayuh di tu orang nyebut DJ. Jadi sebenarnya mat ku kita penerbit rancangan. Ya. Mayuh bala penerbit rancangan magang di tu. Jadi hanya mebatang pengawak bisinya tadi ngaga report keluar. Ya. Bisinya tadi ngaga pengawak ngaga berita. Bisinya tadi nyu di juru hebah. Ya. Bisinya sidak ke teknikal. Jadi berkini saya dah datai ba RTM.
1: Ke aku lah I'm excited lah lepas si madang ngau bala nembia tu adalah pelajaran di luar bilik terjah lah. Sidaya bisi boleh penemu baru. Tak semestinya belajar ba dalam kelas. Tu kita datai di tu ya bisi beda utai berkini oh tu utai kena orang yang agak bunyi bar radio. Sebab tu cerita ini cuma ningal saja.
0: Okay.
1: Jadi bisa bisik penemu baru lah.
0: Bisik penemu baru meh. Kedulia sida ai pula hari tu ne. Ngarap ku dah tu lagi mujo meh penjalai kita udah tu cegu ngagai next destinasi ne. Ngarap ke bala ni biak kita tadi uliah mayuh belajar meh. Ari utai ke di peda, utai ke di pansa sida ne. Jadi sida tu tadi ari umur berapa?
1: Umur hari umur 8 tahun bisi
0: 8 tahun?
1: 2 sampai deja
0: 6.
1: No. Semua ba dia ba asrama.
0: Dia ba asrama magi.
1: Tu lawatan asrama sebenarnya.
0: Lawatan bisi, asrama.
1: Bisi biak ke nak asrama, nak ngau lawatan tu.
0: Pia, kira ke diungkup ke ngagai bala nebiak ke dia ba budiang.
1: Ya, budiang. Budiang lah
0: ke, dia ba budiang meh. Ya, ne, mari pulang ngagai sidak ya man eh.
1: Ya.
0: Ambil sidak ya tadi bisi pengeransiang meh ka belajar.
1: Salah satu minat, salah satu cara narik minat nembiak ke bukai ke hariannya join masuk budi yang udah tu tadi.
0: Ya, gemai bala nembiak dari luar aja masuk ngagai asrama atau kata mak ge budi yang.
1: Bisi aktiviti begitu deh.
0: Ya, amat.
1: Bila sudah meda bisi lawatan asrama. Aluka sudah dia bawa asrama lah.
0: Betul aja cikgu mana mana hanya ne ngambil bala nembiak kita tadi bisi hati kat dia babu dia yang ngambil nemu belajar ngatur drempo nemu ngidup ke diri ke kita ukai ngidup ke diri mai sida itu tadi kerja nebas bumai ndak na takut nembiak ninga nanti kita ngasa sida belajar hidup ke diri na cikgu. Ya. Merangsang bala anak kita yang mengambil sida berdisiplin lagi na pia cikgu. Ya, cikgu Benedict hari SK Persang begu nyempulang bala nebiak ke dia ubah budi yang mai sida berjalai ngusung RTM medak berkeni gaya kami gawak di tu nyeng kaum raban pengerja pengawak kebukai. Udah tu lagi sida adakan terus ke pejalai sida ya. Terima kasih sekali lagi ngagai semua bala nebiak pengajar ke bisik datai ngagai konti UFM bakal ke pagi tu. Jadi sida ya bisik minta lagu kena berperindang ke pagi tu lagu hari Mawan mayuh bala nembiak hari nak dengar lagu Mawan ne lagu Dayang Bintang laba lagu tungkas semangat empat bisik lagu Dayang Bintang berendang sida nembiak hari SK Persang Begu.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, yang tadi lagu kena bahas Sheila S. Niri Meligai diganti Penglebu. Ya, sekali lagi beri terima kasih ngagai Raban dari Sekolah SK Pesang Beguk udah datang yang nemuai ke konti pemegang nemuai berjalan ngagai RTM. Ya, bertemu baru gulai baru kita. Ha, kiranya Kak Ujo juang nih bawa program induk ke Mayari. Ya, ngagai bala peningai induk kita. Ha, kita ke Benung Merapinya tadi, tak apa perhati ke utai di panduk kita bak dapur jam ke dia tu. Pemegak kita ke Benung Berjuar, baiknya berjuang nak cara online, bak media ramah jam ke dia tu. Tentu ke kita megak nyaga penglikun diri ngai kemudah kena scam. Okey, berita ke bukai kuliah dikunci ke aku bergulai dengan kita bahawa program induk ke sekali itu ianya ngatur pengrami underbaik ke gudi antara bangsa Borneo atau ke BIKF ke 19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu atau ke menua Bintulu kita itu nyadi palan dagang temuai tikas dunia. Nyadi peningah kaban konsil negeri adun Tanjung Batu Johnny Pang Leo Ming yang bisik madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarap hati ke tinggi hari komuniti antara bangsa di Bintulu tajak pen betapi ngau mayuh macam pemah global baka rega tambang nyoniki ngau pejalai penerbai bilun ati terjanggal. Jadi ia megak bisi madah ke pengrami tu peningau kai seminak mata penatai temu hari menua bukai ta megak nambah ke ekonomi menua tu hari ti dipasuk lebih 160 ekor orang dagang ba ekspo dagang ke diatur kelimparannya megak ia ngarap ke pengrami nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu nyadi ke pelasar hari kena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu ba renggat antara bangsa ha tu meh peluang kita ke induk kita kengemeran ke pengawak dagang berjual ke Asia Penglandia kita maya bisi pengrami kebesai bakatu ngamik di peda orang ke datai dari menua luar lebih lagi kita bisi penglandia ba jari bakal beranyam kita ke landia anusuk ala kamari kita ke landia begagak ke tengah begagak ke gelang kaki tau ke ngadu ke gerunuang kini bertusuk ke tangu badu ke suguh tinggi lampit pia megak ngepengepan ke buka itu memang kita mantai lebih lagi maya bisi pengrami-pengrami kebesai diatur di menua kita. Ha, harinya megak kita boleh ambil peluang berjuar ke Asia ke digagak kita. Ha, perkara ke bukai atau ke pengawak dagang tu kita megak uliah bergagak ke kuih, bergagak ke pemakai bangsa asal kita. Ngambil orang ke datai uliah ngasai pemakai bangsa asal kita. Ha, ngambil kita induk seruran nitiah ke pemansang bangsa bukai hari sukut ekonomi pihak megak pengawak dagang baiknya berdagang nak cara online gawak ke derimpu atau ke berdagang bertemu mua ngau orang bukai buai hati kemalu dan terus ansiang kati serta pengerinduk kita bak pengawak kerja kerja kita bersari-sari. Okey, lagu kita ke sekali tu Aldo Segala ngau Marina Jara Keran Kenuan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka boleh dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, cara kita mendiang ke kami ber-YFM tang dia tu BC cara Siti Agi ni. Ha, kita boleh ninga ke YFM Iban ba Astro Channel 871 dia tu. Ah, anan tu sahagi ni pulai baru bala YFM Iban tu tadi nebah to ke Astro udah mai YFM Iban ba Astro Channel 871. Okey, kira kena ka tu dulu aku mengulai ngau kita ba Y912 program induk kita ungkap ke saritu hari 5. Udah tu lagi kita ada bergulai dengan pengelola program kami kebukai ba ngela tengah hari hari YFM Iban di Kuching. Ha, dan ingat mega ACSJ ilak ni bulan ujung bulan tu ana lama dagi antik meh ba Selangau. Ha, ngarap ke kita terus gulai sejalan dengan kami serta nitiah berita ke bisik dikunci ke kami serta ningat ke kami ba channel Astro 871 talawak mega Facebook YFM Iban. Lagu ba Y912 kena ujung ke Y912 kita Phoebe Chloe Amat Sigak.

0: cepat lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu, dinya lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labuh pengerindu.
6: Selamat tengah hari bergelai dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Atur 3R yang revisit rethink dengan recharge patutnya di ke cara kerja bak opis perintah menua Sarawak. Itu dikenal tentu ke pengerja pengawal opis perintah meruan relevan bersemekih serta nerima ubah bak pemansang teknologi ke guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke orang ti kerja buat opis perintah patut seruran berarti kebaru prosedur berkeliling ngau cara

Jakut tu bak Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak ngak nyuak ke surat mangkuk pengawak di Kuching. 46 iku ari benua Triso Darat bisik nerima surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak KTN kemari. Sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Len Talib Saleh nyuak ke surat palak tanah tu. Wadah bukau tanah ke pemesai 3.56 hektar menua tu nyak mujur di gazet. Atur bak program nyuka tanah tumpuk pendiau tradisi baru Seksyen 18 KTN ianya nyuka tanah lot lalu di gazet sebedau ke diberi surat palak tanah. Yang ada ke perintah Sarawak udah ngagih ke lebih kurang 40 juta ringgit nintiang tahun dikena nyuka tanah bak serata menua Sarawak. Dan dikena ngagak surat palak tanah individu udah bekau ke disukat gazet ngau nyukat antara lot nitih ke undang-undang kanun tanah Sarawak. Ya bercakup menyinya bak pengerami nyuak ke surat palak tanah bak meludam kemari. Projek ngagak palan baru Nur Berdajak serakup bidayah Braang Pendawan udah temuk di gagak 19 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu ke bongkus RM500,000 dan hari agih belanja transformation menua pesisir RTP Dun Mambung. Dikena ngada ke palan Nur Berdajak ke lantang agi ngagai sidak ke diau di menuanya. Pengerami nyerah ke projek tu hari kontraktor ngagai serakup bidayah Braang Pendawan diatur kemari di kemata ke pegawai tabih khas Adun Mambung, Keren Mapus, bergulai ngau pengari dari Opis Kerja Raya, JKR. Palan baru Nur Berdajak tu dekatnya di Kelanting, bak pemansang ekonomi, di ngada ke perengka dikena berdagang ke meruan agi, serta lantang Nur berbeli, serta berjual ke barang. Penanggul penusah angus 13 iti lot kedai bak Jalai Ku Penglung di Sibu. Dekat dibaik bak awam, bagulai ngau opis Menteri Pengawak Berumah ngau perintah lokal KPKT. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ketuk nyengkaum perkara kebukawa ngau napi penanggul. Maya ngerara api ti debantai ke opis Bomba Malaysia, JBPM. Penerang ngau langgur ari JBPM berguna benar dibaik ngagai perintah besai ketegal opisnya ke dikuasa KPKT. Yang madah ke dia tu ukai maya ngigak penyalah sapa-sapa dan perintah Sarawak dan bersedia nyawup mutar ke penanggul tu. Sekedar ari perkara kedekat diperhati ke, ianya perengka dikena ngerara api serta gaya pendiau rumah kedai tau ke opis berpelasar ke penerang ngau perambu ari JBPM. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarahan berita untuk bekau ngabas lot kedai ke angusnya bak Jalai Ku Penglung di Sibu kemari. Tunakak kami nabur ke berita ari YFM, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai.

0: baik dari Kota Semerahan nyagai Semunjan kena mansang ke sektor bertanam betupi. Gautu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan nyadi bagi menuatu sitip kara ke guna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: atau kelebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Lagu hari Lucy and to Lemp si Urat Ga, Urat Gawai Ga, Urat Dawai 24/7/2026 bergulai dengan aku Daniel Stephen. Sari tu kita bergulai buat tengah hari hari 5 Siti Berita mana kita boleh ningak ke YFM baru buat channel 871 Astro. Sebenarnya tu mayu sebenar nama kebuan boleh dengar by Astro Nathan tu boleh dengar baru buat channel 871 Astro. Terang lagi di dengar kita. Ok, serta moga selamat tengah hari. Sekali lagi kita ke baru ningak ke YFM, kita ke Benong Merarau. Selamat Merarau ngaki kita. Kita ke Benong Berlelak. Selamat Berlelak. Kita ke Benong dekat ngelelap Kediri. Udah Merarau tadi. Tu memayang ia ke Nyama Yaman. Dinga-dinga anda radio maya tu ne. Kekada dinga, kekada anda gemui nyawa orang kebar radio. Okey, selamat Berlelak mah ngaki kita semua. Dan tu lagi ku dekat macam pesan. Pesan kita kena tayi kebar YFM. Email ngaki yfmiban@gmail.com. Serta megat WhatsApp 013-862-8422. Merindang kita anggap lagu hari Timothy sekarang itu, Kerimpa Kaca Luya.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai kabang belayan di Sungai Hasan, Pulau Dudung, kabang belayan di Sangkung Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris, Mawong, Selepung Luap, kabang belayan di Selidap Bintango, Serikai, serta semua kabang belayan Barumah Gaduh, Sungai Nabau, Ruban Salim. Jadi pesan tu madah ke Pelesi Anak Ubung, Pelesi Anak Ubung, tau ke menjadi baki anak ubung udah nadai kena 24 hari bulan 7 2026. Ni yang pelesi anak ubung dekat di Senggai Barumah Cendang Sungai Asan, lalu dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Tajapan ada yang ada di Tuktang Kumlabakkan ni untuk dekat di Senggai Sarito meh. Laban dekat di Anjung 26, artinya dekat di Senggai Sarito ngau megak pagilak ba rumah cendang Sungai Asan. Nando isi berita pesan madah ke Pelesi Anak Ubung. Pelesi Anak Ubung dan adai kena 24 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai Barumah Cendang Sungai Asan Sarito ngau pergila. Ni yang dekat di Anjung kena 26 hari bulan 7 2026. Telepon ngagai mena anak baki dia dekat nombor penerang ke siliak 014-892-7921. Ni pesan ke terubah. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega hari mula anak ikiah tau ke Indan Jack. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Anthony anak ungkang. Anthony anak ungkang tau ke Apai Jack. Udan adai kena 23 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Senggai kena 24 hari bulan 7 ianya Sarito. Ni yang dekat di Anjung Pegilak 25 hari bulan 7 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Julau Kenawin, kabang belayan di Merakai Indonesia, Sibu, serta kabang belayan di Miri, ngau kabang belayan di Sung, serta kabang belayan kebuka di Naalah di Rintai ke Dito. Penerang ke silik telefon ngagai Semiol 014-8982-982. Okey, nangkan kenya pesan ke sekali itu, pesan hari seruji tau ke rantai anak basia. Jadi pesan madah ke bini ya, menggan anak ampek, menggan anak ampek. Udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Lalu ni yang menggan anak ampek dekat di Senggai kena 25 bulan 7 yang pergilah ba rumah puin Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Sari, Sungai Pauh, Entebuk, Minus, Selangan, Garuk, Sebangkui, Kerapa, Sungai Tapang, Kemendu, Tusuk, Semalau, ngau kabang belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi semua kabang belayan dipinta datang dengan gendur ke disebut tadi. Nando pesan tu baru. Jadi pesan tu madah ke menggan anak ampek, menggan anak ampek. Udah nadai kena 23 hari bulan 7, lalu niang dekat di Senggai kena 25 hari bulan 7, Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai kena hari 6, 25 hari bulan 7, 2026. Okey, pesan ke sekali itu mega, macam pesan ya kebisi email tu. Jadi pesan Ari Ali anak Bangking, jadi pesan madah ke Indaya, Muna anak Buca, Muna anak Buca udah nadai kena 23 bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabang belayan di Pelanjau, Karak, Lacau, Punggu, Banting, di Lingga, kabang belayan di Bayit, Empili, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapek, Semulung, ngau kabang belayan ke Naalah di Rintai ke Dito. Jadi ini yang dekat di Senggai Barumah Murin, Karak Atas, Lacau, lalu penerang ke siliak telefon ngagai Ali Bangking 019-68-01-106. Nandu isi berita pesan madah ke Muna anak Buca, Muna anak Buca udah nadai kena 23 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai rumah Morin ke arah atas di Lacau. Lalu nadai madah ke Mayang Ninggai, ngau nadai madah ke Mayang Anjong dan kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Tau telefon ngagai Ali Bangkiang 019-680-1106. Dia tu lagi nampung maca pesan kebukaan kita ke besi pesan berat. Kena tak ke pesan ngetah sulit ngau pesan pemati kita ba email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Okey, Nando pesan ke sekali itu pesan berat tu Ari Maria anak Jimbun tau kecil. Jadi pesan tu ada ke pengawal ngeta sulit ni yang laman anak rekan tau ke apai kelukut. Jadi pengawal ngeta sulit kena 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6. Serta pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Jalan Long Tubau, Long Tisam. Kawan belayan berumah Kadir Melabu di Ulu Layar ngau semua kawan belayan ke Bukai ke nalai dirintai ke dituk. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai Maria anak Jimbun 017-801-6195. Lalu pengawal ngetan unit dekat diatur ba rumah Jeranding Sungai Bebayan Jelalong Tubau. Ya, pesan ngetas unit. Lalu ke sekali itu, pesan ngetas ulit mega hari Lolia anak Jonathan Jua. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyua ke Tebalu ni yang Jonathan Jua anak Gayau tau ke mega di Kangau Apai Lia. Pengawal ngetas ulit kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam barumah Cala anak Jepun. Sungai Ranan Kenawin. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Anap, Batang Gakus, Batang Balih. Kemudian di Balih Kapit, kemudian di Kenawit, Muka, Julau, Bakun, Ngau, semua kawan belayan ke Bukai. Yang pesan ngetas ulit. Serta pesan ke sekali itu, pesan ngintu 100 hari, hari Sabdikan Andrew Prait. Jadi madah ke ngintu 100 hari, ni yang bini ya. Pengawal semayang 100 hari, ni yang SD Ici anak Lawrence, tau ke di Kangau Ci. Lalu pengawal tu kena 8 hari bulan 8 2026 barumah Stevie temu dua baru Jalai Hoop On. Pengawal dekat berengkah pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Ada terlagi nampung maca pesan berat ke Bukai ke sini kena tai ke YFM.

Okey, ke sekali itu tu pesan ngeta sulit Niang Ramba anak sigau tau ke Apai Francis. Jadi pesan hari itun anak Rejab tau ke bini Niang tu. Jadi pengawak ngeta sulit Niang Ramba anak sigau kena 25 hari bulan 7, ianya hari 6. Pukul 7.30 malam bak rumah nombor 288 lot 6350 Sungai Apung Baru di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngangai semua kawan melayan ke ngelala Niang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngangai Francis Allen Wood, ianya 016-5571-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba 014-878-2380. Akhirnya pesan ke diterima kami bak YFM. Datang lagi kita akan dengar ke pemutus carta siapa juara minggu ke-29.

0: hari.
1: Hai, aku Aslan Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

0: Ya, catat siapa juara nanti yang hari 5. Tentu ya pegawai lain kau. Aku Monica Midi serta Mega.
1: Aku Jackson Jabot.
0: Jabot pula sekolah terus kita.
1: Ada aku sekolah.
0: Nama pengawal. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
1: Aku Eksen aja.
0: Ada pengawal buka Eksen
1: jajan. Surprise, surprise.
0: Hello Rudy Peter. Tu bisa pelajar tu nadai tanya tu. Nadai sekolah.
1: Ada aku bisa support tu.
0: Hello, Will, Masterpiece.
1: What we say?

0: kedekian lah aku.
1: Nah, aku mana kedek?
0: Aku makai.
1: Siapa di titik kedekian?
0: Aku sida ibu minut sida banon.
1: Kau pernah kade syarat-syarat ya?
0: Sama syarat mesti kamu sih tajam panjai.
1: Okay, dia mesti sekolah dulu.
0: Oh,
1: nanti dia nggak sekolah orang nggak mai dek.
0: Oh, mesti ke sekolah.
1: Mesti ke sekolah. 8 tahun ni lah orang sekolah. Okay, 7 tahun, 6 tahun.
0: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari Minggu ke sekolah.
1: Hari 6 hari Minggu sekolah dek kelayan gak hari dek lah. Orang hari 1 sampai 5 dek hari 6 sampai hari Minggu.
0: Part time sekolahnya. Kemarin ternyata bisa part time sekolah kan.
1: Jabot dia mesti sekolah dulu. Ngambil ke dek pandai. Uliahnya di penanyi enggak orang isis jen.
0: Oh my god. Uliah macam lirik.
1: Nanti dek nada sekolah. Dek nak nemu macam kati ke dek kablago enggak orang isis jen. Leka lagu apa nadek lagi jauh ke buka hari.
0: Amai kena jauh ya, kerana mudah.
1: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu. Ukai rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
0: Betul.
1: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
0: Mesti kak nemu maca 10 hitik lagu bak cata siapa juara.
1: Ukai sebenarnya 10 ya. Yang kau iya kebaru masuk lagi 11. Okey, terima kasih selamat. Nanti hari 5, mengelai ngau kami dah jabut buat program catatan sebab juara kesehari itu tusun ke 29 2026 dah jabut.
0: Ya.
1: Okey, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemarin jabut.
0: Lagu ke dipasuk minggu setik ni kemarin. Setik lagu ke
1: penyanyi baru tu saya guna.
0: Penyanyi baru tu ada kalau
1: Rono namanya.
0: Ya. Ronald K namanya.
1: Ronald K nah. Kita sebenarnya engka bala enggak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin aja bot. Tua mai sudah mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
0: Ya.
1: Ninga ke
0: recap tu dulu.
2: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabuat.
2: Oi.
1: Jadi juara minggu nyen kemari siapa jabuat?
3: Juara minggu nyen kemari kan.
1: Angkel tanya.
3: Angkel
1: dari kapit. Ada jaga ada dari sekolah je dunilang dah cigonya.
3: Ada aku kira ya dunilang.
1: Tanya
3: ya, cigo.
1: Cigo de kak mah dari sekolah ga. Anjong ku ngaga sekolah seni nawa ke dunilang ngajar.
3: Ada nyak mana ge awak yang ngajar ku ngajat.
1: Ada ya orang belajar ngajat den.
3: Ada ka?
1: Belajar vokal bisa.
3: Oh nama ya sekolah seni lah.
1: Iya, ukai ngajarnya, gak ngajar tuh ukai. Hanya juara minggunya kemarin, baru seminggu juara. Hari lagu hari dunilang, nama lagunya jabot.
3: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya, sekali ke dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu lagi kita ingat pengujung program. Lalu minggunya kemarin mega lagu ke paru dipasok ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nintiang minggu na jabot.
3: Betul.
1: Okey. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita kedekat dikunci ketua mega program catat sepah juara lebih lagi bekawal ngau program kedekat diatur di Selangau.
3: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya, terus berarti ke lagu nomor 10 nya jabot.
3: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catatan nak mukai-mukai. Minggu tu ya
1: nurun 4 gigi anak tangga. Arif nuduk ke 6 ngerti entar ne.
3: Ya, betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minut.
1: Aya de Wandi.
3: Aya Wandi. Engau okay. De ba lagu ke terbaik Yus Andrew.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebelum kita dengar ke lagu, penduduk tiga 9.
0: 10.

0: Ningati pun minat.
1: Ada saya hari Intan.
0: Hari Intan.
1: Ah. Dek kalam dah Intan dia jawab.
0: Atai kala aku ngai babula.
1: Ninga aja.
0: Kan nama Intan kala.
1: Nya mayu.
0: Intan.
1: Orang nama Intan ya mayu. Intan ke mamai atau ketekang ke mala kurang dah. Kita kalam medak nah.
0: Amai.
1: Betuah lanti tepedak ke tek nama tekang ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kamu dah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanya legend tu jabut. Di beda-beda maya ya tu jadi penanya
0: kelihatan. Bedau. Ya. Bedau si Belanggau.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuah ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang telah movie nya jabut.
0: Iya, iya.
1: Dikala dia berdak tajapan dia miat engka dikala berdak telah movie ya tak?
0: YouTube.
1: Ye ukai itu be bedau itu be me nya.
0: Bedau.
1: Ngena
0: kiset.
1: Ya ngena tap sayanya.
0: Video
1: tap. Video ngena video tap meda tele movie sida tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali tu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu nda
0: Nak pansut.
1: Nak pansut. Nak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tahu
0: pansut terus berlagu Intan.
1: Terus berlagu Intan. Saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Idik Kuyang.
1: Idik Kuyang. Leka ngau tion lagu tu. Di Gaga.
0: Yampo.
1: Yampo. Idik Kuyang Po. Minggu tu, 5 minggu udah abak cuata sampai juara. Saja pihak. Lalu berdua begini siat tu naja buat.
0: Betul.
1: Hanya lai padah kedit ngagai bala ke benuang ninga program cata siapa juara lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu cara
0: iya. Undi kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita ubah pengujung program tu lagi ianya undi ngena telefon tu pemandu besar itu peminat.
1: Madu saya
0: 60%.
1: 60%. Besar yang nak lebih hari setengah.
0: Betul. Uni Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook.
1: Cata siapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak. Tiap stesen YAM
1: FM
0: Mbak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai siti cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Ya.
1: Okey, jadi
0: undi
1: cara ngundi. Jadi kita ya terus ngagai lagu penduduk 38 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8 atau lagu terbaru terbaru pasuk minggu siti yang kemarin.
1: Lagu kebaru di calon minggu yang kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na Junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpo.
1: Ngau penyanyi tumpo.
0: Tion ya dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
0: Okey. Citi lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Punten ada sulu tu. Udah mak. Oh nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, sabdara macam apa beratnya?
0: Ya.
1: Empat pemergah sulu yamnya tadi. Yo bakal ke
0: jadi mai pun api.
1: Bisi mah?
0: Bisi mai pun api ke sepot eh.
1: Bisi mai pun api. Katiknya lah.
0: Katiknya ada pun api mati lah.
1: Api ya. Jangan jengap lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepuluh atau tadi nih?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa main pun api, bisa main sijin.
1: Oh, bisa main sijin. Oh, kira ke solo ya tu? Kadang nak gawat hospital lah.
0: Enggak main.
1: Enggaknya jadi lutur. Tahu ke Indo misi nih?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin Ronald K tu bab 238. Kita terus dengar ke lagu ti namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebab terus tinggal ke lagu nangkan ketu lagi 2 3 7 8.

0: nak mama Adi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: 7

0: Sinok ka lah. Sinok ka lagunya.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Pengrindok. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
1: Iya.
0: Jadi Pindy, orang ke lagu antara siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Oh, okay, Pindy ribut oh. Pindy McLean. Sinok mat lagunya neh.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mende lagunya aja buat.
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sinok tu sih laju. Aku kan nemu.
0: Nah, namanya bisa berkayat ngode?
1: Atai.
0: Enggak, ma.
1: Gimana aku rindu ninga. Ya, milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Enggak tersebaiknya ninggal ke dewa ku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Oh. Tiun digagak Cyril Kayam. Oh, kaban ku to.
0: Kaban lama deh.
1: Ancel ku
0: Okey, jadi lagu untuk menaik Niki segigi nak tangga hari penduduk 37 minggu yang kemari ngagai lumur lumur 8 minggu yang kemari ngagai lumur 7
1: ya pelan-pelan
0: berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu
0: dalam cata
1: ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean nya orang ke ngagai lagunya nanti medak video klip lagu tu. Asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ketebu yang ai.
1: Oh.
0: Nyoka bebekenya gamal, nyoka sebaka bekenya sekelia, nyawa nyoka sebaka.
1: Ayah ke sini alet ati ku.
0: Nama tengah lihat ti.
1: Nasu alet itu. Tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebu yang ai.
0: Tebu yang ai.
1: Bak pun bunga. Bak peguang
0: peguang ikan.
1: Peguang ikan.
0: Nama perawat peguang ikan.
1: Ada ikan namanya. Aku kan nanya nama kebuah orang. Mimit yang tasik pun bungai. Bak peguang bak rumah-rumah kendo nemiak pemain.
0: Dini rumah nemiak main. Nama di atas ka
1: taman kanak-kanak.
0: Oh taman kanak-kanak. Oh nyangka lagu nemiak-miat kenya kok.
1: Oh kak.
0: Nyak sekedar dor nah. Bisik ga atas bangunan nah.
1: Bisik.
0: Bisik.
1: Bisik atas jematan.
0: Atas jematan. Nah dini ge. Ya ke mayo ya segi bepun bunga lah.
1: Betul.
0: Susah kena. Ya dia dia to tangnya kebenaran aja buat kelia amai bepun bunga. Dia to nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bunga aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih. Bisi itu kumairang namanya Ewan apa?
0: AI.
1: AI ya kai Ewan.
0: Ya macam macam style lah video klip dia tu. Bisi sekedaknya tadi Ari Atta Langit
1: yeah.
0: Videonya diambil. Laban dia bisi drone. Mayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik.
1: Betul.
0: Benung bak-bak air buang. Macam-macam style dia tau.
1: Bisik sekedar ke semina buat studio aja ke pemina.
0: Bisik gak?
1: Iya.
0: Nyak kat kos.
1: Nama terkena kumairang. Ya tanda belakang ke apa. Green screen.
0: Oh green screen.
1: Green screen kan.
0: Green screen. Bisik gak bekenya. Enggau pengelandik dari pumunya tadi.
1: Betul.
0: Leban teknologi deh.
1: Ya nadai terbatas.
0: Nadai ukai sebenarnya melihat pun bunga aja. Enggak itu
1: melihat nadai. Melihat pun mulung pun bisa.
0: Ya lain. Oh ya lagu ini mulung.
1: Ya.
0: Nanti bakal lagu rock. Enggak itu nyadai. Kedip pun bunga aja buat.
1: Mesti gak pun mulung.
0: Bapun buluang gaya menyadik.
1: Ngai kadini kayak bunga.
0: Aja di imagine. Raban sida masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Ngai to nyadik lah.
1: Raban lagu rock to ya ke mesti ba rumah-rumah ke
0: udah tinggal kurang lah.
1: Tinggal kurang udah rumah ke bedau nyadik. Nama ke buah bekenya ni pemina.
0: Rock. Kau segi rock bekenya kini.
1: Ya.
0: Bisa gak pada aku ba band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nanai bungai padanya. Nanak bisa bungai. Ngintunya di. Ba bungai ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisa sekedarnya tadi.
1: Tangan bisa lagi ibu mina. Tangan lucu lagi. orang ke ngesantong gas.
0: Nama ke se? Ngesantong gas, mah bisa lagunya.
1: Kaya orang modeling ngesantong gas.
0: Oh, ngesantong gas, nama bisa?
1: Bisa.
0: Mau kuna naik lem dah, nah.
1: Kaya macam-macam pemintar dia tu. Oh. Kita ke ngambil view dah.
0: Oh, macam ne. Bisa ke bapun lalang, mah. Yuh, enggak. Nyaknya pamak, gaya ganti rok pun lalang. Gaya gula
1: terima. Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rok tadi baru nyematan. Slow rok, baru nyematan.
1: Tang ya aku kalau lucu-lucunya. Laban ya tu sige kreatif gak. Siko penyanyi kita itu yang santung gitu.
0: Santung guys. Banyak macam nih. Nyana deh ngawa nitia ke pepenglandia,
1: pemintar.
0: Asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya bakal ke mana lah gamal landia ngadu orang-orang ke ngedit entre landia nya tadi penglandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang
1: ngau penguat tau. Orang ke nyade modelnya
0: au nya ngentu nyade nti ngesantung ge
1: nti aku tu ngesantung ge ibu minut jangka ku
0: ulih
1: melerak magang.
0: Nadanya 15 kg tong giasnya.
1: Lawapun di debait di terjun kai. Nadanya meditan makap tong giasnya. Enang ke bula.
0: 15 kg nadanya jadi mega berat.
1: Bula de. Nadanya de.
0: Uga 15. Berau ga 10 kilo na patori na tangkat.
1: Tuh, ada jabut. Di nemu kai ibu menat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja okay, termasuk uci dalamnya.
0: Oh landia deh, tahu kerja bau upia dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkal meruni.
0: Oh nya tambah ngok gas ya, kira 20 lebih ya itu deh.
1: Nya
0: mana oleh nak oleh nak oleh san kita neh.
1: Sebarang tay.
0: Tahu gede nguji ngaga
1: nah aku punya klip ngesantung ge ai bumenang ai pula-pula kada
0: utai buka kesan ja buat
1: nya mak
0: oke nya nyo limpang kia ka pemansang teknologi ne
1: ngesantung
0: ge
1: nyade kita terus ngaga lagu tiba penuduh
0: ke-6 oke lagu ke-6 tu ja buat
1: 6 minggu
0: dah 6 minggu dah dalam cata niki ya tahun tu minggu tu ne niki segigi nak tangga
1: ya lagu tu digaga penyanyi Raban Tumpu.
0: Ketua yang ngomga pemain namanya
1: saksepon.
0: Best ke kita deh saksepon utai. ya moga ketua band, ya moga siko ari ke nebah music tau ke pemain Raban sedato. Lagu kediberi nama penyanyau tua. Kedigaga Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, lagu tu di baik Raban Launas Empire ari nuduk tiken ketujuh minggunya kemari, minggu tu nuduk tiken 6.
1: Ya.
2: Yeah. 6.

0: Umbas.
1: Yo te kawang kawang mata umbas.
0: Umbas. De ana nga no ex geprende ikan.
1: Nang ko ka kuken nga no nang.
0: Dan no si pool di lagi. Lagu bab no 235.
1: Ya.
0: Lagu kedua bayi Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Ada berasa. Ibu minat.
0: Lagu kedua nama umbas.
1: Umbas. Umbas. Aku ingat lagu itu. Nama? Hari nombor 10 ngagai nombor 1 semua lagu cinta-cinta
0: bedau nombor 1 tu ah.
1: Ngagai kok
0: ngagai
1: di dekat ingat hari semua sampai itu hari nombor 1 ngagai nombor 10 semua lagu sino-sino mada putua pengerindu bisik kada tinggal solo
0: bisik ke baru berpangan
1: berpangan pangan kedami orang alit atiko kelengok.
0: Ya, dan mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan magang.
0: Ai, barangku sida ya, sida ngaga lagu.
1: Ngenang ko ka ko. Tang bisi gak lagu, setiak gak lagu. Ya kan antai cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siko tebai wat rock.
0: Dini war rock bisi dito.
1: Nah, dai ngenang ko
0: nyau ke lagu bacatanya. Okay, nanti lagu ke bacata mai wah benar dai bercinta. Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dia nyebak ke jambut. Dengar dia lagu ke gau pekiat SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua hai lagu cinta. Bakal lagu masterpiece menyade. Nya lagu kenuju orang kau di babaki ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyade.
0: Menyade, menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi bakal menyade. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar te tadi ukai tu ngopangan. Abisik gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terabai. Ukai lagu berpangan makan eh. Hanya pemanah ya lagu
1: terabai tu lagu patriotiknya jenis yang
0: naya minat. Ya, tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik. Mana ke lagu bekenya aja buat laban kita nembia baru Gen Z to. Naden tu mayuh gak lagu bekenya.
1: Betul.
0: Ni lah bercinta.
1: Mimi cinta.
0: Mimi berbelat bapana bungai. Nanti lagu berketongan ya dia pada bungai.
1: Aku jangka aku nanti kita berlagu tu nanti akan lagu ini ustaz jangka aku. Sih buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mana kena jabut. Lagu Hindustannya ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta enggaknya dia membelit sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita ya ke bercintanya ngagai kereta api sahnya kereta.
0: Ngagai kereta api. Ngareng diri
1: ngareng
0: beril kereta api.
1: Beril kereta api.
0: Putus sahnya jabut.
1: Naik kayaknya bulanya pedad Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung, gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Ya sama menyertin tadi teh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tini teh ke 10 lagu amat ku dijabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Kasmina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai meda SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kasmina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: bergerak sebab aku. Lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke CTG nunggu lo nama ke sebut kota lagu bisik titik lagu
1: sebut aja ya anak.
0: Ya lagu nuju anak ya. Apa bisik gak? Mayu lagu ke nadai bercinta
1: dan jabut. Betul betul.
0: Ya ndak salah gak bala ke bisik dekat lagu lekat lagu tu. Ukai semina bercinta aja ne. Tau ke pengerindu dek ke si, indok tau ke lelaki. Pengerindu dek ke namanya ke rumah panjai pun tahu. Pengerindu dekat Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kadang-kadang dia aduh ke kita kuas toilet.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan
1: sebenarnya. Oh, kuasnya kuas.
0: Kuas ya. Okey, jadi tadi nyau pulai baru tu ngagai belumur 5 jabut.
1: Okey.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gunrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesli Jabu Bajang.
0: Enggau Matthew Mambang. Nikit sikit na tangga hari bukan Nikit Nurun.
1: Nurun
0: sikit na tangga hari lumur 4 hingga lumur 5. Kalah juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kalah juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu ba nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa hari tu seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngagai bala kita ke
1: Diau Bos Langau.
0: Diau Bos Langau. Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban.
1: Okay.
0: Bisa mega ari sibu didinga
1: beraba-raban.
0: Sibu bisa mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatu pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami baka tau ne tu tadi perami di sibu ke ari.
1: Betul. Ari Malaysia.
0: Ari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisi pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke semak muka tahun dak jauh harinya magang.
1: Artinya ibu minut. Bos dia ke meri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya.
1: Mm-mm.
0: Oh.

0: namanya Sarito SJ pagila ai pemakai
1: biah maga.
0: Biah maga pasar okay. Betul. Orang ada nyangka tanya deh.
1: Yeah.
0: Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau tajapan ke kurang lagi lah ndak bakal keliak. Keliak ke nama ai datai barabar-barabar laban bedo bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban da bisi Facebook live bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai
1: sidak. Tang gerinte datai bo minat.
0: Ya, dia nempiannya datai.
1: Dia nemu nama ke buah.
0: Nama ke buah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Amai
1: kunya.
0: Penbonio.
1: Bonio jamai ada jalai nak bermalam kita ulir
0: pulai hari bapa jam jaris nak tak sejam hari sibo
1: nak dai
0: kira jam jaris sibo
1: nyapian
0: hari muka pan bapa lam jauh hari muka
1: kira bisi sejam setengah
0: sejam setengah
1: dua jam lah
0: dua jam juga bakal muka ke hari sibo hari Selangau ke Bintulu menyana sejam lebih ya tangan ngawa Siti ari cara megang angkat ke namanya kelimpahan ekonomi menyaka ku tadi ngelamat tu orang mayu nak nemu bisik hotel di Selangau.
1: Iya.
0: Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik ACSJ ke 9
1: semi
0: final laban ke sponsor mayu bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh sedang lala. Siapa ke dekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
1: Iya. Tambah muka ibu minut pemakai buat Selangau tu
0: tidak pukul 7 tutup kedai nah parem kita lapar Selangau
1: nya
0: tang tang nang awak engka maya seje tu ya bisi tai berubah mimik eh bakal mendak bertuang subah lah jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7 ya nemu tutup sampai pukul 10 tau ke pukul 12 tengah malam orang mayu datai
1: pihak megak ibu minut tu berita paling san mana ngakai sidak ke bos Langau din mayanya Anang Irawati Mayo penyanyi bekaligau buat pasal Selangau.
0: Mayo penyanyi bekaligau. Ya okey semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi ke dekat datai kena 1/2008 ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bekaligau mesti dengan gap makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil gambar.
0: Okey semina bergambar ke bisi bisnes, bisi kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul 7 lemai.
1: Betul.
0: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
1: Ada petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai pakau.
0: Dek untuang lah. Bisi rumah panjai Selangau. Kami ingin jadi kepena. Pulai yang itu ni rumah. Junia ma rumah sengalai.
1: Ya sama kita.
0: Ya aja tak lala dia. Oke.
1: Bisi lagi ya.
0: Bisi ge.
1: Ngakai rumah puluh.
0: Puluh siapa nah?
1: Nih. Ya tentu kita suka.
0: Nya ma pengulu yang lain ya ka.
1: Okay, bisa ya.
0: Program kita dokumentaris buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama akik sebenarnya kedan adanya. Sebut dah. Urus kuaunya.
1: Eh nama Tato.
0: Siapa namanya Subana?
1: Pengulu Imban.
0: Ya, Pengulu Imban namanya Skuau magamnya dia mayuh dor kita pecah
1: bas. Oke, kuni amannya tahu.
0: Oke, kita mulai baru ngagak catat siapa juara.
1: Kita bab penuduk tadi, kita bab penuduk nomor 5.
0: Nomor 5.
1: Kita bab penuduk nomor 4.
0: Oke, baca ketua dia.
1: Nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara.
1: 18 minggu.
0: Lagu dalam madu cata. Lama.
1: Betul.
0: Madu lama dalam catat.
1: Tah minggu tu ya bagi can orang bukai
0: nuruan dua gigi na tangga
1: betul
0: leka ngotiun
1: di gaga abis
0: itu bakal tekan belajar si
1: Besifaya
0: lagu di sadakan Nick Ravinsky kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu ta minggu tu ya bab nuduk 3-4 ngolagu
1: pengindu nak datai ba adan 4

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Engkau Berpekiat ACSJ Tok Ilak semifinal.
1: Yeah.
0: Tang lagu ya, bukan lagu tu, lagu bukan.
1: Kain lagu bukan.
0: Lagu singkang. Tangkat baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Baca ta tu lagu bukan.
0: Lagu namanya
1: lagu Isi Ati ya.
0: Isi Ati ku Dayana Shini. Lekal lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, Dion digagak Paulus Morris begulangnya Den Aladin.
0: Ya, lagu tu kebenar ya, nikit dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajapan baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagi lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donila ngagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita sitik lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Donila pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang Band pun semifinalis ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis. Umayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah, dia buat lah. Engkau bertemu magam.
1: Engkau aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang?
1: Ngai ke bertemu Sita.
0: Lapar lah?
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang yang anuk dek.
1: Aku kemalu.
0: Kini kenapa tak kemalu ke dek?
1: Adai bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan adai. Penyengah nuk dek.
1: Adai pun.
0: Dunia langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar ada sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke.
0: Siapa?
1: Ngau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya.
1: Dio, oh,
0: nya guru vokalnya.
1: Ya kah.
0: Okay, jadi ya 8 itu lagu udah ditemu kita. Sebeda tuang alih ngagak lumur 2 ngolumur 1 na jabuat Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bekeni
0: ulih kan ulih pasok lam cata ke ndak padah ke dia meh ge sidak
1: berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Okey, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah semua lagu kelulus tapisan PPLTI nya dekat disarap, dekat ditapis, dekat dipantis panel khas. Ba RTM Kuciang ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka ba CSJ cata siapa juara.
0: Tajapan ti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayuh dikuman ke disik.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya, luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Endak ngupi lagu orang. Endak ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Engkau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Sejak ada tahu kan ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang mega, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenar lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik ga. Hanya Siti Eri penyalah bak undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngaga lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi ngai ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngaga yang kena ya nemu dah jabot. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya,
0: ya ke meli ngau ke nerima lagu ari orangnya tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang ndak nganu orang ngaga lagunya. Orang mayo ge nganu penanyinya taja pun ke ya ngaga.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya mega lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru mengadakan di padah ke bisik mega berita bukai bekau ngau SSJ dah tu lagi. Nyala ini bermasa jam ya buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai tanya.
0: Terus pasang
1: dua.
0: Pasang terus.
1: Pasang
0: nombor dua. Pasang terus nah. Okey.
2: Dua.

0: Ya, saya keduan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita sayau ke YFM bagana jabut?
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Meri pangkati ngaga Doni Lang.
1: Ya.
0: Kan jadi juara ba minggu ti kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak tangga.
0: Jadi kelemahan band tu hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu. Tajapan baru 3 minggu dalam carta. Laju. Yeah. Sudah nikik.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nuan Berulah. Ia ke dekat berpekit di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ tahun tu. Lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi tu lagu baru Sida ya. Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu tu.
0: Ya, amat. Jadi lagu tu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya, kelumur dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia nyanyi.
1: Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nyanyi juara 10 minggu dalam carta. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Yes. Nanti sih kan.
0: Adai.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulah ingat sidak Rudy Peter. Nah.
1: Oh.
0: Jadi ya, hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding. Nak harus telefon minggunya kemarin nemu diri. Bisik menang ke enggak?
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat. Nadai orang si menang. Nadai. Salah megang teka sidak ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prais nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu.
1: Anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi datang ke minggu tu ni nemu kau nguliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Ya betul.
0: Jadi sebedau kita ingatkan nama lagu baru ke masuk. Ada jabut?
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: lagu baru Jabut.
1: Ya.
0: Lagu ke di baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Senang-senang.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Andang sebenar tu yang megak andang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngajak bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Kayaknya lain ngajak bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm. Ndang di lalu tahu ke di gerah tahu bertelepon nangkan ketu lagi udah bisi urang bertelepon jabut
1: bisi nang wai dulu
0: ada lemak lagi ya laban kita akan beri terima kasih ngagai sponsor Nintang Minggu sebut dia jabut nama produk Kina Kara Agrofarm
1: produk kita bisi sos minum
0: sos cabai
1: macam-macam.
0: Habis ini megak ke pemadu barunya sos lada nih.
1: Ya sos lada. Tapi baru kue baru tu.
0: Kue baru.
1: Ya
0: sos
1: produk
0: lada.
1: Produk baru. Teka dia tu ianya minyak angin.
0: Minyak angin. Minyak angin digaga hari Lia.
1: Lia.
0: Hari Lia.
1: Ya.
0: Lia jernang ni kini.
1: Ada yang kau temu ada yang nanya
0: Lia aja lah.
1: Lia aja.
0: Atang Lia namanya tadi cabai.
1: Ya.
0: Ensabi.
1: Ensabi.
0: Kutekat dah di nama dah dibutul kena tadi
1: ya, dalam butul. Ada proses.
0: Ada ya. Proses. Endang ditanam dah di menu luar. Kilangnya tadi empu.
1: Betul. Kilangnya empu nanam, kilangnya empu
0: proses. Hanya Siti Ari produk Kitai Bansa.
1: Betul.
0: Terima kasih Gaga Kina Kara Agrofarm.
1: Ya, sudah sponsor Kitai.
0: Ya, tajak peminggu tu nadai pemenang. Mm-mm. Jadi kita kedekan nemu berkening sama produknya, tahu datai ngagai supermarket ke Semak Nur kita.
1: Betul.
0: Ndang bisik. Ndang bisik dia tu. Terima kasih hangai bala kita ke Nyukung.
1: Ya.
0: Nyukung ke produk benua Kitai Sarawak.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya tadi penuduk 10 hati lagu, kita dekat muka arus telefon udah tu.
1: Ya.
0: Ngagai bala kita ke dekat bertelefon bapa lumur jabuat
1: 082-258-633. 082-258-634.
0: Jadi nyawat ketua peninggal namanya pengundi keterubah tu.
1: Okey. Hello. Hello. Hello. Nama tu ada yang bunyi di peminat.
0: Oh, dah pelabar aku. Bisa saya salah tu jabut. Bisa orang dekan. Nekan lumur telepon tau nak boleh kena. Ya semina boleh telepon satu je boleh ditanya. Nak sempat di mulai ke sida baru tau. Kuna nak mulai kena teknologi utai tau. Ada gawak. Semina Siti Lion je boleh dikena.
1: Ya, yeah, hello. Hello. Hello. Oi,
0: sidinga.
1: Nama te ya kota baru lah.
0: Entah dini tetemuni je buat.
1: Oi. Ayah aku.
0: Hari ini yang mungkin ya buat.
1: Hari ini deh, ini darah bagi ya.
2: Hari itu hari mirai aku sari tau.
1: Oh, pia.
2: Awnya nenek nak kosong 85.
1: Oh, pia.
2: Aw hari mirai aku sari tau buat.
1: Oh, tidak si mirai den kah?
2: Anak lama pulai baru.
1: Amin. Anak pulai ini darah bagi ya sunyi kami tu kucing tau.
0: Okay. Dari ni atau telefon
1: Arimiri.
0: Nama tu nare tu buka tu ala tu dah.
1: Ah?
0: Benar eh?
1: Ada ikon mu.
0: Ni aku nak dini tu nah.
1: Dini tu.
0: Kang ya boleh didengar tu ah kan
1: punya. Iya iya. Taya telefon tu. Okey. Ini dari bajet unai ni.
2: Nombor 1.
1: Kelemayan
2: Ben.
1: Okey.
2: Nombor 2 Doni Lang.
0: Okey. Nombor 2 ke 3.
2: Nombor 3 Diana Sini.
0: Diana Sini nombor 3.
2: Ya, next
0: referensi. Next referensi nombor 5.
2: Lanus Empire.
0: Okay,
1: terima kasih. Okay, Lanus Empire. Ya.
0: Lanus Empire.
1: Lanus Empire.
0: Okay.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Okay, untung disebut remang kurang di antu sebayan.
0: Ya buat tau pun di kedua.
1: Hello.
3: Halo, buat.
1: Oi. Very good. Dini, dini to.
3: Aku punya singkat
1: tu. Kamu punya singkat. Ari simpang bakun.
3: Tahu.
1: Nama. Angat kita dia panas.
3: Nada hujan tu kan diberi hujan
1: itu. Oh, sino mai. Okay. Apa nama tu?
3: Aku
1: punya singkat. Terus ke anu dek
3: undi dek. Undi pun dah. Dah mai undi aku rumah. Rumah 2, bertukar nomor 3. Awalnya dia ke baru masuk beli nomor 5.
1: Okay. Baru ya, masuk.
0: Ya, kenapa masuk beri nomor 5?
1: Ya, lagu Isna Nala tadi. Tu lain tu. Peminat Isna Nala tu.
0: Ke 2 tu ke 3.
1: Bagus.
0: Peminat Isna Nala tu. Okay, terima kasih Hakim Bijasigat.
3: Sama.
0: Ya. Okay.
1: Ya, tadi lagi Hakim Bujang Sigat dari simpang bakun.
0: Uji tu dulu. Kak, boleh tak tu dibuka? Nah, hello.
1: Buka.
0: Hello.
1: Hello. Nama tu.
0: Nggak jadi. Aku nak mau berkenan mulai kena aja buat. Jadi teknikal dulu. Kau mau ke mulai kena. Kau pun dah siti lain jam kena
1: tuan. Nggak jam kena tuan. Nanti kiranya mai ke.
0: Ya. 082258634 lah bakku tu. Okey, uji baru.
1: Halo. Ni dah.
0: Lenggai.
1: Lenggai.
0: Tok, uji.
1: Ayo.
4: Halo.
1: Oi.
4: Halo, bot. Nah.
1: Oi, siapa tu?
4: Oi. Satu ngau dua bekali ya, bot.
1: Satu ngau dua bekali ya. Oke.
4: Okay. Ada sama kan?
0: Siapa tu nah?
1: Doni,
4: siapa tu? Ada batu tujuh
0: tu. Oh, Alex. Oh. Oh. Dua satu ngau dua aja bekali nah.
4: Ya,
1: Doni lang nomor dua aja bekali ya. Nomor dua kelemayang ben nomor.
0: Ya, satu ngau dua aja bekali ya. Oke, senang.
4: Ya,
0: senang. Tenang tuh.
4: Dengan semua sama kan?
0: Iya. Oke, terima kasih Alex.
1: Terima kasih.
4: Oke, thank you.
0: Iya. Ya, kau pernah kena siti lain aja.
1: Ayo aja, ibu minat. Anak irau ke kalle
0: na. Okay, kau pernah buji jam kita telepon dia ni.
1: Betul.
0: Ya ke bidak nasib lagi boleh lain mah?
1: Ya, ya ke bidak nasib ya kalan siap.
0: Okay, uji telepon ngagai lumur 082258633 kita.
1: Ya.
0: Halo,
1: bedau.
5: Halo.
1: Oi, dapat.
5: Lama ngelari, bos.
1: Lama ngelari. Dapat. Okay. Dapat tu.
5: Inen lo, kebun hari kemana bentul lo?
0: Oh, kemana?
5: Lama pun dah ngabun, ada kalau boleh lain.
1: Sino, mai.
0: Alah lebar bina. Alah lebar bina.
5: Sino belum mah kedingan yang ngabuat tiap hari lima.
1: Sino belum mah ada nyabak deh. Lo
5: punya apa yang kedai abuat?
1: Anak ada
5: Sino.
1: Iya, terus bayan.
5: Tentu berapa hari kami bentul lo tabut? Mama.
1: Tentu nak bayar minyak. Janji yang bisi calo lalu nanti pernah
5: nadae bubuak dia tahu
1: nadae okay musim bubuak ya
5: musim bubuak tu tahu lebari tu kudu hujan dia tahu duku dai
1: iya okay siapa tu tadi
0: inendo
1: unai di inendo
5: jadi lagu unai ku buat jadi nomor 4 tukang kayak nomor 3 buat
1: jarak yang nomor 4 tukang kayak nomor 3
5: jadi kebukaan nak berubah.
1: Oh, dia nak sini nomor 3.
0: Empat nomor 3 aja bertukar ah.
5: Nomor 4 nomor 3 bertukar.
0: Kebukaan sama magana.
5: Sama maga. Okey, bye.
1: Okay.
5: Bye.
0: Iya.
1: Nah, dek gaya ya.
0: Iya, nya tadi siko ari pengundi kita ari kemana?
1: Kemana?
0: Menua sida Dato' Sri Dato' Sipo Rundi.
1: Menua sida sano to.
0: Iya,
1: ya. Kaban tu Adina.
0: Siapa?
1: Pengelola.
0: Pengelola? Oh my, kayak pengelola saya
6: tu. Hello.
1: Halo
6: Jabut.
1: Oi, siapa tu?
6: Apa tu?
1: Nama tu apa tu?
6: Nadai kat bumi lah, bu tu.
0: Okey, ini dia apa tu?
6: Nama satu, punya band. Nama dua, dunia lang.
0: Aku maya ben satu.
1: Oke.
0: Dua dunia lang.
6: Tiga provinsi. Empat provinsi.
0: Next provinsi. Oke.
6: Nomor 5 Lanas Empire.
0: Oke, terima kasih Badom.
6: Sama-sama, bye.
1: Jadi dia abadom.
0: Oke, nya tadi abad 2 nah. Ari semunjen.
1: Semunjen he.
0: Oke, jadi age ngelalu ke bala kita nguji telepon nak Siti lain ya. 082-2586-33. Asal ku kan 634-633 ku nak nemu lain ni nya. Telepon 2. Tapi
1: dia jangan saya buat aja.
0: Ya, dia apa?
1: Anaknya buat lain.
0: Oke. Halo.
7: Halo.
0: Cepat tu.
1: Cepat tu.
7: Selamat ngali hari buat ngis doa dek.
1: Selamat ngali hari muka.
0: Peter, kayak ke Peter tak?
7: Ya, ngam.
0: Peter, Ari Miri.
7: Iya.
0: Okay, Peter. Ini bagi undi sekali tu, Peter. Ini
1: bagi Peter.
7: Nomor satu, Kelemayang Ben.
0: Okay.
7: Nomor dua, Dunilang.
0: Okay.
7: Nomor tiga, Diana Kini. Empat, Naik Rufizi. Lima, Lones Empayanya.
0: Okay, terima kasih.
7: Sama-sama.
1: Iya, Titi, May.
0: Ari temannya Ari Miri.
1: Ari Miri. Sudah ya Ari Miri.
0: Dah suah suah megak ngau bertelepon Peter to.
1: Betul.
0: Okey, agi ngelalu ke peninga kita ngau pengundi ketujuh ke sekali tu.
1: Baru tujuh ke?
0: Baru tujuh.
1: Okey, kak pupuk mah.
0: Hello.
1: Hello.
8: Hello, Dede.
0: Oi. Oh, siapa tu?
8: Kau tu Kibian tu.
1: Ari ni dah Kibian.
8: Kibian. Ari Matarajan.
0: Kibian ke Kibian?
8: Aki Ben.
1: Aki Ben, hari Batar Rajang.
0: Batar Rajang.
1: Anang terjun.
8: Ini kasam dibuat.
1: Nih.
8: Kasam Purau.
1: Nama atai, kasam Purau.
8: Tahu.
1: Nih dah.
8: Nuan yang ambil situ kan.
1: Oh, lama ilah kami mansak. Sibuk, mansak, sibuk. 22 hari bulan.
0: Ya, okay. Agak selangau.
1: Agak selangau. Mansak. Anjuang aja, di ngaji selangau lau.
8: Au au.
1: Mendak pekiat mayu, pekiat terjaya lah. Anak macam ni.
8: Au au.
0: Okey, okey. Kibian ni bagi bagi undi Kibian.
8: Okey, nombor tiga ni kira nombor satu.
0: Tiga, don naya nasi ni beri dan nombor satu nih.
8: Au.
0: Okey,
8: nombor satu beri nombor dua.
0: Okey, donila nombor tiga.
8: Nombor dua nurun nombor tiga.
0: Okey, Kelemayan nombor empat.
8: Nombor empat, Agakal.
0: Empat, enggak berubah?
8: Enggak berubah.
0: Nah, di Revisi nombor lima?
8: Nombor enam, ini ke nombor lima.
0: Okey, ke lagu Love Nothing Fire, nah?
8: Tahu.
0: Okey, terima kasih.
1: Tentu ke, ano, kesamnya beri kaku lah, anjong.
8: Tahu, buat, tahu.
0: Okey, okey. Ya tadi Kibin dari Batar Rejang, nah? Kapir.
1: Kapir. Arab ke datai mah kasam semahnya.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
9: Hello.
0: Oh, Macaga.
1: Macaga.
0: Okay.
9: Hello. Aku marah ke dia.
0: Macaga.
9: Dia aku dah ambil seri tiga kemarin.
0: Oh, dia dah ambil ya, Kia.
1: Macaga tu segi.
9: Macaga.
0: Ya, dah jauh-jauh
1: lah. Macaga tu segi setidih Macaga.
0: Okay, ni undi kali tu Macaga.
9: Ini ke teater Luma satu. Ini kalau Luma dua beri Luma satu.
0: Okey.
9: Jadi Luma satu beri Luma dua.
0: Okey.
9: Luma tiga lagi mengkang.
0: Mengkang.
9: Luma empat lagi mengkang.
0: Mengkang.
9: Luma lima out masuk. Isna Nala.
0: Terpejuh. Nala terpejuh. Nah. Okey, terima kasih Macagat.
9: Okey, terima kasih. Bye. Terima kasih.
1: Tak. Macagat. Sikit setiti. Nama kita rempo ya peraya. Ada buat kira-kira.
0: Ya. Okey, lumur pengundi tiket sembilan. Hello.
1: Hello.
10: Hello.
1: Oi.
10: Apa tu? Semat tengarin je.
1: Semat tengarin. Siapa tu?
10: Oh, dia nganjung barang tu je.
0: Nganjung barang?
1: Oh, mai lori deka.
0: Deka ngundi.
10: Oh, jepuk, jepuk.
0: Deka ngundi ke nganjung barang. Siapa tu deh?
10: Oh, Joseph, Joseph.
1: Joseph. Hari ini je Joseph.
10: Hari pot kucing tu. Joseph.
0: Oh, hari kucing ni tu.
1: Kucing, kucing pot.
0: Okey. Joseph ni bagi lagu ni deh.
10: Satu ngodo dua aja berubah.
0: Oh, bertukar satu keduanya.
10: Tukar dia berubah, tukarnya.
0: Oh, pia. Ya. Oke, okay, terima kasih Joseph. Jima deh dan nak telepon sambil ya. Sambil driba dia.
10: Dano driba tu. Dano orang tu.
1: Dano tuke lagi.
0: Oke, terima kasih
1: sama-sama.
0: Iya. Ya tadi Ari ipot kucing nah.
1: Oke, Ari pot.
0: Pot kai pot?
1: Pot.
0: Pot. Pot kucing. Oh, hari pelabuhan.
1: Pelabuhan. Para labuhan.
0: Penyangkai kapal.
1: Okay.
0: Okay. Pengundi tikap penundi.
1: Penundi.
0: Nomor 10.
1: Nomor
0: 10. Nih, tu anak telepon ke si tanya kita. Ya, yeah, sino. Kami
1: sino, mainnya.
0: Kasih sama dia.
1: Dia yang tu jarak.
0: Pengundi ke penudi siapa kini ke betuah to kita yeah. Baru bisik 9 ikut kau dah telepon ni Rubina nah
1: ada engkai nanti kini dia
0: kau nanti kini dia nya saya kau dan tinduan ni dah
1: engkai mai
0: jaga Rubina di dan jabot lagi 0822 58633 uji nombor sitiknya pelabak kunya kalau muar lain dua to
1: ya yeah. Hello
0: bedau nanti nak 9 aja gak engkau bisi penanggul baru telepon
1: yeah,
0: sitiknya
1: ya ya
0: ya ya kepenudi aja bot
1: ya yeah, ya yeah. Halo.
11: Halo, teman-teman. Halo, Boy.
1: Oi, ya.
11: Aku tahu hari Kampuan Tengan.
1: Hari Kampuan Tengan. Siapa?
11: Siapa? Nomor satu. Bukan
0: siapa tuh, Tere?
11: Nomor dua, nomor tiga, nya berubah.
1: Nama dulu, Jang. Oi. Nama dulu.
11: Udah kepada nama aku tuh zaman gini, Tere.
1: Siapa?
0: Kampuan Tengan.
11: Nama aku di ini.
1: Oh, di sini. Hari
11: Kampuan Tengan.
1: Oh, nanti ini enggak. Oke, oke.
11: Hari Kampuan Tengan.
1: Oke.
11: Aku tersebut. Nomor satu.
1: Oke.
11: Dua, tiga, tukar. Dua, ya.
0: Dua, tiga, ya.
1: Dua, tiga, tukar.
11: Terima kasih, ya.
1: Sama-sama kasih ya.
11: Ya,
1: sama. Ya.
0: Ya, pelabak kukanya minat daina sininya, Saiko.
1: Ya, jadi minta ampun bala peninga mayu.
0: Ya.
1: Laban. Arus
0: telepon kebisi penanggul di tos mina siti ja ya boleh dikena tang nak boleh disawat ke midoi
1: ya,
0: ya to technical ja lemu ngato
1: kanya tegeran spika
0: oke okay, nanti ngawa jadi ya to menaka acata sapa juara tusun ke 29 minggu to ya, jadi minggu nyenila kita nada cata
1: oke okay. Laban kami bisi SCSJ ya. Kusai hari cata to
0: minggu nyenila deka interview bala semifinalis ya. Maya bak program to minggu ya. Nyenila ya. Jam kesama kita deka bersiaran langsung hari Selangau
1: ya.
0: Berandau kau bala semi finalist ACSJ
1: secara
0: sembilan
1: okay. Secara
0: langsung okay ha. Bertemu kita minggu ni lah Bak Selangau jadi kita ya kita ningak dari recap dulu nih sebentar
1: ya.
0: Kita begulai ngau pengeluar program rentak ngali hari
1: nganyak mupu
12: recap minggu tu recap minggu tu 10

Sudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahunnya megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkah di tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual yang berbeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantuk, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Nah, ano de nya nyau?
2: Di sebakau jap linggar. Nyau, asai de ente bilon tot abis minyak balangnya to. Kadon ai duop ti taban bilon to labuah nyau. Ya labuah kayaknya ke atas ke baruah labuah mu de.
1: Oh jap, anang beli-beli de. Ulih nda jap, ulih nda de enam pelah. Aku tu nyau ket kembe. Teciriet to de taden mu de. To pedak de jari ku to. Nyau wet sewitiang ke nyau kita bekejang repot kucing tadi. Belat preser aku to. Ente de sukat. Kadang na tinggi gari biciang dalam tubuh ayah buas to jap.
2: Deto, baka kena kalah nepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab nak bilon tepan tua. Baka tu mea saya.
1: Amai ini jap. Anak mangah jap.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
1: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial the kopi, kisial the kopi. No drink, just kuitin kulindeng.
1: Jap, nama dingga ngiro kopi, pejap. Ukai salu tu oleh ngiro kopi dalam biluan tu jap. Bebayar belama tuang ngiro kopi bekedai.
2: Eh, nyau, deh, nah macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuang ngiro kopi bak airport tadi. Bayar ya, udah 25 ringgit. Kedua cangkir kopi aja, tambah ngedua itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti di atas biluan tu, wuuu, anang lagi deh nyebut. Nanti di atas langit tu. Marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh. Badarat udah mar anangi batas pucuk langit tau.
1: Amai nejap. Kinsel. I am sorry miss. My friend said no drink. Just wait for landing. If I thirsty, I go toilet. Dunto my pipe.
0: Today we have special menus like chicken curry, beef steak and fried chicken with bichin.
1: Ya, oi, nama si datu gila bici yang mau magang jam.
2: Ya, meh, mimet bici yang datu. Nah, mu ada bici yang masuk pala lala.
0: Okay, never mind, thank you.
2: Nyap, maya-maya mensia badunya atau tua tu meh orang kemaduk ya beruntung. Menyau, dah ada tua. Di upa orang kerja abak Australia din. Ah, nade lebu tua bukanlah kau. Ucak ijen juga kerjaannya, nenyau.
1: Ya, mijam.
3: Setengah bulan, sebedaunya.
1: Sekelem murah.
2: Mujud. Sekelem
1: murah. Sekelem.
2: Ya, cige 20 sen, 4 ige, 2 ringgit.
1: Jap, nama penyadi tua tu jual sekelem jap. Hari pagi tadi tua jual sekelem barami sekolah SK Kayu tu. Tau pernah dek, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ningkawum kebenar pajuah dinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
2: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, kagak dirinya. Nyak, medik nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang ngena cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus ke orang putih. Nggak jerak dek. Suba, maya tua nyua bisi di tunu. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Ip, aku nyak. Nah, ingat nih mayanya. Nyapan kamu muat. Ente aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kan maju? Saya ente sekalian tuh lelak. Nah, ingat deh. Orang bar radio selalu pesan, selalu madah kita. Anang ndak berkelimat, enggak barang. Nggak kelebih lagi di sini, nanggai. Selalu menyebutnya, anang masa utai. Jadi, tau me cara ya, maju aja utai ke bisi. Enggak ketepasau ngapa. Mude.
4: Aku sino nda aku ningap sebanas duai de ngal. Nyawa mbias empat panas duai bekerja na. Bekeni me hidup bekas duai de tona. Nemus duai macam-macam cara dia tu liah de kena ngigak duit. Nemus duai mega mano goreng nyamai ente di sumai ngena bici yang.
2: Tu bici yang ente sino meda kami duai nyawa sekelem tu. Beli ne singe sagia. Kira di luang me ngai de ngal.
1: Eh mujab ni tau bunyinya. Manah yang meri penemu ngai tuan mu de. Aku baru nemu meh manuak guriang nyamai di gulai ngebiciang.
4: Eh, seduai deh, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempo. Inti seduai deh nak berubah, nyentuk ketuai. Tak nyual es krim aja. Inti duai dekat berubah, duai deh mesti nyambut transformasi. Ya kedekat debay aku tuh, nemu seduai deh.
1: Ijab, deh nemu nama tekuca. Teng ricau munyi semalau di ngaku.
2: Eh nyau, nanti orang kalau mayo jago kato. Nanti pengawak bukainya, nyak green tea orang MLM. multi label marketing. Pengawal ti berjual beringkat-ringkat.
4: Ukai beringkat-ringkat, ukai berkeringkat asiknya utek waktu to. Dini bisa bunyinya utek kedekat pada guys dua itu to. Jadi begetok ya. Untang kaya cerita aku to ukai orang MLM berita mana kakak ku baik guys dua itu to. Sedua kak nemu bah menua Australia dia to ah cukup berguna ke orang ti cukup mana ibu guys dua kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering. Habis ini muka pengawal nyumai manuk kurian kena micin. Micin baru lah.
2: Pia. Eh nyau, nyumai manuak na biciangnya. Pengawak kerja profesional ni penyau.
1: Au ah, nama bekayat ngok kami dua ide. Australia nen, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu. Dini nemu pulitia kita dien.
4: Get back to the story to madak dua ide. Ah, sampai. Ya kamai nya tadi. Australia dia tu benar berguna kurang ari menua bukai. Maya pengawak puang dia tu. Na uliah di tapi rakyat sedang menuanya empun. Mus dua ide. Gaji sehari ba Australia di dien $148 Australia. Jadi pulai ngagai duit kita tadi tu sama engkau 345,000 nemu sedoi deh
2: apu 345,000 apu anti pia dalam sehari uleh meli 5 IT pilaknya nepi ayong gal
4: lebih makanya bedau teh bukai
2: apu anti pia na lama kumaha banglo 5 tingkat
4: nah jadi teh doi deka mai kerja to sedoi deh tau sain bak pun to jadi aku tu benar ya ngena madak doi teh ejen to mude ah to ya kataku ejen keranjang perintah hari menua stolianian nika pengerja pengawak di penua to ane raus dua ide semua utai ditangguang magang ah ti dua ide makai pen beno makai urang kananguang dua ide ulih mantah urang laban makai ditangguangnya tadi nasege breng des dua ide semina dua ide nya tadi dipintaknya dia ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip biluan kena dua ide mansang kenila
1: ade de hos mgos mgos mgos ni tamai to yang ngasuh kerja dia minta duit ga nama kerja atau ketok
2: duit tu nyau anang mayu teh tanya nemu de punya sekejap aja to uleh mayarnya lah kira seminit udah tua gawa lah mun uleh to mayar di pusat 3000 nya kira de $145 Australia darap ngau ringgit Malaysia 148 pulai ngage duit kita temoy kanyua nah berapa nya 3 menit gawa aja uleh mayar cash and carry 3000 nya mun nyau
1: ya aja
2: nama kerjanya bos
4: pintar deh cukup pintar deh kerjanya muntang aja dingah suwe di mana-mana jadi dua ide dekatnya di supervisor nyaga anak kuli di dian nyamai pengawak tu ikat duduk aja kerja dua ide besar lagi ikuan besar lagi upis nus dua ide nemu deh
2: ha ikutnya
4: Ah, jadi tidak ada setuju sign pun tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawa kaku duit RM3,000 siko.
2: Apu nama agreement tu nyau? Nama tu tulis orang bak agreement tu nyau.
1: Aku naik menemu jap semina tas tu jak temu ku agreement. Alah baca tu ah tu jap nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pada aku gak.
2: Nyau me nyau dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kurap putih magang.
4: Anang hidup di dek dua dek kapak kamu dia sepala macam tenan nebalnya nak kelas saya dua dek ya tahun ni buat bacaannya ngal saya aja hanya tanah dua dek setuju nerima kerja kepada aku to
2: saya dah nyaw saya dah okay
1: bok okay
2: saya
1: lemah itu kami dua yang nyual ada dulu ngau advance hari pengulu satiang
2: kena mayar deposit 3000 sikonya dek nanti di to aja ngal
4: mana very good mana dua dek
2: Australia we kami yang Australia
3: lebuh mayar datai bak Airport Australia.
1: Jap, celap mejap. Tik ketuk kinsil plan aku kam lekon. Peda dek.
2: Bubura magang indo ra putih di tu.
1: Ojap, nama ke di tegenuang nah.
2: Oke nama aku tu tegenuang nyau. Aku tu alat ati mo de nyau. Pandai mae anak ora putihnya jaku ora putih. Hari tadi aku merati kia ke becies wes ajak jaku. Pandai mae pindah ngajar jaku ora putih nah.
1: Nyah. Agi dek, dadak. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jaku orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konce hijian nak. Lalu maik tu agai upias tua kebesaing. Hanyin ya, hanyin lah saya kujap. Pedadak, nama dek tulis ya jap berkertahnya. Hi, nama aku bisa ujap.
2: Amai nanyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
1: Nama de menya. Ketik dia ada mus piliang najap. Nama de menya.
2: Ya ketik urkan mus piliang aku sekolah anak ke pemerit ega aja.
1: Nah dengar itu. M U J H A P E mujap. Nah.
2: Oh, nama aku nama ena. Nama
1: de menya. Apa pun pernah dinyin. Sebiarnya nama aku pernah de. Pengelama aku hidup tu baru ya. Aku pernah nama aku tulis orang mesai nyin.
2: Nama ketik spil nama de nyau.
1: B U W N Y A E W bunyau.
2: Oh bunyau.
1: Aram kentua.
2: Aram kentua.
5: Good day, Mike. Are you bunyau and mujab?
1: Apo? Nama tu aku ya jab. Di nyau jab. Aku pia. Iga kena nemu.
2: Yeah, yes, it isn't.
5: Okay, sir. Follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
2: Yes, it isn't.
3: Tiga hari udah gawa.
1: Ya, jap. Amat nak bula, aki hijen yang ngotuhan, jap. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamanya amai. Upi ya sega besai. Disikun gini, jap.
2: Iya, menyau. Nama kebulanya. Pedah deh. Kerja tua jaga anak capi. Upi ya tua besai. Buat tengah pada yang dito. Ikun. Apu. Nyau besar-besar ribuat tumpuat tua buat tengah pada yang to.
1: Gak ya, jap. Udah ketua maya di pusiat 3,000.
6: Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke 5 dolar sehari. Gak deh. Pulang ngekai duit kita. Baru ke 2,500.
2: Aku gak pulang. Mulai itu aja.
1: Mulai aja.
3: Hey, shut up and go back to work.
4: Berjemat meh, ngau. Tiap ejen pengerja pengawak jadi kapai kita kawak. Tentu kutai nyaman lalu anak sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan kena tipu orang ti pedagang kemensia.

0: Rentak Ngalihan
1: YNN 101.3 MHz. Terus mulai program.
2: Rentak Ngalihan YFM.
3: Segulai sejalai.

hanuan pihak aku lagu waria Winnie Albert kena ngemun gawa rentak ngali hari kita sari tu ba hari 5 hari ke 24 kita dalam bulan 7 2026. Aku kenang ke lagu tadi bunyi ke sempama orang tuai mega patah tumbuh lenyau berganti. Bukannya mega patah tumbuh ini tadi habis awak ngelah tengah hari ditampung ke ngau rentak ngali hari segulai segalai ngau aku angka stone dalam kandang 3 jam ti dekat datai. Terima kasih kepada kita semua lawan lagi terus milih stesen radio YFM bagi bahan bawang ngali hari kita satu jadi ke stesen pemerindang kita semua di Bandar Raya Kuching pamaga hari itu tadi bisinar nyangkung lebih lagi gaya kita itu berguna ke gaya hari ngerja penggawa sari hari itu panas minyak tadi. Okey, jadi hari 5 atau 6 vibe yang punya aku rekomen hari itu hari-hari ya kebukai laban kita berarti ke hari 5 itu hari yang perlu di kita ingin gaya di kacau orang lebih maya up ujung minggu itu jadi semua teh kak ditembu di habis ke magang di peribiat mengikut jakunya tadi Sarito. Oke, jadi terima kasih ya agai mendiang kami bagi ban YFM kita nak milih dini-dini alain dur kita dia lalu sekali lagi ingat ke kita dia tu bagi ban YFM uliah didinga kita ba channel Astro 871 mudah ya lenyau na lamarnya ada tu uliah baru ai ha jadi pukul 6 lagi baru kita uliah mendiang kia bawa sadalamai rentak ngali hari jam ke dia tu nau le mendiang tang agi mega mekang uliah didinga ba apps kami yang nyaba RTM Click. Oke, okay, jadi kita berpindah baru bawa teka sekali tu ngau lagu ke dia by penyanyi ti bernama Abang Kaya. Puhu, kaya namanya. Kaya duit tau ke kaya ruti. Terima kasih. Bisi udang selepak batu. Sekarang siap lagi kami YFM.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandan liak senang tangkus, engok peluang gawak kuli ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah.

Pastor dalam nembiak mayanya. Disediakan agar dalam nembiak kelatai ngeluk pokentu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti nemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelan dia tiba-tiba.

0: sebagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi dan tak nombor lemai, kepalan buat dewan serupa guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Tentunya lagi mending kami berbagi bahan YFM frekuensi 101.3 FM Bandar Raya Kuching Dito. Okey, jadi berkongsi ke berita TVC di ayahan ke bawah Facebook berita RTM Sarawak tu mengenang berkawal ngau kes perahu yati karamba sungai Beram apa nama ya kudah kalai sari tu mangsa ya ke penudi itik digiga udah ditemu lalu ujung ke operasi SAR ditutup ya. Jadi operasi ngiga ngawa PM mega nyelamat SAR mansa perahu karam ti nyadi balong selatung sungai Beram datai ba ari ke penudi sarito pengudah ia ke mansa penudi ditemu lalu ditiak terang ke dikeluar ke pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Mansa yang kemudiannya ceria anak dulah umur 43 tahun ditemu orang periman urang pukul 5 dini hari tadi balong miri kira 94 km hari penusahnya kenyadi. Lalu ramai di searan terima information hari orang periman urang pukul 7:30 pagi lalu berguai ngesah ngagai nur bangkai itu tadi ditemu. Pada ratai tadi dia raban PGO lalu niki ke bangkai itu tadi ke tebing sungai ngau bantu hari perahu tidimpu orang periman lalu urang pukul 12:17 tengah hari itu tadi dia pemesai hari UPS pengerai long miri udah mengagak postmortem ke lebih lagi nur ngesah ke identiti ngau PMG status mansa lalu ngau ketemu ya ya mansa ya ke penudi itu ke semua empat ikut sila ya ke berbadi ba insiden tu tadi udah dia temu magang lalu semua dah tu tadi nang ya berbadi nyawa lalu sila ya ke berbadi itu ianya Joshua Uken Matthew ke umur 38 tahun ngau anak ya Jovian Jongin Joshua ke umur 4 tahun ya ke ditemu kena 22/7 tu tadi pihak mega Jonathan Nyurang Lusut ke umur 45 tahun ditemu kena 23/7 ini ya kemari lalu sari tu ceria anak dula ditemu lalu operasi SCR tu tadi ya kebisik ngau nya 5 raban area BBP Merdi diberketuai ke PBK 1 Eric anak unyi lalu disawab unit hari kenan SAR ngau PMG udua kena nyidi inya Epi Bella ngau PMG sawab hari raban PDRM ngau UPS pengerai menu Malaysia KKM lalu ngujuang ke operasi SAR ke masuk hari ketiga hari itu diketu ke urung pukul 1:30 ngali hari itu tadi ok jadi meri penyelati ngagai sila sebili terbagi ya sudah ditinggang penusah tu. Okey, jadi pukul 4 atau lagi kami kemai kita semua berjoget kita ya bawa program Raja Joget YFM dah tu lagi tentang sebelumnya terus merindang kita ngau seleksi lagu ti udah diharintai ke kami bawa rentak ngali hari YFM.
1: Dengar ke YFM Radio Kemerindang.

0: Ya, misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: Kelantan, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Wai FM, Segulai Kejalan.
2: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Manyu Acara Kenak Nuan Ninga ke Wai FM. Channel Astro 871, Live Facebook, TikTok, Podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuh Agi. 24 jam sehari, YFM Segulai Sejalai.
3: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
4: Rindu mendengar lagu-lagu joget?
5: Langit,
4: ingat ke Raja Joget.

Lagu Ria Kejelama Joget Buah Pria Mungkal Hawa Kita Lalu Ngujuang ke 17 minit jam udah pukul 4 hang lemai. Ianya tadi jam kita bersegulai sejalai bapu krim Raja Joget Joget Raja Joget Bah Arya 5 Asarito Aundur kita berjoget atin dar kira training dulu malam lagi benar gi ya ngan sa kaki kediri. Wei, okey jadi ya bapu krim Raja Joget temegak ya. Harus telefon bisi dibuka kita ya kira ngenatai ke pelagu apa minta atau kena mana kini lagu joget ka ada dengar kita kena separi yang dulu lumai tu sebelum joget amai malam lagi ngopi pega apa gila kelimparnya nyangkanya bisi ke berenau ngawa ke stone naba konti tu nadai salah mega tau berdayal ngagai nombor kusung 1 9 0 8 2 2 5 8 6 3 4 tau ke bahu lain kami Siti Dagi nyeba kusung 8 2 2 5 8 6 3 3 2 bengkak cara yang kecukup muntang alayan dua kita tu tadi ngenatai ke lagu meminta kelimpah Rika pernahung kami kelimpahnya mega Facebook kuliah bak nombor WhatsApp konti pan tahu mega kita nganjung lagu peminta kita dia bak wai Raja Joget kita ke sekali tu. Okey, jadi terus mari kita berperinang bawa rentak ngalah hari berjoget kita ingat lagu ke Dubai Richard Lee begulai ngau Daryl ba rentak ngalih hari kita ke sekali tu terima main lagu hari seduai ya. Ianya lagu joget.

0: pihak.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram merindang bala nembi amin.

0: Lagu kelima yang ramai snipers kecewa tambah merana yang pedih menembal kaki nyong asuh mensena. Apa kurang kenyap me lagunya tadi ba Raja Joget Citai hari lima ke sekali tu bunyi ke aku tadi hotline kami 082-258-634-633 sudah dibuka ke kita. Apa sih kejap-kejap tu siapa nak kini kenyapa nge guys studio ke sekali tu. Hello.
1: Hello DJ.
0: Hello ya siapa tu?
1: Gelebat kudang
0: tu. Oh, gelebat kudang. Hari ni gelebat kudang.
1: Hari jale
0: bakun. Oh, jale bakun. Kia, bah, hari tu kita bakun lemah tu panas ke? Tanya hari kita dian.
1: Hujan-hujan panas
0: tu. Oh, hujan-hujan panas. Ana pansut kan. Lepas orang mada deh. Maya hujan-hujan panas tu, maya antuk kerasi pansut kurang. Pihak kurang tua. Okey, aku punya baru tua. Kena buatnya. Okey. Jadi anda mau lagu kau dengar anu satu enggak lagu juga kita? Eh?
1: Aku kan dengar lagu Sleti ni.
0: Oh lagu Sleti ni ya?
1: Tulah busuang.
0: Ah, kalau atulah busuang Sleti tinggi ya. Mudah lagu lama nak.
1: Lagu lama
0: tidak tanya
1: tambahin nuan pulai baru lagi.
0: Oh, jadi ya lagu tu sih tujuh nang ke siapa kini?
1: Tujuh kami itu kau di tu.
0: Nah, ya jangan ada sih, nyak buka?
1: Mai apa lagi?
0: Ban
1: mereka
0: dan
1: lama kalau lagi.
0: Amat, mereka kalau nyak leja lagi nih. Okey, jangan gal.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama berjalan ke mengawal kegiatan dia, baku dia, nak peningat kita. Ya, ke bisi abad telefon ngagai studio YFM kita ya di to. Ya, jadi datang lagi. Cerita bapak perindah anggau lagu ke udah dipilihnya lagu retro ke dia by Stewart Tinggi ba Raja Joget Kitai YFM ke sekali tu joget tulah busuang.

0: Ianya tadi lagu kedibai penyanyi kebempu suara serak-serak basah. Selamat pagi Aunty Ukai Wan. Lagu joget siapa dia? Baranya joget buai FM sama apa ngalumai ngagai. Kamu yang mulut tokonyo kan jebok pagi dan eh. Ngagai pendengar kita ikut senyapa apa Facebook lebih lagi pendengar hari Johor yang tadi Lina Bugis tim minta tebah ke lagu sebarang lagu me asal me boleh kena orang berjoget ke lemai tu. Okey, lalu PM kan uju Syasha Amanda sama Angali Hari minta tebah ke lagu kedai Alexander Peter Celum joget ensabi payet kena menang bala kaban Facebook ngau PM ke grup PWI ngau peringat YFM. Mudah mambam mari ya di sibu ngali hari tu. Oh tidak mambam kira garik yang tahu buat ngai kita ngai ke lagi terlanjur nak dibuat basah wai nama garik kena kita pergi lah. Okey, jadi kita nyawat ke ngau hari apa ni ngai kita ke sekitar. Hello. Hello. Hello. Oh, nyakanya mesti penanggul kini baru telefon kita ke sekali itu anguji baru. Hello. Nyakanya mesti utai ke salah pelian ya kita anguji nyawat kangawari ya peningak seketo. Hello. Ya, yeah, hello.
1: Hello.
0: Ya, yeah, hello. Siapa tu?
1: Selamat ngali hari dong, Jack.
0: Ya, selamat ngali hari.
1: Kita pantesin tu hari Negeri Sembilan.
0: Oh, jauh mai tipu Negeri Sembilan. Oh, sikit. Dia udah menua Negeri Sembilan. Kita kena muai kian?
1: Ngai di Sibu.
0: Dia tau ke doang. Oh.
1: Eh,
0: dia tau pulang ke. Oh, pia. Ini kok kita on-off. Ya, kejap di Sibu, kejap di Negeri Sembilan. Oh, ya. Oh, kini ramai kita Negeri Sembilan. Dia tau?
1: Ini benuang namanya. Pilih orang.
0: Ya, merah mi menyakim pian kia.
1: Tapi susah nak tambah ya.
0: Oh, tambah mayu. Tambah
1: direk. Ya, ramai itu.
0: Oh, kimeh pan mayu ah bebelahnya.
1: Ya, mi ada. Oh. Nama desa kita kucing mana hari?
0: Ah, kucing nak nemu tadi sebenarnya aku tamak ke studio tu mana hari tanah muda tu kadangnya kudi kena pan lama muda terpekulnya kan 2 jam lebih terpekul dalam studio itu.
1: Nama rumah itu minta lagu ya muka kunci dia rumah itu ya muka nah, telefon
0: nah ya meminta lagu melalui kita buat program lagu joget au jadi kan nyanuan kami minta lagu-lagu joget dan dengan awak tahu minta di tahu kak
1: kita joget tahu
0: mana dua ah nak ya main lagu joget nama ada program lagu joget dengan jadi kita cenduk-cenduk mula kan joget ujung minggu tau
1: pihak oh. Nah, ingat lagu joget aku
0: dua mang
1: sama
0: dah joget ayahnya mati ingat sebuah sebarang aja sebarang lagu joget dia sama apa nya
1: lagu dia
0: kalau
1: aku
0: hiti
1: joget ngasal kaki
0: nya oh joget ngasal kaki nah.
1: Oh, nak kena main yang mirip pon eh buat itu kurang tau ada orang yang mengaku kok.
0: Ah betul.
1: Kita
0: lagi aja. Oh, pria medemun. Ah pria ya. Ngamat mesti kita itu perindang nih. Kapan ngirati orang?
1: Dan hei. Oh, itu diri aku. Nada kali yang aku di tau. Aneh, nyombiah kerja menantu. Kerja, aneh, kerja. Dia usi tiktok
0: lah. Oh, nanti orang pulai lagi kan minta balik orang rawan?
1: Ya, mia hari ini hari minggu kulit dua hari kita dia udah menua orang hari bisa awak orangnya supirnya kita pasal kami selalu ke Seremban ke Melaka ke ke menua kena jauh di tu meh
0: betul nari guna jalan jauh ti dia udah rumah aja mana kita segi menjalai kini coba muda tinjau rampak menua orang meh
1: ya me dua masalah ke agi uliah berjalan itu dua mentengin nak pergi hilap kini ku kita ikut jalan baik engau kursi
0: roda. Oh, jadi kalau lagi nengat tarik orang hembre udah kita nyob jalan ke diri lagi dengan sur kursi roda cek muakin. Oh, lagi
1: semua tak dia gadom nada ya. Tanah aku lemai tau minta aku ajak meh.
0: Oh, amain nengat aja. Nama kena ni mending kami bantu ke Sembilan Den.
1: Oh, terima kasih dom. Kena teleponnya macam culiak Michael liaknya.
0: Oh, kena Michael liaknya nah. Oh, ah.
1: Tapi keren, nak tak lepas tu nak keren yo sana ni pun ingat program kita ni pergi. Hari ini ngah lihat kemain tu ngah program kekak. Ngah malam ya kita ingat dom tino.
0: Oh, malam kita dah semua anak kalau lawan tino malam nampi ya.
1: Ngana oleh sinawan kami tu ai.
0: Ah untang anti maka malam tu ana kalau temu ujung minggu saya malam tu pasau kurang. Oke, okay, jajan. Ya,
1: terima kasih aduh. Okay.
0: Okay, sama-sama. Bye bye.
1: Kak program mama ni kita. Nama kita sak ngau. Bisa program baru dia
0: tu. Nah, dai programnya mek lama nya bedau kan baru enggak. Kita. Ni punya ngau kak
1: mat ngau.
0: Oke, jajan.
1: Nyaja
0: deh. Iya, sama ngale hari sama lumayan enggak kita bahas Negeri Sembilan Den.
1: Sama-sama.
0: Kini dari apa nih kita ya hari Negeri Sembilan. Tanya penjawab berubah tentang Agi tetap milih YFM. Jadi ke station pemerintah terima kasih. Halaman terus segulai sejalai ngau kami. Oke, jadi datu lagi dengan pemerintah ngau lagu ke di pita peningal kita yang tadi. Lagu RBT joget ngansar ke kaki. Udah tuh lagi. Lalu api ya mega pukul 5. Kita kira belalak dulu nalama meri awak nur kita ya mendiang ke berita tidak ditabur ke terus area kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur lalu angujuang ke awak kita ke sekali tu terima meh Betty lagu kerita peninggal kita tadi agai joget ngansar ke kaki itu baru kita ya bah raja joget minggu baru nyelah.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duty terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT atau tidak? Paling mahu tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan. Yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 830

0: alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka kaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
1: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semua dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain

0: Isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuh ndak agi ngena pengangkut air lebih nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah ke merdeka, numbuah ke menua. Niri ke bangsa, ngentak ke tiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata ke menua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
4: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa, lambang menua. Perak ke bereta semesai nyawa.
8: Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait kita baik tambit dalam seladan, Sapa ke buta, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngelusu. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merisa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
7: Sapa ke berani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu, pesaka kitai. Merdeka tu, lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
6: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu sirup, gambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
6: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik pengangat, ngasuh sihat, ngering ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
6: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jangan sirih.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike Kita Temuai, ngagai pilih menua lubang tu. Siti Ari Bagi Menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Batu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu tu nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 atau 3 buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubang Batu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubang Batu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayu bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban pengawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kiriban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk itu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menya, bisi dua ikut diri menyadi, ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngamuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang, siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang, lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, ulih dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik mega Siti cerita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus Siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam ia ke dibayar bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk ke disebut lubuk antunya, tang alit ati, Siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi, endang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu, Siti arinduar ia kemanah. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai wong merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemanah ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati. Kena kesidak kengguan menua tau air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak kenemuai kenduar tu, bisi tertemu ke Bungai Refisia. Ianya tadi sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

0: Nak mama agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu. Sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Jadi lagi lagu yang ke mujuran nyingkang lagi semi final ACSJ kerka diatur dengan 1-8 tu ila ba Dewan Serbaguna Selangau datai wai anak-anak datai Rambles Walter finalis kita lalu pihak muka 2 tahun berjurut ia boleh gelarnya artis paling popular. Okey, jadi apa kesama udah tu lagi kami kamai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai lalu ketegal ke ba ujung tahun tu dia program tu kira diketu ke anak lama laban penanggul kena uliah di seliah ke entang nak dengar mak ngarap ke tahun baru baru kita itu tadi uliah media ke Tampung Cita Girai laban lama main ke Tampung Cita Girai tu tinggi ngil aku kita ya kira flashback ya gai cerita ya kekala dia tu si ke Mr. Thomas Tegong laka sebedau tu jadi bar sukat ke sekali tu haram kita yang mendiang ke Panggau Cerita Tuai ianya tadi kenapa cerita rampai.

tapi pendengar serta ngau semua, kita kebisi mendiang ke program pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Nyalah aku rata baru ke studio bakal selama laban dekat nampung cerita rampai kejadi ngau antu ino ba tusun ti kedua. Jadi ba tusun ti terubah, kita udah dengar kerampai itu. Agi dia ba pucuk pendua ngemata kepala antu ino ke pulai mansai. Nya mesidaknya tadi daripada rampai berjalai engkak ya kebisi ya ke 20 iku sambil bertungkup ke pemansai ba pala sidaya. Tak semua ino nadai lelaki siku daripada rampai. Mayanya rampai ti ngayon kelalu nima ngana antunya ke di uyuak yang ngana sirat dekait ke badan penua. Tang anak miatnya mayanya nemu narga nadai memunyi ake. Nya merampai tadi ngeyang nak memunyi ya nilia lalu ngemata kesida tip jalainya. Rampai mata inu ti dudi benar berjalai tadi lalu limpang agai pun kayu kalaya ninggal kana ya supa. Datai ya dia dia ya lu ngenuang laban dia nada meda anak ya ba selepak bandir kayu nya ada meda anak ya nada dia ya lu ngangau kino bukai bala kaban ya ti sama ngau ya pulai mansainya tadi. Wahai, nama anak aku nada ya nak bawa bandir tu lagi. Dini ya dah. Kini ke penungai ni. Pihak kuindunya nanya sambil ngangau ke balaya. Orang ada nyawa dia. Sidak ya, majak berjalan, ninggal kiak diri dia. Indunya panalu penanas kena ya, ngusai kutai dia, ngiga anak ya. Rau habis dekusai kia ngelingi bandiar pun kayunya tadi. Nadai kia tetemu ke anak ya dia. Nyak merampai tadi benar amat yang ngelila kino nyari pucuk penduaknya. Penduak kali rampai ni kia nak jauh hari pun kayu kalai induk antunya tadi ninggal kanak ya dia. Nyak kepuas induknya ke berserungkai kutai dia meliang kayunya tadi dia dia tak nyau tersium ke bau rampai kaniki bak pucuk penua nak jauh harianya tadi ya lu merenang ke atas lalu pedak kerampai duduk badan penuanya sambil ngayun kena ya ngena sirat sebeliat nyalai. Mudahnya teh bekenya dia induknya tadi lu ngangau hari baruah hari tanahnya ngasuh rampai nganyuang anak ya ke baruah. Oh rampai ku induknya tak ngelala rampai ya nya tadi anyuang ke baruah kita anakku aku kapulai nitih kebala aku hari itu nyau ke malam pihak deku induknya ngangau hari tanah. Ngai aku nak aku nganyong anak dia tau ke baruah kia non pu menikah kita kaya ngambil anak dia tau lebu gede bangan inu antu nak tertikik kayu tau pihak deku rampai weh berjaku hari atas pucuk kayu nya tadi rampai tu tadi merangsang inu nya ngasuh yang nikik ngambil anak ya. Aku ingatnya tadi dia inuknya lu nguji dekat niki kayu penua ya kalai rampai dia udah pucuk dia tadi kira baru ningik diri mianya udah niki penuanya dia ya lu beruruat gak labuah ke baruah laban penuanya dah nyolicin narai kulit lagi udah ke di titik rampai kulitnya tadi. Tiki ya baru. Makanya gak. Tiap kali ya niki, ya siki berurut belama.
labuh tanah. Okay. Induknya lalu berjakau dengan orang pai. Nyepik dia dari nak uliah nikik kayuknya. Okay. Parai aku rampai. Hari itu nyoka malam. Pihak ku ya, tak rampai. Benda hari baru kak tawas. Kerkumai induknya tadi. Nyoka malam. Anjuang mana aku rampai? Anjuang kaku wai. Tinggal aku. Lagi hari bala aku bukai. Pihak ku ya, hari baru hanya tadi. Ngaih, ku rampai. Papal dulu, ku kuat dek penyayanya. Pihak ku rampai, pihak ku. Baru aku kan nurun. Ku ya, ku kuat induknya penyayaman, engkau bisa senyengkal. Daripada rampai. Dengar rampainya ngasuh. Mapal ku kuat ya. Dia induknya lalu pihak ku. Nuan memapal ku kuat aku tu. Tenuan ngai mendaya panjai. Ku induknya ke? Madah kerampai. Ninganya dia rampai lunuruan belubah-lubah hari pucuk penuaknya tadi. Nangkin dukuk ya. Datai ada tanah. Dia rampai nak cecamang. Lalu mapal kukut induknya. Udah ada papal ya. Pada kukutnya tadi. Cuma baru nyulur baru ke panjai. Bakal kepada ada papal. Meda baginya dia rampai madah diri kan iki pucuk penuaknya baru madah kukut induknya lalu ngai pandak udah ke dersetak ya enam pia muai ku induknya papal baru me iga ada nak papal kukut aku dah pihak induknya enggak dengarnya dia rampai tadi nu namanya lalu mapal kukut induknya baru. Jadi ke sekali itu dia rampai lalu netak semua tunjuk induknya ni. Bapun ya. Kayak bapun kukut bakat tadi. Udahnya baru kukutnya nak agi nyumbuak bakat tadi. Jari induknya pan nyumbakat jari kita mensia. Udahnya ni. Udahnya induknya lalu berjaku ngau rampai baru. Parai maku rampai nak uliannya dia hantu lagi bakal ke dulu nak bakal kaban aku lagi nyalai tua nak tahu nak jadi tua nungan nak tahu nak ngambil anak tua kebab pucuk kayunya baik nurun ke baruah kita pihak ku ya ninganya rampai perlu nikik baru ngagai pucuk penduak lalu mai anak mian kedabaluat yang anak sirat sebeliatnya tadi nurun ke tanah. Datai di tanah induknya lu jaku baru ngurampai laban tua udah jadi diri melaki bini dik ngaku pulai ngagai menua aku kian nuanya dia anak tua lalu aku mai mansai ngawikan tua pihak aku bini ya jaku ngurampai we. Rampai nak munyi udahnya seruai apa lu berjalan ninggal ke pulaunya tadi. Rampai nang tudi bini ya belama. Kelama-lama seruai udah berjalan dia seruai alur muas bak jalan besai. Tak bakal jalan alur nah. Seruai ya lalu berjalan dengah jalannya berhari. Nyong puas seruai udah berjalan dia seruai alur muas bak jalan simpang tujuh. Mata simpang jalannya Mayu Ahmad dia rampai talo nanya bini ya apa Ahmad Mayu simpang jalan itu bini tunggak jalannya siti-siti ya pihak ku rampai nanya bini ya nanya dia bini ya tadi lalu mai rampai ngetu dulu semak nanga simpang jalannya udahnya baru bini rampainya lu jaku ngau ya. Ah, tinuan nak nanya rampai nak ke kumadah kedi mana kedi nanya ngamik di nemu dah tinap ya lu nak nemu deh ku bini ya berjakuk ngorampai udahnya baru bini ya
jaku baru madah ke tiap-tiap simpang jalannya ngau kini ketujuh sidanya. Simpang ke bisi mayuh bungai nyak nuju ngakai benua kami. Ya kemayuh pun Sabang nyak simpang ngakai pangau libau. Ya ke bisi pun Sengkenyang nyak nuju menua sempulang gana. Tinuan bisi medak pun melayan buban nyak ngakai menua sebayan. Bisi simpang jalai ke bisi pun kayu kalai daun ia selalu gugur nyak menua hantu ribut. Udahnya nanti nuan mendak simpang jalai ke penuh laban dunjuang taik manua. Nyak jalai nuju ngakai menua bunsu ribut bunsu bubuatnya kena ngetu memunyi keput-keput ngangau kesemangat orang kuda lesi berbadi ilang parai. Pihak dekuk inuknya tau kebini rampainya berjakuk ngoya. Tak rampai nak berjakuk selka. Seminak ni ngaku tai kerpadah ke bini yang tadi. Udahnya baru rampai berjakuk ngobini bini ya. Oh, tiba ketau. Aku nak kau ngau dia pulai ngagai menua dikin. Lepas aku kan nemuai panggau. Tu gak penuai aku. Baru rembus sebab jalan yang agak menua orang panggau. Nyalah aku kakin. Laban dekat bertemu dengan orang depan panggau libau. Tapi aku rampai madah ke bini ya. Dengar je aku rampai madah ke diri. Ngai ngau ya pula eh. Ngagai menua ya tadi. Dia bini ya lu. Bila aku ngurampai. Oh, dek rampai. Nak boleh datai dek. Nak boleh nemuai kian. Nanti aku nak ngau dek. Nemu dek. Lepas jalan kian marah man. Menua kerpansa mayu macam ke. Bisiknya nengah tanah. Bisik ngah air. Lalu bisiknya ngah langit. Tinuan kediri. Sikina datai dia ni dalam 2-3 tahun. Anak nuan ngumbainya semak dah. Laban dah pedak tu atau nyak semina simpang ya jahatnya. Nyak kuenya tawas. Dah pedak. Baka kenyamai kian. Laban jalainya tawas serta besai. Dah pedak di dah. Tang. Jalainya tadi. Makin ya. Kita jauh berjalai. Makin ya mar semar. Lalu kadang nak temu batang jalai. Ya patut di tengah. Nuan sikit nak boleh ratai dia kediri. Dia rampai. Semadi murang dia bisik bertemu ngodik dalam mimpi. Kalai sidak ya minta dia dataikan. Ya baru dia boleh ratai dia. Kami baru boleh ratai dia. Lepas kami nak sikit nemu jalaikan. Kami sikit semakai gawai ngauran depan oli bau. Tapi aku bini rampai madah kia. Rampai nak munyi ni ngau teker padah kianya tadi pasal kena muai ke panggoli baunya. Udahnya bini yang berjaku baru pernah dia rampai simpang ngakai menuang kami dah. Bisi pun bungai kebesai amat nyemusai batang tapangnya. Nyaman kumai kami bungai senanga. Ya kejalai tampak arita kabau menua kedunya disium semua orang. Ti maya ya berbungai. Batang ya nadai de pedak mensia semina bau bungai aja ulia sium. Nyalai rampai ti nuan nak ngau aku. Nuan sikit nak nemu menua kami de batang bungai senanga. Kejalai tampak arita kabau menua ke menua. Pihak aku bini ya madah ke rampai itu tadi. Udah bini yang madah kerti semua simpang jalai tujuh bengkahnya tadi ngagai ya. Nyak baru seruai apa lu mupuak baru berjalai. Ninggal ke nurnya. Dia rampai ngasai ke jalai ke tengah seruai ya. Nyebaka jalan luan dah. Lebuah ke jalainya tadi dia rampai medak semua nisi jalai hari sepiak-sepiak. Nang tak bungai magang-magang daripada. Bungainya nyamu mana?
daripada ya. Tang mayuah kena kelala ya. Seruaya lu majak berjalan berhari. Nyok kelama adanya seruaya nyok datai bak sungai simpang empat. Rampai medak sungainya tak sama belap mesaing pangan diri. Nare besai nare miak. Medak bekenya dia rampai lu nanya bini ya. Sungainya tadi nama sungainya Siti-Siti. Nia rampai kanemu dia bini alu berjaku madak ya. Aku rampai dek ke nanya nyalaku madah ke ngamai dek nemu biar aku bini ya. Dia bini lalu nunjuk ke sungai ke satu bini yang madah ke sungainya sungai Senanga ianya sungai kemasuk ngagai menua sidaya menua antuino kuat liar. Sungai keduanya rampai nya Nanga Batang Pangolibau. Lalu yang tiga muat ke kanan tuan tu nyak sungai nuju ngagai menua Seraginda yak ngaga tanah Seragindi ngaga ai. Lalu sungai keempatnya rampai nyak bernama Sungai Benar Kadewan Ketara alai anak mensia bumai. Biar aku bini ya ni madah ke rampai dengan nyak tadi dia rampai lu madah ke diri kak ngagai menuanya laban nak kalak medak tara oleh rampainya tadi kak kepanggau tu ianya kak bertemu ngap tara kak mana aku ngagai sungai benarnya awak kakunya lu bertemu ngap tara kak biar aku rampai menua-menua tu jawa man menua tu lah mana tua udah berjalan lu nak datai-datai. Ya wah memenua kalai kita diau tu nantinya berkata tapi aku tu dah rampai tapi aku ngebini ya rampai nak menua kami jauh dah nak mau aku ngasuh menua kami semua tang kebuah ya jauh sepi nanti labana aku mai di nengah jalai ke beli-beli awak kenuan medak menua siti-siti ia ke depan sak tua. Biar aku bini yang kan dah kerampai. Oi. Nama dah. Nak ke tu dah rampai tu. Nemuai yang agak menua petara. Laban bini yang agak segi nagang ia berlama. Nanti ia dekat limpang kebukai. Bak menua jalai simpang tujuh tadi. Ya, minggu aku tadi dia akan nemuai ke panggau libau. Ditagang bini yang agak. Laban jalai mansangkin mar. Lalu pedias tegagai. Semadi orang panggau mpu minta nemuai kian. Nyak baru ya uli ya. Biar aku bini ya. Madah kerampai. Serukai apa lu berjalan ninggal ke menua sungai simpang empatnya tadi. Nak lama serukai ya udah berjalan dia bini ya. Lu berjaku ngerampai. Rantai, rampai. Uji pejam ke mata dia, dia tu. Biar aku ya. Tinuannya lelak berjalan. Kau bini ya. Ninganya tu dah rampai lalu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya, dia rampai lu celak. Sekali mia lebuah kenjelaknya tadi. Lalu mendak menuanya dia tak berubah. Ya mendak seruai bini ya nyo berdiri bak tepi yang air. Semak penaik orang. Ya lu mendak jelatung bak penaiknya. Udah ratai tu rampai. Sebenarnya tuan ike tu amanik dulu. Kau bini yang jago. Tang lebuah mandik lagi. Nuan nak tahu nyelam ngampuh kepala nuan. Kau bini yang ke? Madah ke rantai. Ninganya dia rantai tu lu berundiang. Nama mengkebuah bini aku tu. Tidak ngasuh aku nyelam ngampuah kepala aku. Berita mandi. Kati nak nemu nyelam kepala. Tu nak rasuah ya. Kuatir rampai. Ya nak peduli kejaku bini yang tadi. Kena ngasuh ya mandi nyelam ngampuah kepala. Dia lam rampai tadi. Lu nak kakang. Ya perlu terjuan kai. Alu nyelam kena ya baiknya. Bini ya nak
Nara jalai naga ya laban ya sikit udah tenggelam dalam aidin. Dia rampai ko cerita. Lama amat dalam air. Ante bini yang pansuat nak ke pansuat. Meda air lama nak pansuat, dia bini yang lu matak kaki ya. Bini yang tadinya meda mua rampainya celum. Ya, nak boleh bercakap lagi. Suah bini yang nanya ya, tak rampai, sikit nak memunyi. Nak boleh bercakap lagi. Rampainya tadi. Nyawa kepuas sudahnya, baru rampainya uliah nyawat bini ya. Bini yang nanya nama kepuas ya lama amat dalam air. Kati aku nak lama tadi dah. Lama aku yang bertemu ngapai naik aku dalam nyadik aku. Nyak aku nyak lama beranau ngau sidak ya. Laban nyau lelengau amat ke sidak ya. Aku lama nar udah ninggal ke sidak di menua. Nyak sama kami nyungai badu-badu beranau. Pihak aku rampai madah ke bini ya. Hanya lama diri seruai beranau berjalan tuang bak penaik. Sidak inu antu kot liarnya tadi. Nya ke buah aku nak asuh nuan nyelam kepala nuan lebih dia mandi tadi. Tak mandi nak dulik tagang aku. Dia tahu dia beradu dulu dek. Laban tuanya kak nikik ke rumah. Biar aku bini ya madah ke rampai. Ninganya rampai pan lalu begari megaya. Ya. Ngetu itu dulu kita ya malam ayo ah. Ba, tusun cerita kita ke sekali itu ianya cerita rampai jadi ngau indo antu kok liar. Udah tu kita ningangka cerita tu kujung lagi suruh ayah panyoka niki ke rumah ga. Rampai itu baru beradu nasuh bini ya. Ya, nyalai tusun cerita kita ketujuh tu di lengkap ke kutu dulu au nganti kita ke dengarkah cerita tu bak tusuk tik ke lapan. Okey. Mumpat dulu aku. Bye-bye.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

endur tegak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademik, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegana miak serta pengelandir tegak.

0: Pantai Karnival Galia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Bat Dewan Seluruh Pengguna Selangor.
1: Info aktiviti wide.

0: Ada DC lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, sebulan berjalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih yang mendengar YFM kaget muka boleh sejalan dengan kami ke alai kami itu tadi boleh sejalan dengan kita peningat 24 jam sehari. Terima kasih ke pengrinduk kita, terima kasih ke sokong kita ke seluruh milah YFM ya. Nak ingin dapat dinindur kita dia jam ke Datuk Peninga sekali ke kita tadi benung benung berbaik kereta benung bersekut Pak Jalai Alun jam ke Datuk mulai diri arindur kawak tau ke benung kawak shift kini kelemai tu tau ke benung darah tadi di rumah kini benung belelak kini. Terima kasih ke pengrinduk kita ke mengkam kelas jalan ngau YFM. Bukan selama nintiang hari lima bawa sada lemai tu peninga kita bergulai dengan aku Rolan Agil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama bak jam ke Trubah tu kalai kami mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan kenyakut kat maca pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM. Lalu nangkan kenyak ungkup Raban Kristian pukul 7 lemai tu lagi kita semua belak mendiang ke program tu rap ni mulai dengan Pastor Edward Langi. Sedang kita semua belak mendiang ke berita pukul 7:30 lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Puji Tuhan buat ke lemai tu peningat gaya hari kami buat bandarai Kuching kelebih ki buat Jalai Piramli itu hari kami yang mengkang mana nanti nitiah ke berita Rimet Malaysia tu ke diungkup ke sehari itu 24 dari bulan 7 2026 kenyar hari pukul 4 lemai itu tarik peningat. Jadi nada hujan kami di Kuching tang tajak pihak ribut kurit diadangnya di Sibu di muka kapit Bintulu Miri PMK di Limbang.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat ramai bala peningam bertemu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Selama Mike kita berita, hari dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman, kau dibagi menua betuang. Terima kasih 89 miliah YFM jadi kepangan kita. Berita ke terubah di kunci ke sekali itu data yang dibagi menua Sri Aman. Akalai empai lama berserimbai engkau hari Sarawak 2026. 22/7/2026 tu tadi Bak Mini Stadium Sri Aman. Mujur diatur program 227. Pickleball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Main pickleball diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS engkau kerjasama SMK Sri Aman biar megak Semanggang Pickleball Club. Program tu mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kipli. Lalu bisik 33 pasang, 33 regu. Udah engkau main tu, tidata yari pelilih menua Sri Aman biar megah betuang engkau samarahan. Nyalai ko MP Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kipli. Toko ya sebengkah main ya ke baru piam ke moden nyamai dipelajar ke semua lalu main toko ya boleh jadi platform ya ke pemaduk mana kena merangsang community lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai lalu piam muka ku ya tajak bagi menua Sri Aman dia tu terbilang ngamain tinju ya harap kemain pickleball tu dekat dikerinduk ke muka semua community lebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngomain aktif bak gelanggang lalu maya tu megak dia yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Batang Lopar bisik nyuak ke bantuk RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surah koptuk jalai ke pengawak sida pihak megak ketanda ya nyukung pemansang main tu main pickleball main tu mayanya bisik dua kategori Indok ngolo laki lalu bisik 30 ikut sidaya kemayan untuk mayanya nyengkawam nembiak Form 6 SMK Sri Aman. MP Batang Lopar muka ngelalau nembiak SMK Sri Aman mayato ngambil meruan berbendar ngemujur kediri bak pengawak bersekolah laban dia tu mayuah bantuk bak perkara tu disedia ke perintah menua Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Program tu mayanya mujur muka digulok yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri Lingga biar megah pemesai-pemesai ofis perintah tuai-tua reban bangsa serta mensia mayua terinduk kemain pickleball di menua to. Berita kedua kita ngisit ngagai bagi menua betuang kalai bak pantai Tanjung Kembang Kabuang tidak pegai bagi menua betuang empai lama megah udah diatur pekit main gudi disebut megah pertandingan sauk gudi putus tali diatur berserimbai dengan program Sahabat Maritim ngau kerjasama sebengkah company PJM Plantation KP Sendirian Berhad. Lebih 200 ikut sidak ti rindu ke main gudi disebut megak layang-layang ngau buat program tu diatur 3 hari ujung minggu tu tadi. Program tu megak diatur ngau kerjasama persatuan TS Kite Serikai pihak megah upis maritim zon Tanjung Manis agensi-agensi perintah pihak megah serakup-serakup mayanto hari menuato. Nitiah ke penerang hari komiti pengatur mayanto dipjalaika kena ngangkat main gudi main layang-layang tradisional bak menua luar kelimpah ngelaku kalai Nur mayanto pantai Tanjung Kembang Kabung Betung ti ulih nyadi palan Nur ngelantang kati ulih nyadi palan dagang temuai menua. Program tu megah udah nyadi platform alai ngelumuk ke komuniti ari macam penatai serta alai neguat ke agi pemanah kawal antara sidak komuniti pemain gudi sidak terinduk ke main gudi main layang-layang. Program tu megah nerima sambut ia kecukup manah ari sidak terinduk ke main tu ukai seminak datai ari pelilih menua kabung tangari menua bukai bakal Kuching, Serian, Sri Aman, Betuang, Suratua, Surikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Anggau, Miri. Jerombak mayentok bisa muka diatur pengawal mandang kebarang serta penerang ari upis-upis perintah baka upis maritim zon Tanjung Manis LKIM upis pemansang pengawal berikan Malaysia pihak muka upis bomba ngau penyelamat Malaysia sekedar upis bank di menua kita ditok pihak muka upis MPOB piamga PNK serakup orang berikan peliliah menua kabuang serta upis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Piamga mayato bisik diatur aktiviti bukai bekas enam robik main kedikumbai bola tampar pantai enggau bola sepak pantai sukanika enggau pengawak berjual ke macam barang. Nadi program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Director Operation Upis Maritim Negeri Sarawak Captain Maritim Simon Templer Low Tusa seduai DO Pelilih Menua Kabung Tuan Tahir Muhammad Syari'i. Bak mayan tu raban dari Lai NKF Serikai jadi juara. Lalu raban Sam NKF Serikai tuliah ke lumur 2. Lalu raban Kia Kawan Sibu tuliah ke lumur 3. Nyak berita kedua, kita pulai baru ngagai bagi menua Sri Aman. Akalai tu berita ketiga, gelansak pengawak kebisik diatur kemarin megah 23 hari bulan 7 2026. Kalai Badewan Mensia Mayuah genturong pendiau Triso Betuang mujur diatur program nyuak ke surat palak tanah SHT Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS ungkup sidak bagenturong pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Dato Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri N41 Kuala Rajang. Mayato bisi 46 ikut sidak tibempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT baruah session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Nyari tundang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngau cara ti betul kelimpah merik pengelantang dudi ari ngagai komuniti dito. Program tu kemarin bisik megak digulo Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga pihak megak Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Batang Lupar pihak megak pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai reban bangsa serta mensia maiwah ari menuato. Nyalai ko Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga yang merik pengaga hati ngagai semua penerima surat palak tanah tu tadi serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah diri ke pengelantang diri sebiliak serta pemansang komuniti bak maya ti dekat datai. Yang megah merik pengaga hati ngagai upis tanah ngau survei bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak tu inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ke rakyat serta pemansang menua pesisir ke lebih age. Berita keempat ngelansak sebengkah kursus di dekat Datur berserimbai ngawah program Menua Kita Malaysia National Training Week NTW 2026. Jadi berserimbai ngawah program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berangkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak diadah College Community Betuang dekat ngatur sebengkak latihah ianya kursus Semin Fero nyaga tunguras bakagamal Lumpuang Batang sekali kenyak kayo ngena cara Semin Fero diatur 25 hari bulan 7 2026 tu hari 8 pagi nyentuh 5 lemai. Lalu kursus tu nak berbayar, mensia maiwah diperansang belak ngau kursus tu. Kursus Semin Fero, ngagak tung sampah. Diatur ba College Community Betuang, lalu sebarang tanya ngagak kita ia kedekat ngau kursus tu, kursus tu, tau call 013-8356-441, 013-8356-441, tau muka lawak page Facebook Betuang Access, bertanya ke lebih silik agak berkawal dengan kursus terdekat diatur College Community Betuang 25 hari bulan 7 2026 kursus Semin Fero hari pukul 8 nyentuh ngagai 5 lemai. Jadi berita ke penudi di perkongsi berkawal dengan sebengkah pengawak terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman. Jadi ngelansak kempen merik darah terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman engkau kerjasama upis-upis perintah pihak megak NGO serta komuniti di Sri Aman dito dekat ngatur program to kempen merik darah di dekat Datur hari 6 tu, pagi lah. 25 hari bulan 7 2026, 8 pagi menyentuh 1 ngali hari, Bandar Kedikumbai, Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Chuan Ko Jale Bayu Sri Aman. Nyalai mesin mayuah, ti tau, ti uliah merik darah, nan diperansang sampal datai, sama ngau nyukung nguluk program kimpian merik darah. Diatur upis polis peliliah Sri Aman, ngau kerjasama upis-upis perintah NGO serta komuniti di Sri Aman. Pagilah diatur, 25 bulan 7, 8 pagi nyentuh ngegas 1 ngali hari, ba ndur Kedikumbai Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Chuan Ko Jalan Bayu Sri Aman. Nya berita ke penudi dipkunsi ke sekali to dalam program Hello Wai Sri Aman. Bertemu baru ngawa kuibian tau ke Steven Tapasilai bawa ke Bukai. Selamat lamai, selamat hujung minggu.
1: Okey, terima kasih hanggai Steven Tapasilai ke udah kunci ngau kita ningah berita ba Hello Wai Sri Aman.

0: Kalau bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat Arif Ninga YFM ke bisnis rumah kami Ari WhatsApp Konti biar mega Ari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke Terubatu diterima kami Ari mena anak baki kalau pesan tu nuju kabar anak belayan ya ke dia bak sekayuk Sungai Asan, Pulau Dudung, Sangkuang Julau, Batu Sepuluh Julau, Rumah Meris Maung, Selepung Lop, Selidap Bentangur, Serikai, Rumah Gaduh Nangan Abau Ruban, yang megak di Salim, ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena madi tu. Pesan tu, madah ke plesi anak ubung, plesi anak ubung, tak ke madi baki anak ubung udah nadai kena 24.7.2026. Lalu ni yang plesi anak ubung tu dekat di Sengai Balamayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan, lalu dianjung ke Pendam kena 26.7.2026. Jadi ya sekali lagi merah ke plesik anak ubung tau ke madik baki anak ubung udah nadai. Ia ingat kena 24.7.2026. Niang tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan serta dianjung ke Pendam kena 26.7.2026. Berita kecil lagi tau tanya agai mena anak baki bak Lumur 014-892-7921. Pesan kedua tu datang dari Julian anak karung, mesan kaban belayan. Ia ke dia di Wong Panjai, Wong Pandak, Ngkara, Nsawang, Sebubut, Bui Panjai, Buiran, Sekaruk. Piamgak kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, ngau kaban belayan kebukai. Pesan tu medah ke Balang anak tinggi. Balang anak tinggi udah nadai kena 23.7.2026. Lalu niang Balang anak tinggi tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya lemai itu 24.7 bak Permai Jaya Tudan lorong 49 lot 7569 Sengkang 9 di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke Balang anak tinggi udah nadai kena 23.7 tahun 2026. Lalu niang tu dekat di Sekai Belamayu lemai itu 24.7 bak Permai Jaya Tudan lorong 4 9 lot 7569 Sengkang 9 di Miri. Jadi berita kesilik lagi tetap tanya ngagai Turma Sandum bak Lumur 013-562-1736. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga inyak pesan ngetas ulit datai Ari Maria Nak Jimbun tak kecil mesan kaban belayan ya, ke diau bak Batang Jelau Long Tubau, Long Tisam di Ulu Layar Turma Kadir Melabuk, Kaban Belayan Bak Tembawai Tinting Ulu Layar di Sepak Betung, di Intabai Julau, di Jematan Suai Turma Jelian Ensiat Niah, Turma Brian Sungai Teh, Kaban Belayan di Rumah Berandi Menaram Brunei, biar megak kaban belayan kebukai kena larintai kena maditu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nak rekan tau ke apai kelukut kali pengawal tu dekat diatur kena 25.7.2026 pagi hari 6. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nak rekan tau ke apai kelukut dekat diatur kena pagi hari 6 tu 25.7.2026. Jadi berita kesiri lagi tetap tanya dengan Maria Nak Jimbun Pak Lumur 017-801-6195. Lalu pesan ke Siti Tep Ninga ingat pesan ngetah sulit dari Lolia anak Jonathan. Pesan untuk nuju kawan belayan ia kedia di Batang Anak, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Piamgak di Bintulu ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maritu. Pesan tu mendah ke pengawal ngetas ulit serta nyuak terbalu. Niang Jonathan jua nak gayau, tak ke apa lia, tak ke jua. Kali pengawal tu dekat diatur kena hari 6 tu, 25.7.2026, pukul 10 malam. Bak rumah Calak Anak Jepun, bak Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi mendah ke pengawal Ngetas ulit serta nyuak terbalu, nian Jonathan jua nak gayau, tau ke apai lia. Ia nyak kena hari 6 tu, 25 hari bulan 7, 2026, pukul 10 malam baru macala anak Jepun, bak sungai Ranan Kenawit. Lalu pesan ke si Tiktok Peninga, datari Subdeacon Andrew Pryor, mesan kaban belayan, ia ke Diau Dimiri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Pian Megat di Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Seri Aman, ngau kaban belain kebukai kena lah rintai ke nama dia itu. Pesan tu madah ke pengawak sembiang ngintu 100 hari, ianya niang SD Ichi anak Lawrence tak ke dikangkau ke Chi takkan tak ke anak niang cikgu Lawrence Abing kala pengawak tu dekat diatur ba rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap On, ianya kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang itu 100 hari niang SD Ichi anak Lawrence tak ke Chi tak ke anak niang cikgu Lawrence Abing kala pengawak tu dekat diatur bak kampung bak rumah Stevie di Temuduk Baru Jalai Hap On kena hari 6 ianya 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Lalu pesan ke si Tiktok Peninga, pesan ngetas ulit datari Puan Itun anak Rejab, mesan kabar nebelayan ya ke jauh terkesemak ya kena lah rintai ke nama dia itu. Pesan tu madah ke pengawak sembiang ngetas ulit niang ramba anak sigau, ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 288 lot 6350 Sungai Apuang Baru di Kuching. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang ngetas ulit niang ramba anak sigau, ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 288 lot 6350 bak Sungai Apuang Baru di Kuching. Lalu pesan ke si Tiktok Peninga, ianya pesan ke diterima kami hari diterima kami hari ya ke benda tu hari Herbson Sunggung kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke Diau di Selepung, Punggok, Ran, Gua, Engkeramut, Nyelam, Kelawah, Pu Aik, Meluku, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantuk, Nangasan, Pian Megat, Kaban Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dito. Kalau pesan tu mandah ke Melda anak Sunggung, Melda anak Sunggung udah nadai, ianya kena 24 bulan 7 2026 sehari itu ba Hospital Besai Kuching dito, lalu niang Melda anak Sunggung tu dekat di Sekai Belamayu, ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 pukul 8 malam, lalu minta kawan belain ke pesan datang ngesah penusah tu bak lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke Melda anak Sunggung, Melda anak Sunggung udah nadai, ianya kena sehari tu 24 bulan 7 2026 bak Hospital Besai Kuching, lalu niang Melda anak Sunggung tu dekat di Sekai Balamayu, ianya kena hari 6 tu 25 bulan 7 pukul 8 malam bak lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi berita kesilik lagi top tanya ngagai Hapson Sunggung bak lumur 016-885-6409. Nyak tadi punya pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari peninggal. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari email wfmiban@gmail.com. Setiap lagu hari Olivia C. Dunia Empu Aku.

Saya nampak macam pesan berat Arif Ninga YFM. Kalau pesan sekali itu datang dari Seruji atau ke rantai Anak Basia, kalau pesan tu menuju kapal belayan yang kedia di Sarik Serikai, Sungai Power Serikai, Entebu Serikai, Minus Serikai, Selangan Serikai, Garu Serikai, memang di Sebangkoi, Kerapa, Sungai Tapang, Kemeduk, di Serikai, Tusuak Belawai, Semalau, Batang Berayang, Batang Keduh, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Jabir Ruban, Pelunga Ruban, pihak megat di Beratung Ruban, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kena larintai kena maritu. Pesan tu medah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang Menggan Anak Ampak dekat di Sengai Belamayuh, yang kena 25/7/2026, hari 6 tu Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Jadi sekali lagi medah kemengan Anak Ampak Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya Rumah Puyen, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai, kena hari 6 tu 25/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Ali Anak Bangkiang. Pesan untuk menuju kawan belayan yang kedia di Empelanjau, Karak, Lacau, Punggok, Bantilingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, Rapak, Distrik Aman, Semayang Ban, Kuching, Ngau Kaban Belain Kebukai, kena lah rintai kena mari itu. Pesan untuk medah ke Muna Anak Bucal, Muna Anak Bucal dan Adai, kena 23/7/2026, lalu Niang Muna Anak Buca tu dekat di Sengai Belamayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Lalu sekali lagi medah ke Muna Anak Buca. Muna Anak Buca dan Hadai kena 23/7/2026. 2027 peringat ya. Ya kena itu hanya 23/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Jadi berita kesilik lagi, tak tanya dengan Gai Ali Bangki yang berlumur 019-680-1106. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas oleh lalu muain terbalu, datai dari Eliana Sebal, tak ke Siba Nak Bana, menuju Kaban Belayan, ia kedia di Batang Aijiah, Pidai, Tuah, Bawan, Mapai, Pui, Sekuawuya, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, biar mereka Kaban Belain Kebukai kena lah rintai ke nama itu. Pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit lalu muan terbalu Niang Berawang Anak Yampi. Pengawal tu dekat dia tu bak rumah empati Ulu Ciah Kenawit. Mayari bulan nguan ulit ianya 24/7 lemai tu. Lalu ngetas ulit kena pagi hari 6, 25/7/2026. Jadi ya, sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu Niang Berawang Anak Yampi, diatur bak rumah empati Jalan Ulu Ciah Kenawit. Nguan ulit lemai tu 24/7, lalu ngetas ulit kena 25/7/2026, ianya pagi hari 6. Awalnya teripingat pesan berat ia ke besit diterima kami ke lemai tau.

Malikai pengerindu si lagu Ari Ego Anthony berkesama peningat pukul 7 lemai tau mai kita sama belak mendiang ke program Turai Pengindu Bulai Ngepasta Edo Langi dan sebenarnya setiap lagu retro Ari Julia Empayeng. Nah, lagu yang nuan bisi sulu baru.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita belok gerainya mai mujur buat semua tai bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadai tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jauh pengawak kita. Yo dok ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua tanggul ke semua penekua kita. Masa mit semit. Majak ayat seayat. Lalu oleh kuasa Roh Kudus udah tembuk program tu lagi kita oleh sepi pemenang tina patut ngi kita laban kita dia tu anak tadi kerindu kelapai dalam Yesus Kristus. Amin. Apu nengok gentran nyekutnya jawabnya dik dah lapang saya dah dawa di dalam dia pemayak Tuhan udah masuk shalom Yesus mpuh udah merita madalam penghidup kita. Golayof tadi kunci kita 2 minggu kudah nadai gi nyekap kita. Nadai gi ngempang bermua mata kita. Haleluya. Golayaf ndak bahaya menjadi. Nanti ya atas minat saya nak miat aja. Nak miat dia baru masuk tadi ke. Nanti ya tengah miatnya. Sang kuah yang pu pandau oleh dirinan ya. Nanti ya tengah miatnya. Tak berbuat balas dada Israel dekat ngelaban ya. Nanti ya tengah miatnya. Roh Kudus nak angkah ke cerita ya tu babu kudus. Bukai kena yang nebal ke Bible aja. Tang dok. Gerasinya nyau tinggi lagi dari sadau. Ia nak ngepan baju kebal tu nyau spikul pemberat. Ya. Kati deh. Bisi kebuah meru kudus ngengkah ke cerita gulayah tu buat Bible. Awak ke kita muka misteri tidak lalai ke dia. Nyau baru bisi trail macam Bible kita. Laban Bible nyau kais barang suratnya dek. Bible nyau surat penghidup. Seorang kita macam baru bub 1 Samuel 17 tu. Golayah nyakap orang Israel tiap pagi, tiap lemai dalam kandang 40 hari. Ia ngasuh orang Israel milih siku dari balas hidup ngelaban ia. Tang nalai siku orang berani nangkup Golayah. Laban ia selalu besar. Tambah lagi, ia nak manuk sabuang orang Filistin. Dan hari miat ia dah jadi bujang berani hidup. Ia nak waria dari biak subuh. Tera ia tu. Jadi sekali lebuh ia tinyakap orang Israel David bisi dia bisi ningo ya. Tang David nak takut leban dia mendok munsuah tingempang bermua ya nya ukai gerasi tang ia mendok golayah nya ruti uliah di dempok ya. David nak mendok gerasi nya nyadi ke penanggul penekul ya. Ia nak mendok problem nya nyadi ke halangan ya. Hari itu boleh prayes pemenang di semaya kerajaan gaya. David mendak utai tindak uliah di pedak orang bukai menyadik. Grace. Menyadik. Laban nang kau duiti aja jalai kita mendak problem kita. Uliah diselesai ke? Tak kau ndak uliah diselesai ke? Bahaya? Tak kau berga. Kok kenggai? Pilihannya berpanggai bagi kita. Dan menyadik. Kus kedok menimba di luar dia. Bukannya nuan nemu problem aku deh. Pedok nuan pemayuh anak di dekat di tupi. Dia juang sekolah ke. Pedok nuan penyakit aku. Tinggi darah. Kencing manis.

rumah kita. Laban Jesus udah ngelucut ke semua kuasa hantu sitanya. Biarnya penyakit, biarnya penyuntuan, biarnya sumpah pemerin soal hidup ke diri. Jesus udah nebus kita semua sumpah dunia waktu nyadik. Sumpah di debay adat. Jesus udah muai semua penyakit dari hidup kita. Ngenok darah yang pu. Ia udah nuci kita bersih. Ia udah ngegok kita tuci. Ia udah ngudus ke kita. Nama-nama pan problem kita jatuh menjadi kuasa Tuhan ulih roh kudus ya ulih nelesai ke semua utainya. Jesus saja ansa ya menjadi Jesus saja ansa yang penangguh penekual kita nya. Kita nemu Jesus tak kendak nyo aja kita udah nerima roh kudus tak kapit lebih ya nyak kuasa Tuhan di dunia itu. Kita nak ulih ngasuh kuasa Tuhan yang bekerja. Nanti kita tak tembuk rari aja-aja dari problem kita. Nanti kita tengkutu ngai emit penyalah terimbu. Roh kudus ndak nulung kita. Nanti kita ndak ngaku penyalah ngepenglemik diri. Kita ndak boleh ngasuh roh kudus gawa. Nanti kita tembuk belalai. Tembuk bersilat ke penanggul penekul kita. Kita ndak boleh meri peluang kuasa Tuhan nelesai ke masalah kita. Nanti kita tak tembuk bebantah kurang. Ngenyalah kurang bukai aja-aja. Lebuh kita itu kena tuntuan penglacak. Lebuh maya kita bisi penanggul penekul. Bakal kesal itu. Ngetuh untuk lama. Cinta sepuat dulu. Buka Bible kita. Bersampi minta grace Tuhan neguk kita. Lalu pilih medua itu jalan itu dah disebut tadi. Uliah atau kena uliah. Ngenak tara atau kena kuasa dunia. Kau tenggai. To kill or be killed. Boleh pansut dari masalahnya, tak kendak. Ngelabannya ke diri, tak kenyerah ke yang gajari Tuhan ke besai, ke panjai. Lalu ngawak ke yang labanan tu gerasi gulayahnya. Ke cegit-cegit bermua kita. Ke nyekap kita tiap hari. Ke ngeriak kita tiap malam. Laban lebuah kita nyuak ke problem ke penglemik kita yang gajari Tuhan. Bertinya, kita harap kia uliah nur kita berpanggai. Bok semua tai. Mangai ke pengawak dengan penghidup kita. Lalu lebuah kita udah menang. Haleluya. Lebuah kita udah pantut dari pemerintah kita. Yesus Kristus di Tuhan kita. Cikgu ia aja empu glory. Nga puji. Bukai kita. Lalu lebuah orang udah medok perubahan buat penghidup kita. Tidak dekat muji ialah kalau tidur. Dia udah nyelamat serta udah nukar kita. Nukar kita hari ai amat. Berbalik jadi IY. Haleluya. Praise the Lord. Bukai seminaknya ajak. Lepas hari semua grace Allah Ta'ala sudah diterima kita. Kita nak temegah ke diri empu. Dan temegah ke Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi hari kuda. Lepas kita nemu deh. Utai ti diulih kita nya. Bukai hari pengelandiak kita empu. Dan ketegak grace Allah Ta'ala. Praise and worship yang jadi otomatik pantuat dari mulut kita. Jakub terima kasih atas jampat pantuat dari nyawa kita. Kadang-kadang orang tidak nemu kebuah kita yang beri sudah terima kasih. Blah sudah. Thank you for what? Thank you Jesus. Bahaya atau kebergol. Intan atau kekacau. Kita milih. Amat. Nang amat tak mudah muni itu disebut. Laban temak teng mudahnya. Semua orang di dunia tu dah ngerja semua tanya magang-magang. Amat. Nang amat ndak nyamainya. Nanti lebih hutang tanya majak bertambun. Pedis nak kau nyebut. The Lord is my shepherd. I shall not lack. Amat pedis nak kau nyebut kau nyadik. Laban Nabi Luncian Jesus aku dah digerai ke semua penyakit. Nanti kita tagi garing-garing yang sakit. Nang amat ndak nyamainya. Tam nyadik. Nanti kita nyebut utai tiap-tiap nyadik. Bakau ia sudah nyadi. Nyok tidak kumbai orang pengharap. Lebuh no sakit. Sebut dari mpuh dah gerai. Nyok pengharap. Laban ti utai nyok dah nyengdo nyenupo bermua mata kita. Namun di utai dikarap lagi deh. Nyok kai pengharap. Amat. Dah segi nak nyamai munyi itu disebut. Nanti kita yang majak kau kena jaku Tuhan bertiap-tiap situasi kita. Laban orang kau ketawa ke kita. Orang kau ngelesai ke kita. Orang kau berjakuk ke kita. Orang kau menyewah ke diri dari kita. Laban kita nyelai lagi dari sidak.
nyelai lagi ada orang bukai kebiasaan.

jadi kita kayak orang kebiasa, kita orang keluar biasa. Grace, puji Tuhan. Artinya Tuhan udah nyerarok ke kita hari orang bukai di luar dia. Lalu udah ngegok kita kudus, udah ngegok kita lurus bermuaya. Haleluya. Semina oleh Grace salah kalau aja. David nemu teori itu menjadi. Ia nemu diri nak nyulut lagi dari orang bukai di menua Israel dia. Ia nemu diri tampak lagi semangat dari beribu-ribu ikut sedado Israel. Tikok ngelaban gulayak. Tandok berani. Semua sidaknya takut megang-megang. Laban sidaknya orang biasa. Semina siku David ajak ke luar biasa. Ti nyelai lagi dari orang bukai. One of a kind. Menjadi. Nanti kita bisa nyelai lagi dari orang bukai. Puji Tuhan. Laban mayuh orang kau bakal kita ne? Mayuh orang kau bakal kita. Tak mayuh orang nak rindu ke kita. Mayuh orang mentah kita. Nanti kita bisi lagi idea hari orang bukai. Mayuh lagi orang berdengki dengan kita. Nanti penampak Tuhan udah mancar bermua mata kita. Mayuh lagi orang lincau mendok mua mata kita. Mendok mua mata kita tak perincian. Tak majak biak gemar. Tak majak gap. Bukai semina orang mayu haja pedih sati. Tanya kau bala orang ke semua ngau kita kerja. Orang ke bergulai ngau kita. Orang gerija. Kaban belayan. Bala pangan. Sampai ke kita sebilia. Kita menjadi. Bub 1 Samuel bagi 17 ayat 8. Bible madah ke? Eliab menjadi David ke penghabis tuai. Bisi ningau David berjakuk ngau bala orang dia. Berjakuk ngau bala sedadu Israel. Ia lalu pedih hati dengan David. Ku ia berjakuk. Nama pengawak nuan di tua. Sepuang ibun bedus nuan di menua puang din. Nuan tuk memintar ke diri aja. Nuan datai kita leban nuan ingin dekat medok orang belaban. Ku Eliab ngenuk David. Buat mua mata orang mayu. Ku medok orang belaban. Siapa orang ke belaban? Belaban ngau siapa? Semina utai tidi pedok David dia. Minok mendok mua balas dadu ti pucat getar-getar takut ke gulayak. David nanti mendok orang belaban. David datai dia leban ti nganyum bekal pemakai Eliab empu. David datai dia leban empok pengangkuan dia ke keselamatan Eliab empu. Keselamatan sidak tiga menyadi. David datai dia empok pengerindu ngau penyayang dia ke sidak tiga menyadi. Tanya dia salah anggap. Ndang mayu orang salah anggap ngau Grace. Tak suah hutai bangsa tu nyadi bagi kita menyadi. Niat hati kita mana tan dipadah kurang jai. Ngerja hutai kebenar, hutai kamat, dipadah kurang berbelit ke hutai. Bisi hidden agenda. Nyok meh. Namun hati udah jilus, hutai itu disebut pun, tak masuk akal meh. Laban semua hutai itu dipadah menyadi ia Eliab pada David nya, confident adik ia David bergeri salah talor. Di hidup. Eliab suah dah ningau David bercerita ke diri tikalau udah munuh singa. Udah munuh beruang. Udah munuh beruang tidak tai ngacau bedus di dibuan ni bab munuh puang dia. Laban Tuhan bisi ingau ya. Tuk mesti ya dekon usui ceritanya baru. Biak kuati Eliab. Ya nang amat. Nang sigi amat. David nang amat kon usui cerita ya tu dah munuh singa ngau beruang. Ti ngacau bedus ya. David nang amat dekon usui pemanah Grace salah talah. David munuh singa ngeberuang ngenak jari aja. Nadai ngenak senyata. Laban alah talau bisik ngau ya. David dah sikit dekat ngulang ceritanya ngagai sapo-sapo orang tikok ni ngau. David nak malu ke pemenang tu dah diulih ya. Ndang ketegal Grace alah talau aja. Nyok kubah kita di perancang dah merik testimoni kita. Merik kesaksian ke pemenang berkat alah talau. Tu dah nyadi berpengawak ngebab penghidup kita. Ngambil ke ya. Ngambil ke Yesus Kristus, empu nama, empu rito, empu glory, empu mulia, empu magang-magang, ukai kita, lalu kita nyurut ke diri, only by grace. David nak ngetu-ngetu, David nak puas-puas, David nak badu-badu berjakuk ke pemenang sudah huliah ya, ndang sigi ari grace Tuhan magang-magang. David majak berpangai berpengarap ya, kialah ia berani nyebut, grasi nyendak telaban ke aku. Asyik kulut aja gulayafnya. Aku boleh munuh ya. Pihak dekat dia David dalam din.
Laban confident yo buat Tuhan di hidup. David tak peduli kurang ketawa ke ya. Ya tak peduli kurang mantah ya. Ya tak peduli kurang lesa ke ya. Ya tak peduli kurang nyindir ya. Ya tak peduli ke Jakub nyadi ya Eliab. Ting umbaya seminok ngeminta ke diri aja. Tan David majak berpangai berkawal sempekat hingga gres salah telur di hidup. Bok dalam sempekatnya Allah telur dah bersemaya dekat nyaga ya. Dekat ngintu ya hari serang jelu. Hari serang mensia. Hingga hari serang munsuah ya. Allah telah bersempekatnya udah bersemaya dekat nyaga bala jelu berdus ya. Dekat nyaga bala bansa ya. Dekat nyaga menua ya. Allah telah bersempekatnya udah bersemaya nadai senyata tiudah digagak oleh medis kenuan. Barang siapa nyerang nuan, barang siapa ngeleban nuan, sidaknya dekat Allah megang-megang. Aku tu Tuhan nuan udah berjaku. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Menjadi semua kita pun patut nemu sempekat grace tu. Kita patut nemu kawal dirimpu ngolah telur di hidup. Nemu kita buat sempekat baru tu, buat sempekat kita tanggap kena darah Jesus Kristus. Allah telur dah bersemaya ngol kita. Ia mpu dekat nyaga, ia mpu dekat ngintu, ia mpu dekat ngelinduang kita. Aku nak ninggal ke kita, aku nak ngelengkok ke kita. Kau ya udah berjanji. Nemu, kalau ninga jakunya, nyalai. Start berjaku, lalu berengkah nyebut utai di mana. Berengkah nyebut pemenang kita. Badu agi muji pemesai yang tu gerasi kepala penyamuannya. Anang agi muji ya. Anang agi kong ikat ya. Sitanya udah lah. Nadai utai di diikat agi. Tang bako David, berengkah memudak peraya setiap dekat dimpu kita. Silok. David nak ngetu-ngetu muji Allah telah ti hidup. Ti udah nuluang yang lama tu. Sampai kia nyau di baik orang bertemu dengan Raja Saul mpu. Baik orang agai istana kian kia. Laban semina Raja Saul ajak orang di menuanya. Ti besi kuasa. Ti uleh ngasuh David ngelaban gerasi gulayapnya. Ya kebendat. Raja nya pan kau sanggup-sanggup ke ngasuh David ngelaban gulayap. Nembiak baru 17 tahun. Ti baru angkat lanjau. Agi bihiriam. Nainya uleh ngalah ke Goliath tindak udah bujang berani ribiak menyo. Biak kerundiang Raja Saul. Dan David ngai ngasok kati yang apa. Ia lalu majak berjaku. Majak nsero. Majak nusui. Majak bercerita. Majak bercerita kenapa? Laban jam kita itu nyo cukup. Minggu baru kita nyambung cerita David ngelaban Goliath tu. Kujuang kagi. Nyentuh anggap ngabis ya. Allah Ta'ala tiapai kita nyaga serta ngintu semua kita seminggu-minggu tu ilah. Ia merkat ke semua pengawal kita lalu meri ke kita pemayak ya dalam nama Jesus Kristus di Tuhan penghidup kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Nada Lemai YFM
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
3: Bak YFM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mala peningan bertemu baru kita. Engkau aku Patricia Griffin untuk Damia Alamasara dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM. Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peningat semua semampai dalam rahmat dan kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali itu bala peningat semua, aku dekat bercakuk ke senentang berubah. Kita berubah jadi positif. Engkau belajar hari penyilap di udah bala peningat semua. Tiap ikut kita ke hidup berdunia tu, sikit enggak boleh lari hari ngerja ke penyalah engkau penyilap. Tang bala peningat semua, penyilapnya ukai alasan kena kita putus asa atau ke mutus hati. Tang tadi kita nyadi ke penyalah engkau penyilap. Kita ingat tadi nyadi ke pengajar atau kelalau dalam penghidup kita, awak ke kita sama bela nyadi orang kelebih mana lagi hari ke sebedau tu. Jadi tahun baru hijrah meri peluang ngagai kita merati ke pengawak di udah di kerja ke kita subak serta kena kita mikir nama pengurang serta penyilap di udah di gagak kita bisik maya kita kalau ninggal ke tanggung pengawak kita, tak hendak ngereja tanggung pengawak kita ingat benar kita ingat suruh orang bukainya ensipan hati ngambil hati kena korang enggak ulah enggak jakut kita tok ke kita tadi udah ngayah ke jam tok ke masa kita ingat pengawak ti hendak menuku pengawak ti hendak menyana. Jadi penyilapnya tadi pula peningat semua hendak patut menyadi ke kita putus asa tang kepatutnya penyilap yang tadi nyadi ke pengajar ti berga kena kita mikir diri kita ya Islam sikit ngajar kita senantang pintu taubatnya ya semampai dibuka ngagai bala orang terdekat mulai ke diri ya ngagai jalai ti bendar ya ke pemaduk berguna andar bala peningat semua ianya titik berbendar kok berubah kok mikir ulah diri kok nyadi orang terlebih mana lagi engkau ninggal ke pengawak ti entak ngenatai ke mana ti entak natai ke penguntung angka diri ngau ora bukai bala peningat semua tadi arameh kita ngepun ke perubahan bak dalam penghidup kita engkau singkang ti mit bakalnya ke solat kita mikir kaul kita engkau diri sibili engkau ngadu ke lebih mayuh agi pemanah dalam penghidup kita itu ngarap ke tahun baru tu nyadi ke pemun dalam penghidup kita lebih agi positif engkau lebih berguna agi agi maya tu engkau maya ti dekat datailah wallahu alam nakak tu dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke baik aku tu tadi bisik mari manfaat bagi kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
6: Jadi apa ninga sudah kita semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching pukul 7.30 lemai itu lagi. Stik lagu lama hari Niang Gani Hassan. Semina bertemu dalam mimpi.

Saman Lemai Peningau, Datuk akan menabur ke Berita Lemai 24 hari bulan 7 tahun 2026. KKM mengagih ke 100 juta ringgit kena nyururi ngomikik kuartus pengerja pengawal. Miri Uliah dikemansang kenyadi hap pengintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngeratai ke Perambu kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pemanjai Timpuh Langgur Pemansam Malaysia lumpar ke-13 Taka RMK-13. Upis Menteri Pengerai Malaysia urang agih ke belanja RM100 juta di Kenat Nyururi, Miki Ngaungintu Quarters. Dalam post Facebook ia, Sapit Menteri Pengerai Malaysia Dato' Hanifah Hajar Taib marah ke ungkup tahun 2026, RM34 juta sudah diagih ke nengah Rolling Plan 1 di Kenat Nyururi serta ngintu pemanah 760 unit kuartus lalu 1,965 unit kuartus kebukai dekat diadu ke berenggar-renggat dalam sepemanjai timpuh RMK ke-13. Ia mansut ke penerang tubat Dewan Negara, lebuh yang kenyot tanya Ahli Senator Dr. Lingga Shwaran, anak lelaki R. Aruna Salam kemari. Tourism Malaysia dengan UPS Dagang Temuai Menuat Sarawak STB netap ke pengawal dagang temuai seraya keberubatnya sebengkah hari segmen ti ulih di Kemansang ke Dimiri. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu pada Kemiri berpeluang jadi hub pengawal ngintu pengerai ke nyulut di utara Sarawak dengan kandang menua ti berkelingi ngaunya laban kendak jauh hari Brunei. Potensi itu megak disukung dengan pengawal perubat lutut terbangkar ke Majak Mansang, kelimpah hari palan ngintu pengerai ti Majak Manah bak bandarayanya. Tajat pihak pemujur sektor perubat tidak boleh disukat berlalu ke pemayuh urang tidak datai berubat dengan hasil ekonomi ke ulih hari sektornya aja, labannya berpanggai bak pemanah hasil pengawak, penglikun dengan penyiru urang berjalai ke pengawak perubat. Ia mansut ke Jakarta lebih ke menjadi simposium pengawak ngintu abitelih ngau stoma di Miri pagi tadi. Perintah Sarawak dekat ngenatai ke Perambu ti berkaul ngau jalai kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel serta operasi e-hailing ngau p-hailing ngagai perintah Sarawak. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke perambunya dilanggur bak pengawal libat urus servis e-hailing ngau p-hailing ti ngemburuk kekiran 60 ikut bala driba ngau bala pengari ari agensi ke berkaul. Ia madah ke tajapan isu ti bisik dibantai kenyak endang ari baruh kuasa perintah besai tang upis Menteri Pengangkut Menua Sarawak dekat majak ngatur semua perambunya dulu sebedau ke dibaik ngagai upis menteri ngau agensi ke berkaul awak ke disernih. Datuk Sri Lee mansut ke penerang tu, udaya kenyadi chairman pengawak libat urusnya. Sekedar ada isu kebisik dibantai kia, ianya pengawak berjalan ke subsidi diesel nengah program budi, kelebih lagi ada orang, ada raban orang kemaik perengkap pengangkut four-wheel drive, kena nyedia ke servis bak kandang menop sisir, tak ke bandur ke jauh di ulu sungai. Berjalai bot ekspres ari kapit ke belaga ngau punan bah serta andur kemar dekat digagai patut agi ditanka labannya meruan guna benar di kena urang pak menua ulu mindah. Sapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbung madah ke pejalai bot ekspresnya endang cukup guna ngagai pengawak nintang hari urang ketia pak kandang menuanya. Berbangunnya ia merti ke pemar ti diasai ke urang ti bempu bot ekspres ke betapik ngau penanggul kurang penumpang ngau ungkus minyak ti majak mar. Dalam post Facebook ia, Datuk Wilson uga ti lalunya di kaban Parlimen Sita Ulu Rajang merah ke diri ngarap ke upis menteri ngau agensi ke berkaul ulih berundian ke jalai dikena nulung urang ke bempu bot ekspres. Tok nyengkaun berundian ke atur penyokong tak pengawak ti ulih nentu ke jalai bot ekspresnya dekat majak diatur kena nyaga pengelantang rakyat bak menua ulu. Kita dah tu benar mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawak ti ngengkah ketukun ianya atur strategik di kena nyaga utai hidup dalam tasik serta nyaga pemayuh ikan kelimpah ari ti nyaga sosioekonomi urang berikan ke diau ngimbai tebian tasik. Sapit Menteri Pengerai Malaysia kelalunya di Kaban Parlimen Sita Mukah, Dato' Hanifah Hajar Taib, pada ke pengawak kapal pukat ti ngerencah kanan tasik kagi mabuk nak jauh ari tebing, nyak ukai seminak ngerusak ke kerban ti dikena urang berikan tradisional, tambegak sama ngerusak ke habitat nur utai hidup dalam tasik ngaban. Nyak alai pengawak ti ngengkah ke tukun tu dekat nyawa penagang kapal pukat ari ti ngerencah kanan tasik kena jauh ari tebing. Dato' Hanifah mansut ke Jakarta lebuh yang kebjadi program ngengkah ke tukun penagang kapal pukat bak kandang tasik penipah di Mukah sehari tu tadi. Program ngengkah ke tukun di Sarawak dipercalai ke Kenyau hari tahun 1998 Subak.
Pengawak di kena ngerumban projek niri ke baru klinik pengerai biawak. Udah masuk rengat ke baru, lebuh sebengkah gig tabak kebukai udah ditemu bak kampung jantan. Tabaknya dekat di kena nganti tabak asal projek tu, ke ditemu endak tentu ekonomik. Kaban Konsel Negeri Sita Upar, Billy Sujang, pada keperkara tu di Serenih Baru, mengundah belanja di kena ngagak klinik bak tabak asal projek tu, bak kampung Tancam Opek, nikik ngagai kira RM54 juta entik dibanding kengau agih belanja asal projeknya ke seminak RM15 juta aja. Tabak barunya ilak ukai seminak oleh nyap ngelimat belanja di kena ngagak kliniknya, tang belak ditetap ke strategik serta mudah nur orang mayuh di biawak ngelawak kliniknya. Ya mansut ke jakutuk lebuh ya tinggulu penemuai ngagai tabak projek nur niri ke baru klinik pengerai biawak di Lundo. Orang Arikanda menopsi sia di baram ke bisik penaut bak pengawak seni patut diberi peluang mantai ke penaut sidak bak pekit bintang baram regata 2026. Kaban Parlimen Sitak Baram Dato' Anyi Ngau mandah ke pekitnya ngayan ke RTM ukai seminak udah berbendar dekat berjalan ke tangguh pengawak nyadi media rasmi perintah ajak. Tak megak nyadi ke pelasar di kena beri peluang agai orang baru ke bisik penaut ngambil keulih ngemansang ke penaut sidak bak industri muzik. Ia mansut ke Jakau Tolboya ke berjadi renggat semifinal bintang Baram Regatta 2026 ke diatur di Dataran Murudi demalam. Pogen Reality Radio nyak megak sama bisik ditabur ke terus hari Plasar Digital Miri FM. 15 ikut orang bisik yang masuk tika semifinal peketo, tang seminak 7 ikut ajak dipilih masuk renggat ke penundi bendar peketnya malam tu lagi. Orang tik baru dipadu ke gawak perintah udah diansak ngembuan budaya belajar sepemanjai umur ngambil kesidak semampai nemu pasal polisi inisiatif meku yang penuju perintah Sarawak lebuh tingada ke servis tik majak dinamik ke Mentia Mayuh. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ketiap ikut sidak tu patut berjalan ke inisiatif dikenak nambah ke penemu diri ngambil kena kelalu panggai bak penemu ti dipelajar ke sidak bak palan pelajar tinggi tau ke bak palan pematih ajak. Pengelandik sidak tu merti ke isu ngau polisi ti dibantai ke Premier Sarawak nyak ngayan ke sidak tu dah bersedia nyukung agenda pemansang menua. Ya mansur ke jaku tu bak program dur jarak ke Surat Padu di Kuching. Bak program tu 22 ikut orang bisa nerima surat padu gawak tetap nyadi pegawai tadbir grade N9 lalu 7 ikut lagi dipadu ke nyadi penolong pegawai tadbir grade N5. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. KKM ngagih ke RM100 juta kena nyururi ngemikik kuartus pengerja pengawal. Miri uli dikemansang kenyadi hap pengintu-ngintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena angkat ke pemanah atur berjalan ke subsidi diesel. Yang nak kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerana berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Pelilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawak mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak lagi ngenak pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Terima kasih Emnia kita ikat game kau boleh sialah hingga YFM bawa sedelmai cari itu hari 5 24 hari bulan 7 2006 game kau boleh ngaku Rolana Gilbert. Terima kasih yang ini yang kita ikut besi nyapa kelemah itu nak leh baca aku pesan lagi tak peningah si sekedar tadi minta putar ke lagu tapi si awak lagi aku maca peminta kita nah.

Okey, Valerie Ram, Rina kita ngau lagu ya insur ke dulu. Terima kasih peningat kita ke Bisik Ngatai ke Peminta ba grup YFM station peminat kita yang peminat YFM pemega grup kebukai nada sempat Nur Kumaca peminta hari kita peningat laban pukul udah lepas lagu hari Jacqueline Johnny Aman tu lagi lagu kemayu dipinta peningat kita ke lemai tu nangkan ketua lagi kita sama buat mending ke tanduk program Randau Pemansang ya.

0: cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke atau ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kena segi itu kita tiap tahun dan yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai ba randau berkawan dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi ba randau kita sehari itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi sebenarnya kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansa mimit penerang pasal pemesai kede baik kita sehari itu ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuan Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya takkan entah mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata disebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kita sangka aku ditemu kita yang magang iaitu sebab dari segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kaum upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke pegawai yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang kebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba syukur pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban hingga pemansang Jaku kita yang berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tau disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jakuk bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tau disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation dan ke DCF hanya setiap hari mega pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi tahun 1976 berbahagia Datuk Tinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam penyakit pandak di kumbai kita Sakra ia ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditubuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih setelah cukup gagah hati setelah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito bergulai dengan kita ngau balap dengan orang ke medak program tua Sarito.
1: Terima kasih Mr. Jimbu
0: Yang uyang gagai randau begulai gawai yang berbahagia Datuk Tinggi. Aku tu kak nanya tuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Lama pengawal gawai kita tu mayu dikait ke kita dengan pengawal kita ibu mai. Pun kita kengin tu gawai supa. Jadi ba penemu ke dia tak pengingat tuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Nama cara orang tuai mayanya ngatur berundi yang ngiri yang bala nabiya orang kediau berumah panjai lebos tidak ya ke kak ngadu ke pengawak pumai ba siti-siti tawan tadi boleh nuan kusi kengau bala kita itu tadi.
1: Terima kasih Mas Jimbo. Aku tu penatai rumah panjai tanah kena pumai buat rumah panjai kami nadai tanah payok ngalai tak sebut aku tu ehnya pengawak buat rumah panjai ke berhidup bumai tanah bukit sebutlah jokok reputih shifting cultivation tuai kita iban dulu semua leban sedak nak dari kelenda mayu benar nak menulis lalu harinya sedak nampung penemu tuai-tuai dulu semua leban hari pemujur tuai-tuai kelama sedak ke bumai oleh nyangga semua keguna diri sebilik sentang pemakai ke oleh bumai tiap-tiap tahun nyaklah aku bertanya ke orang tuai bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak pai dak iho ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tuai ya ke tempoh sedak sedak madah apin bumai orang ketuai ukanya berguna ke cara pejalai bintang di langit din dua itik bintang ke dekena bala kita iban bumai bintang banyak ke sedak bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates PLAEEDES lalu siti bangsa bintang bintang tiga selalu bala iban berguna ke bintang tiga ke cuan sedak leban bintang ti sedak nak cuan bintang tiga selalu pemujur bumai tahun mujur lagi hari sedak kebicuan ke pejalai bintang banyak kita iban lebih banyak subuh kaya nyebut tayai tu nadai bisi jamban nadai bisi agu semua nama utai pensut ke ketajuk ke pagi hari dia mah kemaik birak dia bertanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kian ke medak gaya bintang di langit ya ke depin praktik sedia bintang banyak ke bintang tiga bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang bukannya nyak tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang kebaru tumbuh entahnya leban hara tuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu berurut kita ke letihnya hari yang kenikik hari tisi langit bukannya pergi landai jari itu tapi nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke kenya tumpak cuma berurut terberurut tumpak jalainya mansang hari tisi langit lalu ngagai kebuang langit kudanya mansang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang nikik lagi yang pihak ke temen yang nak cak gundai

Buah berengkah manggul. Laban hari manggul kita nugal. Hari kita nugal ngage ngetau abe ngetau. Bumai padi bukit 5 bulan. Ti orang ke bumai padi payo. Hari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan. Awak jempat lagi bok bukit. Leko ngage leko. Hari leko pada bukit ke tugal jadi benih apa terus buat lubang tugal ngagai mansau de ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengka manggul dan lu nugal nama minta banyak bintang tiga nyo ngelui dari kebun langit nyo kita nyo tanggal ketapu nyo tupi kita labuh mah tanggal ketapu tu tupi dah leka padi ba lubang tugal ngai tumbuh magang dia sebut mayu leka padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayu tumbuh ba leka tugalnya ke semua batang padinya kurang dari batang padi kurang ke buah nyok alai iban becuan ke pejalai bintang hari penyiru dia lebuh sedak pin pun ke umai berengkah manggul enya pengap gawai batu pengap gawai batu tanya kita ke berengkah manggul dah pengap gawai batu udah padinya tumbuh kira sejengkal tupai tu sejengkal tumbai tupai nak mau ketik sejengkal tupai hari tu ngagainya sejengkal tupai ngagai padi nya lalu pengap kena ngintu padi orang keliak ba ai jangan pengap mamali umai udahnya semua tu hari penyeruk magang. Siti ke pengap, nyo matah padi, dia nyo kau mansau, berengkah kau ngetau. Nyo siti ke pengap, nyo begawai, gawai batu, gawai maliumai, gawai matah padi. Tiga renggat nyo. Penyeruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit. Nyo penyeruk ratuai. Lalu rinyo penlebok sedak pengalaman kena ke padi keuliahnya selalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekenya menyuh tengah caw leka padinya ndak semua boleh tumbuh nawang lalu ti padinya udah tumbuh lo datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau lepas pada ngandung pangau atau ngacau semua tiap kena nyak pengalaman sih dah deh. Erti jauh kita iban bisi penemu kemara astrologi, astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Nyak cara interpretasi iban beban ada kelindo bucuan ke pejalai bintang dalam langit ke pedok sih dah. Nyok me penemu de kena. Ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyale nyok me. Platform sida dan obumai. Udah nyok ke tempuang sampai ngai maya kengin tu gawai nyale disebut gawai daya tu. Gawai kena temerit terima kasih leban penghidup kita ke ulih setahun nya penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai nya like ceritanya bisip sangkut paut ngau cara ti semua kita mayo nya mayo kita nadai clean nadai clean dah mayo kita apin tahun nulis tahun maca nya me cara de kena lagi cara penemu tuai mah penemu lagi baru mapanyai nya udah nya ngelalo semua tanya calculation

0: semua macam yang pengawal sains, yang pengermai, yang akan sebut buat episod dulu tadi.
1: Okay, Rindu Mat, terima kasih ke nama Tuan Utai ke dikunci ke nama kelebih lagi Raban Nembiak Baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul Utai nyak nama tu dipelajar ke sedak dia tu. Lepas sedak mayuh belah kita itu tu nak nemu katikit cara mayanya.
0: Lalu bisi kawal main kita iban. Nama padi dengan duang perengkah iban main gasiang ke Melayu berpangkok. Artinya lebuh berpangkok kena mecah kandung padi awak ke padi kandung sama serta terberak padi serta kandung awak ke jarang teko ngacau ti tai jang mimet padi tengah nuang ditu dia nya bertambah-tambah ke nya mayuh tai tau ngacau nya yo serta dan dia tai tau ngacau nya mayuh nya mayuh lai tai nya nyelepepai ndak balat rusak nyak maya iban berpangkok.
1: Main pangkok.
0: Kalau nda bisi. Lalu pia main pangkok ati cara. Banyak guna ke tali, tali pangkok. Tali temeran tekalung. Ni maya ngulih ke. Utainya kalung ke degagak de tali jadi pangkok, tali pangkok. Si maya. Ti maya bulan salah. Batang temeran, kulit temeran yang lekat. Tapi mayang bulan kena, kita ngambil kulit kaluangnya nyamai, nyamai titik. Cuma kita ingat bisa kumai orang correlation of the movement of the atmospheric yang namanya astronomical happening in the sky. Ni maya bulan, bulan mansang, bulan penama, bulan kembung, lalu bulan surut. Habis ini maya, banyak pelajar ketiban. Ni maya, kena agak tali ragak, mulih ke tali temeran yang banyak dikupak. Lalu bisik ke maya, guna ke kayu, guna ke buluh. Kagak ke legar memang yang ambil buluh ambil kayu bukannya awak kena bubuak nah bisi kalender bukannya lemai ti lemai hari tu kalender iban tu lemai hari nama bulan tumbuh bulan pin tumbuh tulbah ya petang hari pin si bulan nak lama adanya lalu pansut bulan dah petang memiat nyak kumaira keleman keli au keleman keli terubah ya linu tiang dulu linu tiang hari terubah dan nyak keleman keli keleman keli nyak maya ti kita nginti boleh nak keli maya keli ke pansut raja nama kai boleh nak kita nginti dan nyak keleman bubuk keleman bubuk terubah maya keleman bubuk maya tu bulan mukanya semua tai ambil kita ti payan kayu kena ambil kita bubuak. Nak memangnya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Banyak guna. Nyalai bisik yang banyak. Dia tu pun kita berarti kita merik baja. Ti banyak lawan kayunya nyelui ke kita baru tumbuh kadang-kadang kau kadang-kadang ngai tapi pengalaman orang kena nanam lada nemu nak sidak ke ni maya meri baja tidak mendak gaya kentuk lada penuai daun kena penemunya nak lihat laban kita the practical farmer is the expert on the ground nyalai penemu tu wahiban mayuat nak bisik principle to be adhered to ke guna ke dia tu ni alai dia tu pansiak balo saintis kati alai tu kenyak kati alai tu kenyak tu maya bulan kati alai tu kenyak tu maya bulan kati tu kenyak ya ni alai ke bisni penemu sains astronomi astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees within the shrub within the plant. semuanya bisi penemu kita ban penemu asal dia.
1: Ya, seminar boleh dipelajar kari pun lebak ngutai ke dia sai ke sidanya
0: dah. Tak penemu tu ai. Penemu tu ai nak boleh tak dadu penemu tu ai ke tampung kita. Minak ke dia tu. Kalau penemu saya kata cara kita berti ke tai ke nyadi hari observation tai ke pedak belum tu ai ban mayanya subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening?
1: Okay, kalau kebenarannya Datuk Tinggi boleh dikenak bala nebiak kita berarti ke gaya penghidup kita harinya berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu menemu sedak nadai nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngembuan pemandai
0: tak jawab pasal sidak
1: zaman
0: tapi sekolah nadai nak pemuas sekolah tak sidak nak bisa pengelandik
1: pengelandik tu
0: banyak boleh pelajar daripada kaki ini sidak
1: lalu dia tampuang
0: debak
1: saya aku nanti bisa cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak penjalan lelaki ni kita mayanya sebab nyonya kali tu ngagai randau gawai tu tutup tinggi dah laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai ke semena gawai dayak ke dintu kita mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak ke mayar itu jengkau makumpu pun mayuh gawai ke ndak ditemu kita tang bisik di kerja akini kita jeman kelia yang kan oleh kursi kita
0: semua gawai itu berpun dari penyeru. Masih akan itu gawai dan bawa sidak banyak kari kenyap mimpi hari asai pada ratuai laban hari penyeru sidak lantang bawa sidak sidak ngadu ke gawai tan laba gawai itu tidak boleh kerja siku laba gawai itu berguna ke tit bawa rumah panjai gawai besar ibu kata mesti berunding lah semua sekayuk rumah nyak lah ya. Nama bisik kau merambu gawai nak tahu nak bawum dulu ke gawai besar pakau kau gawai itu kanya nak bawa guna ke yang dia ke pemakai yang dia ke tupi ke jelu ke lawak kanya mesti nak kurang dari 2 tahun anggur awak kanya dia kanya awak maya dulu subak lah lalu tiga way mit naik buah belanggur lalu lama dari kerja gawai itu maya tujuh bisi gawai buat pengarap ketiban sinya gawai burung gawai kenyalang gawai tajau gawai sakit gawai batu gawai umai gawai pengkong tiang nak semua berpangai buat penyeru tapi kau tu suai aku lepas tubuh kumpul aku bisik ngau hari Kamis bilik ngadu ke gawai tajau 2 kali gawai tajau 3 kali gawai hantu 2 kali gawai burung tengok dah ada kerja buat tubuh aku mau kami sebilik ya. Laban bertanya hari runia tuai kenyak ku semangat semua gawai ke dintunya bisik nak saya buat kami sebilik ya. Jangka ku laban apin ke gawai cukup tanya ngagai bala orang tuai kati cara orang tuai bergawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita berarti ingat kita beripang kalau gaya penemu orang tua gaya ke tapi sebarang kita ke pegawai tegal ke pegawai kita nak cukup atur taruh ke di pintar kita nolong bekanya buat jaku tua nak cukup atur ni taruh ke abang yang nak abang ni bisa boleh nolong berkat. Pihak ke simpul macam aku pandak lah. Jadi kita cukup atur buat mana gawai siapa ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyanyi sidak kati pekat kita ngau rumah. Semua tanya di rumah bersetuju ke bukannya mana. Tapi si tidak bersetuju bukannya mainnya dia ke tengah laban itu rumah. Mainnya dia tak berkeras diri. Tidak tahu tak ngalah ke diri ke kita. Lepas kita nak mengkai sempekat rumah. Kalau bisik benar ti gawai. Lalu pantang larang. Lalu maya bergawai yang bisik. Pantang larang. Lepas protokol bisik. Ti yang gawai burung. Gawai burung yang ketanjuk. Gawai burung penuh. Peraniri ketiang. Di tanjuk. Cara orang ngangau. Cukup piring orang ngangau ke semua petara ke datai ngangau ke orang pangau lalu pihak ngangau ke lang sengalang burung mayomai pengawak ripiah bisa berkenang ke putih beliung berketebuang dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua adat tuai berkenya keng adu kenya lalu gawai tak jauh pihak kita jauh tunggu pengap pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tuai dulu subuh kurang-kurang tujuh yang pergi pergi din tulis kita jauh baik pulai kita jauh tu bisik nama pemesai nama ya bisik alas bisik menaga bisik rusak bisik guci tengok semua nitih ke pangkat kenyak. Jadi lebih maya orang pegawai mesti ngambil mambang nimang. Nimang lalu berguna ke orang induk masuk tajau, meminyak tajau. Lalu berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau. Maksud kari bilik keruai, udah pegawai, nama ke tajau, udah ada pegawai ke baik ke bilik ke. Nak berguna ke orang kenang bisik si tanda dah bisik tai bilik si dah nak dah bisik membuat tak jauh si tanda nak ke ambil orang ke patut ambil tak jauh lalu mai tak jauh mulai tak jauh ke bilik semuanya bisik lembang pepiak kan jadi lebih maya orang mengap maya ripih pengap pengap semalam jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap nama ketua nama ketua banyak ripih lah rindu kita tengok lepas nak orang tua banyak cara sudah nyebut mau jakup berkurung main sidak kayak ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rindu dan tengok kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam kalau bukai pun semua bukanya ngabang orang ketua yang lebih lagi bukanya rindu tengok buat gawai burung bukanya mesti nyayat babi babi nyayat sugu semua meripiah lah gawai mansau gawai hantu yang cukup mesti ke bersedia ke ngau nak kuliah awak ke semua atur pengawak ke ngintu bala kaban belayar nak ini ke dan adanya ke sedak lentang dan lentang lepas sedak mangsa ngabang ngabas bilik ke tinggal ke sedak kati cara bala kaban belayar ke hidup ngintu nyambut sedak luk kati bunyi timang mambang walor mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah merik berkat kenyak ke rindu kita ni ngau semuanya mayu mayu nar hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayu sudah kehidup lalu cara orang ke nampuang bilik ke ditampuang sidak ke kedepun ke orang ketua dulu subuhnya ke cara sidak ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat buat timang memambang lalu ngau mengamah ke rindu kita dengar jadi gawai main ripih tu gawai tu bukannya ti ia ke mati ada dia mati tu mesai lebih ada perantau kati cara nganyam orang nganyam aduh ke garung meragak sebayan kerang berapa tunjang nak semuanya nitih keripih adat mati nak mayuat dari protokol ni kita iban jadi protokol tu nak tahu tergebang ke kita mesti nitih ke atur tikas adat tuai lebih mayuat itu mati pada tuai-tuai ke dulu.
1: Aku rindu dengan wan nusui ripih gawai itu yang bawa kita itu tinggi. Lepas mayuh kita itu tadi nanti penelbak. Lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai. Dah. Tapi bak aku bisa nak cara kita boleh nyimpan utainya dari kot tua bak siti buap ini tak ke digagak kita jadi siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari kini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di peda lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati baru dia man yang pakai ada tuh tinggi
0: tu mana hari penyeru ke hari penyeru kita mesti mansia nama kebuah kita pegawai siapa asal tuai tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai kita belajar pegawai itu ke cerita tuai kena ya ke dengar ke mo tisir cerita ke dia dengar balor ri betuanya kayaknya bepengai ba padah raja durung ke ramanya ya kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu ya ke ra tuai empu penemu ke tampung kita mana laban research ora ke dulu mana lalu kerudi tau kena kita kau ngadu ke masuk ya boleh peda rakyat bak baru tu ketuk ti adu ke dokumentari dokumentari banyak kena video banyak kena ke filem barang cara meh cara ke dia tu mana reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke sebut lah kan. Akaib tu berguna laban tindak dia record kita punya dia orang ketua yang nemu pasal gawai yang tindak dia record tindak dia kena lekat ke penemu ya dah yang ninggal punya penemu lalu nyau tindak lekat ke banyak dia tulis banyak nge video nge gambar nge apa kena kena lekat yang mana nyak ke archiving ke jakut ke dia tu mana penemu kena ke awak ke siapa kau belajar mana ucuk ke duri lah tak tanya mai oleh kita ada ke reference lalu TBC orang datai bertanya ada ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita boleh mandang kena ke
1: Bak baru dia nuana yang berbagai datuk tinggi. Bak pengerami gawai ke dintu kita itu. Boleh tidak pengerami gawai ke tersebut nuanya tadi. Jadi ke pemun kita yang narit. Orang datai nemuai ngagai menua kita. Atau ke kadang-kadang situ-situ menuanya tadi. Yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai. Menyi ke nuan tadi. Nah boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai. Kita nyu narit pengabang datai. Sedai berarti kena. Kati ke nuan medak. Cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
0: Boleh ada kerja, pengawak tu besar. Ya berguna ke sukuang dari semua tuai. Semua tuai, maya dia tu berguna ke tuai politik. Beranak antara sida, bersetuju rundi yang kengadu kenyak. Mereka tegal, raban tu kang adu ketuk sekedak nak bersetuju nya pulai ngagai tidak nak boleh berkongsi ke penemu siti jadi berguna ke iri yang tuai sebut balau ke magai politik ya, mana hati sedak bersetuju magai pengawak tu mana nyamai dia sukuang Tik nak kat sikok dua ngerja kenya tak nempuak nempuak bekenya ke.
1: Ya.
0: Kenya ke kita nak tulis ke suku ngari Malaysia Mayu. Tang hari cara kita kau hidup ke kena ingat kenya mau tu mana bayar dah kerja kita sikok. Nanti kalau buka yang ikiru bukanya Tik kita madah ke pengawak tu guna benar. Tajak apa kalau buka yang ikiru waktu guna biar kita empu ngerja. Hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ada kerja kita yang nak beri panggil penutuai
1: au dinya Siti hari utai ke patut di pandang kita lah ya bro ya bagai satu tinggi ke orang Mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dentu raban bangsa kita
0: lepas ti ulih ga lepas kita bisi museum balo ke museum ke bekal ditok kita bisi Borneo Cultures Museum enya erti ja semua macam adat asal main ngau kenya ke di Borneo tu bisi ndur ale kita mengkah ba museumnya berguna ke orang ke gawak ba museumnya sidanya bisi pengelandik, bisik pengerindu, bisik pengangkun, kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayu teulih tip penemu sedak rapas minak ke ngumpul dari siti masyarakat kebuka indak kenyaknya ke timpang ya
1: jadi nya guna ke kerja sama ke hari
0: Assalamualaikum medak mana bekenya ke hari kita medak bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana tai ke kerja engko nak udah siliak ada kerja city organization guna ke tangkir ya sama tangkir sama betulung sama bersawuk

0: Kita berarti ke Ibrahim itu tinggi, orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Gaw main-main asal kita ke bukai mah Datuk Tinggi ni. Kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi ngena serakup kini ngena cara kita ke berapa kiat kini kati pada nuan Datuk Tinggi
1: tujuhnya mana. Aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berapa kiat ngadu ke Batu Lintang Teachers College ya IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pekit tidak nembiak sekolah berbiau berbiau tak bisa bala orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi ngau orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia nya kita mesti nan ke tak kada kerja sida ngatur yang mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiri yang batin nak diri yang kena nyampi dawa ke kita ada
0: jadi ketika bisa di kemansang kodanya Datuk Tinggi dah kita akan ngatur pak
1: lepas nyak berpanggai dengan siapa ke balo hari sekolah lepas dia tu aku ketiban dajar sekolah primary sekolah secondary ngagai sampai ngagai IPG di Rejang din lalu bisik kohort UPSI di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak rindu aku medak ke apa bila sedak lecturer ke dia bisik pengelinduk banyak tentang tubuh pin cukup daripada aku ke berguna ke banyak berguna ke mayuh lagi research mayuh tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ke aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayuh dua aku lebih lagi ada seratus mayuh nak balal mamban mayuh ngerikut yang sida mayuh sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun ya. Kalau ngau ke fotografi mayu aga gambar still lalu ngau bawa analog video ke dia tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisi ke main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nama yang agai di rumah aku ke bisi disimpan ke personal collection ke ngak yang kena aku merindang merindang diri kena ingat ke lepan walau lembang ke ngau bertemu dulu subuh yang main masih dah ada lagi ke lepas baru tu nyok kurang sekurang mayu laban perintah dan meri peluang hari cultural symposium berengkah di tahun 1988 berengkah di Kapit berengkah di Kapit kami sedar Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestine Ujang tuai-tuai sedar Datuk Ahmad Agla Sugah semua ngau ngadu ke Dr. Stephen Udin ngau ngadu ke cultural symposium ada kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua manang semua manang hari Sarawak merikut pengawak manang pelian semua macam mai semua perengkau sida lupung gergum semuanya datai mayang lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik baru datai hari Muno hari Batang Kanyau hari ini hari Kelimantan Barat hari nang sadap bisa sedap pangkat temunggung datai nemuai kalau bisa induk sikuk dan ambil ke landiak pepantun hanya bidang nama tengok ada baik ke Bentulu, like cross nama ke kita ngerikut cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu dan yang closing ngaji rumah Datuk Sri yang rumah Datuk Sri Dr. Stephen Rundi di Sekutan di sebawah yang mah hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community yang uliah bergigak ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayu hama ya bisik nanya ada kerja lebih banyaknya di dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang dan hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisa ditampung seminar seperti cara tangkirnya ke tahu de kermai kita mana dia tu lah ya.
0: Cakap aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya dia kalau dia ditampung untuk ke dia tu punya dah tinggi dah dia kena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar dari budaya kita simposium ngarap kita itu dulu terus dipajak kita ngambil ke mayuh lagi reban biak baru tu ngambil pagi ke mata bergulai maya simposium teka bisik workshop
1: ke mana nah, aku ingat ke dua perkara ke besain tiga tiga perkara besain erti ke dia ingat ke aku banyak berpengaruh ketiban lalu Siti buat menokayan lah Siti hanya perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers ngau Iban Trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Melaya buat million emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut sidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri ngasuh aku madu ke jadi hari tu aku beratur dengan majlis adat dan istiadat Datuk Nili pas semua tu itu kita Iban bernama Tan Sri Linggi Datuk Ujang Tan Sri Datuk Celestino Ujang Datuk Kanyan Datuk Jimbun semua Datuk Marugah Datuk Sri Rundi kata cara kita ngadu leban nambi rangkap bangkai sedar yang kubang bandur sedar ke udah ada tanam lepas sedar mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampai yuk kenya perintah bersuju nambi rangkap bangkai sedar tu baik pula kita deh awak ke kubur ke bawa heroes grave bawa ke makam pahlawan ada kucing di tu aku ngepun kenya apin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban mau pantang larang kati cara kita ambil bangkai kuda de kubur punya lebut neng kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisa tuai ambil awak kendak nempina awak ke semua pengawak ke mai sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu menyebabkan Sarawak Club dia di Siti nombor dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau Bukit Sibau untuk tinggi tayub ada ke berguna beban penglima rentap Siti dari Freedom Fighters kita masyarakat kita iban kemudian agaya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu pelumbung rangkah bang tulang bukannya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai bukannya ketempayok ke dia aku madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita buat sentubung larung tang orang ke dan semua makanya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur nemu pasal perempuan tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sida ke nemu adat lebih penglima tak mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke naga lumbung awak ke basa cukup kena mengangkat ke semangat ya dan ya tu katut de ada basa ngau cukup ya dadu ke balok kaban hari ni dekat ngau ke ku nanya nama adat kena orang lebih mayo yang mati tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang hari ni awak ke ya ke mati semangat lentang salah adu kita kita kurang basa ngaya yang ndak lentang hati tak gagak kita ti basa kita cukup ya lentang hati dia boleh meri berkat ngaya kita ke kita ngadu nya ada duk ke si bau mujur dia kalau ngadu ke tu lah bakal ngadu ke fortress tu bukit sadu adu ke Dato' Marugah megai yang ngadu ke mai aku Dato' Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia apinya ngadu ke replika bujang timpa berang anjo ngai bukit sadu yang mujo dadu ke dia cukup basa kita punya mengawak nada seneka nada menawak nya lai ripih adat te bantik dadu kita ngau betul punya kaban belayan sida lantang ya kempuh mati lantang lebanda dudah ke pihak kalau bisi benar kita ngau ati ke mana merjo pengawak asai buat kita bisi penglantang lah buat kita nak mudah ke gawai tu mesti kau bisi tuju gawai tu mesti kau bisi ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita ya tahu ya meh mayu tu uliah disebut dengan langsung-langsung lepas gawai tu mayu dah uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya lansak madah ketuk madah ketuk semuanya pepuan dari penyiru kita nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke mengintu lalu orang ke dintu kita sedak ke lama dan adanya berkat lalu kita ke hidup nampuang buat biliknya ke dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu menak cara adat kita enggak jadi dia puntang ke laban orang tua bukannya ini yang nemu gaya gaya digital tu bukannya anjung kita SMS kan ni nemu dan ada telepon yang banyak ni ada kata cara kita terbaik ke mana biar ngapir yang bukannya ni apa cara kita ngadu ke transmission message mungkin sedap ya
0: tinggal ke kita
1: ada pengalahnya banyak rekod muntang yang pengharap kita dah bertukar nak buah nak kelamak ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita yang ngai jadi lepas kita munas ke adat asal kita biar kelamak dia simpan rindu ku dengar jakut Dato' Marugah dia miring dah ke anang lekau ke miring lepas maya gawai lepas jangan dan atur dulu subak ya ke adat kelamak disimpan awak kena nyau ke barunya sama kena anak madah ketuk salah tu salah nak tahu anak belayak tu galnya
0: ya kebenar aku agi mayu tak kekak ditanya genuan RWG ada tu tinggi tang jam waktu atau serekat benar yang kanuan bisi jakuk kekak ditinggal ngagai semua balap dinga kita lebih agi bekaul ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita lebih agi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabat bangsa kita iman dan bansuat kita.
1: Terima kasih ya. Gawai itu saya benar arti bahawa kita daya kena peluang kita ingin itu gawai kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai kena nak cara buat main sedap dulu sebab lepas ada cara bukai hari ini saya dah boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke ditampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tak tahu nak masa pemenar aki ini kita asal ke nyok ke diri ke bilik nyok nyok lah bilik ke dah dia nak tahu dan berita ke mesti dintu kita adat sedak ke dulu mesti dia basa kita hanya di dia punta-puntang tegal laban mansang baru tu ke enang belayok tegal mansang baru tu nak tak nak kena ke tu ya kelama mesti dia buai enang belayok ke nyok sama dia guna ke nyok berarti kita nyau asal kayaknya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must yeah, preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity, and very in all likelihood if we lose identity we lose our language, we lose the recognition by the authority. Nya lai lu maya gawai. Pintu gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah. Mulu pemanca temenggung. YB mesti ngiring ngajak ku ke mana. Kada daya sedang dia mesti layak teduh ke. Anang asuh mesti dak tu. Nah, bersengkit penemu. Belayak ngapangan diri pikir utai ke mana nyalah jakuk ku meri selamat gawai selamat gayu guru gerainya maya minta petarong ibun kita lalu minta petarong memujur ke semua pengawak ke datuk perintah kelebih lagi dia tu tuai ke adu ke perintah yang amat berhormat datuk tinggi Tan Sri Abang Jo premier kita mana benda ratur mana benar atur ngeri kita mansang laban rundang tuai mana anang kita belayak dan sukung penuh buat ya lalu balau pengari balau menteri kita mesti nyukung lalu semua datur atur presiden DO titiah ke magang yuk ma aku mari selamat gawai selamat gayu guru gerainya mai tentang senang. Kalau meri terima kasih apa saya terima kasih ya sebagai RTM tadi tu sebagai bala kita bala kaban raban man monika bala tuai dari pengarah itu semua staff dari technical semua technical division ya ke mengai video mengai kamera semua ketuk ke saya bersetuju ngadu ke randau. Terima kasih anaknya ibu. Terima kasih ya. Anang itu perancang balon dia kebukai penemu anak takut lagi ngagai sedak kebiak baik sedak tindak diri yang kita enggak penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat bansal sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak naik kapo-kapo kiok kendok kenya ke naik jadi kita nadai no blekat kita bisi adat bisi bangsa bisi jaku bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih ya berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak nuan, Jaku Lalau nuan serta Jaku Perangsang nuan gagai raban bangsa kita yang lebih ke bedak tua berandau pak awak ke sekali itu jadi ngari ke pengarah pengurus atau pengelola serta pengerja pengawak pak RTM itu sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang pengerai penyenang pengelikun serta seluruhan bangsa dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi balap ninga, gak balap kita kemayuh ke medak program kita itu. Beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ke kita. Lalu nyam menaka randau aku gulai gak yur bahagia Datuk Tinggi Dr. Afreja Buana Numpang. Ianya penyandia penemu pemansik sains Sarawak. Kuliah gulai kita dalam randau kami doai. Tebal lagi kenal pengawak gawai kita iban. Sampai bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Peleleh menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala

0: lapis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi gau bertanam betupi. Simunjan gau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gautu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air nebung nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan nyadi bagi menuatu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lok menanau.
6: Oku nya abidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
10: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM.
1: Pemerintang Malang YFM.

Ya, lagu hari Juya yang apa lalu aku lagu kena mungkal pemerindang malam sehari itu kena 24/7/2026. Selamat bulan kami Bawai FM Pemegah, terima kasih ya. Ngagai kita kagi mengkam bulan kami Bawai FM Pemegah merit, terima kasih ya. Ngagai Rolana Gilbert kedah bulan kita nyentuh anggap pukul 9 malam tu tadi bawa sada lemai sehari itu. Jadi bawa pemerindang malam kita dekat bulan aku Nancy Tambun tak keisi. Jadi tusun program kita bawa pemerindang malam agi bagi selamat nadai berubah kalai randau ruai tanduk randau ruai itu lagi dekat didinga kita pukul 9.30 lalu pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabu terus hari YFM pukul 10.30 malam bisik kini kita sari tu bergulai engkau pengelola program kami Sharon Ludan ke dikeluar ke ya ba YFM bin Tolo. Jadi bak jam 3 perodi pemerindang malam sari tu kita bisi irama etnik Pupu Bansa. Mayuh lagu kau dah dirintai. Anda mindah ke frekuensi kita. Terus bergelenggok kami. Bak YFM. Kita akan mendiang ke kami. Kena Astro Channel 871. Terima kasih. Lawan lagi meruan. Nyukung YFM. Sekali itu lagu Ari Ricky Anderson. Ukai Lawa, Ukai Sumbung. Pemerintah malam YFM. YFM.

0: nak mama agi dekat di tebu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: kita semua ucuk. Alam kembali kita lagi kerai nyamai lantan senang orang menua meh. Nyanya sikit. Dia jia di samping kita ini ucuk. Mereka lah. Berikut dunia. Kita nyampi kutai kena mana. Tapi ya ucuk. Ya. Arab ketahuan tu mujur magang membalak. Anak bersekolah balai ucuk ikit kita. Kau dah temuk sekolah, mujur memulih penawa. Nyak ke di samping kita ucuk. Eh, berkenan ke mulih penawa tu ucuk. Ratu ini kita, rasa kita menjimat ucuk, ucuk. Ngagai malah kita ke dekat bergigak ke pegawak puan. Tahu ke bergigak ke pegawak sekolah luar negeri. Alang nak pergi malu jauh. Bukan ramai ni kita malah bekerja. Udah balat amat orang bersebut. Orang udah nipu. Mak pegawak tau ucau. Aku irau ucau. Irau-irau bangsa kita. Main wahri tipu. Orang. Ya. Bukan alai kami serumah kena tipu ucau. Atau ini kita mesti cerita lama nyari bak kami serumah tau. Tiga cerita tau jauh au.
1: Satu di pengujungan minggu di rumah Mpiteng temu wakanya. Itu tengah hari juga lah.

0: punya rumah panjang itu. Eh, kau itu besar tu, gym dari semua nada itu. Lemak tu, yang ia suruh marah. Kerajin ngehuan laban kemada diri. Berjual, berjual bawang, berjual kekari. Kadana kaban ia suruh marah. Orang ke dalam kita membesainya.
1: Ni, orang rumah panjang itu. Nama tersungguh rumah panjang. Membiak ingin tahu, meh tanya. Oh, boy. Boy, boy. Itu dulu nuan, adik.
0: Aku tu kai boy tu ngeboy kutai. Jackson Jabot. Nyak nama kau ya. Nama kita kebana ya sebumaran ya. Bisa mai bawa orang lo kari kita. Ini aku bisa pada puadin ka kita kak melekari. Lagi kemana yang kaya kami. Bisa dia yang ngari tubuh kalau lemah itu.
1: Oh, adik Jackson Jabut. Aku tu Mr. Insai. Nadai kami tu berjual lutai. Nadai mekari. Kami tu datai dekat ngigak boy. Itu rumah panjang boy.
0: Nama kita tu ngigak ayah boy. Kita nagih hutang bak ayah boy pia. Nama kita tu luang ke mesta tinsai. Eh, di mana pantang sebelah kuang. Aku ini aku mata tidak tahu apa yang nyamuan Green Star. Aluang kena goduyak.
1: Eh, bula ini dia Jackson Jabut. Pedak di pantang ayak itu. Pantang cap menanggung goduyak terbaik singgit. 100,000 agak pantang maka tu. Ya, henti nadai besai gaji gawak dini yang uliak tergagak ke pantang berketung.
0: Berapa ratus gaji di sari ayak tinsai pantang menawar buriak?
1: Sebulan gawak dibayar 200,000. Pengawak dan nyamai, nyawa telefon aja. Dari bau panas, berjemi sebelah umai, nadai berpeluas sekali kemudian, tak duduk lunak komputer aja.
0: Nanti makanya aku kak menggawak ngode ayat tisai pantang menol buriak. Lebu aku tu anak lelaki.
1: Eh, anak biak pada boleh gawak. Sekolah dulu. Udah umur 18 tahun baru boleh nitiah ke kami gawak. Nyak aku kemai boy sama nurun aku gawak. Kami dua boy keliak. Sama sekolah apa golej?
0: Baik aja ayah boy ngegawak. Di rumah panjang itu, nada emangnya pengawak ianya makai tindok, tindok makai udahnya belum bak mutu. Nya aja pengawak ianya, pama gak ya, bisa besar gaji lah, bisa kena meli kesih, meli mana kesih ngelih kami serumah tau.
1: Henti bakalnya, minta dimadah ke boy Jackson Jabut. Pada pia, kaban ya Mr. Tinsai ngigak ya nah. Tu padik, RM50. Ah, ambil. Madah ke boy ajak dia lagi auk. Anang madah tu rabukai. Anang madah ke kita semua auk.
0: Yahoo. Bisi upah, nanti upah mayuat tu. Sikit nanti pekono si kurang. Kapak kunya, atas bisi upah mayuat.
2: Ada lebih kurang. Tidak lebih kurang pun terak. 3 bulan selepas kejadian, mesti tinsai cari itu boy.
3: Oh, Jabawan. Nak mau tak ke depan dia. Dikelmai ke bak pis buat berita TN tu. Penarik itu. Itu penarik. Penarik. Nama tu bisi gambar tu air rumah yang peti yang bulu pun bisa ke gambar itu. Apa? Nanya-nanya tutup. Gambar polis. Kenapa tuan seluar itu takkan boleh ketiganya buang? Ya. Ukai. Ini narain kabun. Mencia luiko. Ya. Ya. Sikit orang ke siri yang bak. Semangat kanyuak tu. Luiko tu. Kainya kalak di tangkap pulih ya. Mama tu ne buat rak di dulu buat.
0: Anang gua ini anak teka kawang di munyi menyau kelapar. Eh, aku macam tu berita terlalu. Seorang rakyat Malaysia dipercayai ditipu kawan mendapatkan pekerjaan di Thailand. Oh, menjadi mangsa pemerdagangan orang. Apa saya tahu, jaga kau. Mangsa yang berumur 40 tahun berasal dari Tamawai Kanyo. Oh, hari mana tahu, hari kami tahu tuh, terpedaya dengan tawaran gaji lumayan. Nyan tuh, bisa kita serumah. Kena tipu gawak di Thailand tuh ini. Siapa kebumuan 40 tahunnya ini? Nak patut ayah jilap. Ayah jilapnya gawak ketasiak dah. Tambah gak, ayah jilat bisi dito dia tahu. Baru datai tadi, aku nemu tau. Nemu laban tadi bisi yang merek aku ruti. Baik ya hari menua Papua din.
3: Nah, siapa bagi kisah rumah ke kena tipunya? Umur 40 tahun. Ya, maiwah kita serumah tau rumahnya. Siapa gini, Nek?
0: Uji di nanya ayat rumahnya, ini. Uji di nanya ke. Ya, tau. Tentu nemu leban bisi gambar mbak berita.
2: Ada kurang lebih setengah jam selepas itu, mereka itu sanggau sama cucu jubot, lepa-lepa, sama duduk-duduk di ruai.
4: Eh, Sangau. Terbaru ayan daripada aku sehari-hari itu, Angau. Dia tunjuk bakal kebisa utai di inang. Namun dia bisa nginang orang laki di bilik dia nanti ya. Banget dah pansuat sehari-hari itu.
3: Eh, Pak Pemagas ya, menyak. Nanti nak pansuat ke ruai. Mesti silap kajau, silap nyemari. Mas kutuk berbilik. Nun, nun. Tak dek, lama nak disusun. Tak dek tu, baru ya tu. Nak buat bagas aku dah selesai. Hari aku kepansut buku pek ke bawah.
0: Dek, anang ke tadi kemula ke ini aku nak di bubanun. Hari pagi tadi, ia kena telefon bincangnya. Ia medak tutup. Namun dek, utai kemarin tutupnya. Udah baduk medak tutup. Medak peti sebuah lauk tengah hari. Nggak, mie itu sumai kakau serito. Asuh yang rendam mie. Migi ke diri aku. Tentu deh. Kumai nak hinza kini. Makai mie besari-sari.
3: Eh, randai putih sekali. Ucuk bakal dek tu jabut. Eh, bantuan. Nyo bersebut ke? Bila tutup bersebut bisa dia macam berita berkawa oh kita rumah ke kena tipu kaban ke gawak bak meluar Thailand ya boleh boleh ceritanya siapa siapa bagian nuan
4: ya bisa aku macamnya tadi sangau 40 tahun umur lelakinya pihak kau sedak ya ini sama umur ngau jilap nama uke jilap ni kini ya gawak kau tak siap dia menjilap ni deh.
5: Oi, ini ketau ke aku nya. Aku tu baru pulai gawak retasi ya tu, Banun, Sangau.
4: Nai, udah pulai retasi ya DP Jilap. Rumah aku betau betasi ya Din, Madek. Bah, siapa kita serumah ke kena tipu gawaknya deh. Nale nemu kita serumah tu bisa gawak jauh ke Tasik kian aku. Dek aja ketemu aku Jilap.
3: Hei, tangka aku. Tuai rumah dah tentu nemunya Nuan. Ya, bisa buat gambar berita kediayaan tidak ATM berat kutuk tadi.
5: Ya, yang ke rumah dah. Yang gila baru datang ni. Jadi kita nanya, siapa orangnya ni? Siap aku bisa pulai pemisi sehari itu. Ya, sikit kubai orang aku makan yang ni.
4: Oh, tuan rumah. Kita dulu deh. Duduk beranau dengan kami di tu. Bisa utai ke keranau dengan deh.
6: Oh, belum di tu kita pihak. Oh, bisa pulai dek jilap, pemame, bisik ya, orang Cina kita itu duduk lagi ngiruk kopi opa mame ne jilap.
5: Eh ane rau duit ke rumah bisi aku mai ai rup ke kita baru ai tu. Oh jabut tamak ke bilik dah lai. Ambil di utai ba dalam bangku atas meja. Baik di keruai gitu. Empat hirup kita ba ruai banuan tu alai.
4: Dinga de tu rumah. Kami tu bisi udah minta berita. Madah ke bisi kita serumah tu kena tipu gawak ba benua luar din. Nya ke dekat dah tanya kami tu. Kan mu siapa bagi kita serumah ke kena tipunya. Dek nemu tuan rumah?
3: Yeay, sebilang mai gak ke rumah sehari itu. Sudah ayam bak berita kibu ingau. Itulah Facebook RTM.
6: Kita kak nemu kak? Siapa kita serumah kerada oleh kena tipunya? Ianya mesiku hari kita serumah ke sinau-sinau rgap-rgap. Kulu kile kura besar muan tadi nadai pengawak ngelamat tau. Ya menurun gawa alu kena tipu nya gak ulah tanda kita ngai nak kerja keluar negeri
4: nai padah ke dia metua rumah ngana bentelan telah nada ari ke ngikan telah nada ulu lunggaknya tu mau sebut dia ne sapanya
6: boy nemu kita boy dia berumah panjai menusah ke orang ngai gawa. Hanya gawak ngai semua ngai main moto ingat modify moto kincia nurun ngigak kerja pun agi ngusah ke orang tu nyong nusah ke bala polis bala sidak YB duta Malaysia ke batalan lagi tusah boy kita ini tusah
3: batuk lama nak ingat orang Nekat ke motor hingga ngelamat tau. Nak nemu buihnya ke udah gawak jauh. Kaya ya gawak ngagai menua tiliannya ke rumah.
6: Bisi 2 bulan tu udah. Keno ko sidak tadi. Ia disemaya ke gawak bak menua Singapura. Ngena duit Singapura. Ukai nak besai duit Singapurnya. Nanti pulai ke duit menua kita itu. Ia agak tambang bilun ngadu pasport semua company megang nanggung kena ko gawa gak nyamai nungak komputer ngira barang bak hilang aja kena ngira barang bak hilang nya kadina nyamainya ka motor dah boynya laban kesigi tika kerja nyamai datai bak Singapura din lalu bisi company trainee yang buat menua Thailand kena company ngiga orang trainee yang buat menua Thailand din datai buat Thailand din tadi lalu dia baik orang ngagai alai sedikit nipu ngena internet nya mereka baik orang skema di jamah di pejal orang gawa sidak ya din nasib bisi berfaiko sidaknya kuliah lepas ke jeri nya kengujuang nganjuang diri ngagai balai pulih dia nah. Nya mau tanya ditemu. Nya baka ceritanya tadi.
4: Nai boy pia. Ya kati ke boy nya tau datai kejadian nama baik kabarnya pia. Nama kemaya ya gawak dien. Nama kita serumah tu nan mu boy nya gawak jauh kian nah.
6: Ko indai boy madah. Udah kabarnya nya mai gawak. Boy lalu ka boy madah ke diri kak dikit biluan ngau pasport lalu degagak company nya 3 hari aja orang ngadu semuanya lalu terus nurun gawak baik gawak boy nya baik kabarnya tadi pihak ku nai boy nusi lebih akhirnya bulak minai boy bulak minai ku
5: nadai kak ngemuntangnya gawak nua jauh kenyamai gawak benua orang asuh orang berpersa pengerai kus dulu macam kekapis nganti gak bisa tembok nganti gak company ngatur dokumen kadang sebulan dah baru tembok semuanya nanti semuanya atur orang jam 4 lagi sidak ngatur sekina boleh dipercayanya nyatur rumah bangau banun jengkau pakai gawai baik jabutnya sambil berandau sambil hirup kekai ke kita.
6: Sige ya mai kodenya jilap. Tang ukai kita nak nemu boy. Utai kenya mai bakanya kedekak kia. Asal meh iya boleh duit. Nah, ninga gaji besai alu jam 4 pendiang ya ninga kode. Alu canggak pendiang. Ninga utai bakanya.
0: Saya aku ayah pantang menawa buriknya arinya kemai ia buinya nyagawa bisa aku medak kaban ayah boy kemai nyagawa nyak ke rumah
3: siapa ayah pantang menawa buriak kudik nyak jabuat boleh boleh adik tau
0: arinya bisa sikok laki ngigak ayah boy. Ia nak nemu bagi bilik sidak ayah boy. Ia madah kediri nama ayahnya Mesta Tinsai. Nah, bisik pantang buruang menawa buruk terbaik singit bak lengan kedua pihaknya. Bosai, ku ukir pantang. Ko ia sama belajar sekuliah dengan ayah boy. Subah. Kamai ayah boynya sama gawa ngoya. Gaji ratus ribu sebulan ku ya mata. Aku aso yang ngangau kaya boy. Sapa kengai ngangau madah kaya boy nanti digaji ya 50 ringgit. Ukai kenyamanya mai boleh 50 ringgit madia tu. Terasur kia duit 50 ringgit. Adai pakungai.
4: Ya, kadang nak amai kaban ke mai buainya gawa kabannya deh. Nanti kita ke menyana tu, nemu ke kita berunding. Nah, dai kita percaya ke gaji nyuratus ribu utang kerja kita ke dasuh orang. Terus minat nungak, duduk nungak komputer aja. Gaji nyuratus ribu. Nama, ya nak dai ke orang ke sigit di Singapura, di Thailand, dien. Damai orang kawak tu gaji misalnya kapak sedak kaki ruang ngaji kita kejauh tu nyamai mengambil sedak yang pudin udah gak dibayar tambah biluan digagak ke pasport lagi nyok company ke bubuai duit nyak sedak kaji 4 boleh duit ia kena nemu berundiang panjainya sikit kena tipu mea bekenyak mea nah pada ada utai kenyadinya
5: kena sikit amai menyikudiknya banuan. Maka kami ke gawak tasik atau pemayar ke diri Mekus. Tajak pan segi udah bisa company nur gawak deh. Kan nyamai gawak luar. Mayuah sidak ke kena tipu. Kena bisa orang rawan deh. Bisa pelancong. Bukai bisa gawak nur luar. Lapannya kena jampat di gagak. Harinya jak kita udah nemu. Nyak nipu.
6: Kok boy? Bisi maya telepon ari balai polis telendian. Sida tu dasuh dikuruang orang basitin luar. Asuh orang telepon nipu ngulih kudet orang. Telepon nyaru dirinya di polis. Nyadi upis asil dalam negeri sekedar. Nanti sida nadai boleh orang di orang ditipu. Sida berjamaah orang. Nah, beri orang makai diperiksa orang sidak ya din. Nah, semua telefon pasport sidak semua ditandra megang. Kati na mati bekenya kati di kamulai kiri.
4: Mbak ya, ya kepada aku ba berita. Nyokan intian tahun penuh saya berketonya di. Ni mak kita menua tu ke baru tembok sekolah. Lalu terpejuah nitiah ke kaban gawak. Gawak kian ko jako mulih ke gaji besai. Ya kena tipu menyak. Anda lati menyejara ni nga gajinya kebesai lalu nitiah ke kaban ke uji tegawak bermenua dirimpu na ibuah banget nguliah ke gaji besai dito temu kita nak nipu hidup mati pan gawak bermenua dirimpu pan nyamai meh
3: amai kuri nga banun nah lah sila tungkol sengayuah kita itu dijual orang nanti ditipu orang rin apa penyari paran ada temu bangkai bermenua orang apuh apa ini puluhan tahun lupa tidak ke sekolah nguliah ke pemandai nyak ke gawak dulu bala apa ini tidak nyawa nganjur diri kena tipu orang gawak belah Singapura belah Thailand belah Kemboja dia nganjur direk dijual orang buah. Buah pigi atau ketungkus kayu lah. Ya, baru lu bakal ngayu empat janiknya. Apa? Amat irau aku.
6: Harap kau tai tu nyadi ke pengajar kita ngagai kita serumah mah. Kebukai ke dunia hari. Ukai nyamai perintah menua ngatur kita sidak tu pulai. Maya kenurun gawa keluar negeri ninga gaji 20 ribu laju singkang kaki. Nyu munyi ke nadai ngelala menua kita tau gue. Udah boleh penusah beketau. Ah, baru benar minta tolong sidak WB, minta tolong perintah. Udahnya lagi besari-sari bebelah radio, bebelah TV. Perintah madah pasal tipu gawa menua orang tu. Ngaim sidak ninga. Pumai teh sebarang sidak kebar radio nya tekawang-kawang madah kebekenyak. Lagi OB nak nulung lagi OB gajai. Ukainya OB ke ngasuh sidak gawakin. Tusah bala rakyat beketu. Nyak meko aku tok ngai jadi OB. Lelak dan orang. Ukainya nyamai ngemutar ke rakyat mudah bisi penusah beketu. Indah memutar ke jabut nyanggau sanggau tu ke. Asai kemutar ke but lung panjai. Ngasuh pala kadang-kadang nyup dia pala ngatur sidak tu.
0: Anang ilau dia ya terumah. Dia tu aku dah besai 8 tahun 2026 tu aku masuk kerja 2. Otomatik aku masuk tahun 2, 8 tahun 1, nemiak umur 6 tahun. Nemo deh, don't worry, ayat rumah.

kau. Jadi kita dengar cerita buai kekemar tipu kawak luar-luar jauh-jauh. Saja pening bekerja, taban sama sekolah, birik sebiliak. Kau menipu, cok. Ya, sebiarnya mai kita ke nemu pengawak ke disebut aku nak nipu, cok. Narai boleh kawak meluar-luar main sebut mulut, narai interview. Ya, kak, semua utai dibeli. Disedia kurang magang kenau ke. Gaji kemesai. Kawak gak nyamai. Sapa ngai ucau ayu jua kena tipu tipu bagiannya ucau ya kena orang umpan cita enya ucau ke kawak mamik ke sila ya uliah mamik uliah ngau kita ya harap ke malah kita meruniang meh meruniang anang kelalu terpapak anang kelalu harap kurang. Jadi harap ke kita buai yang jadi ke ajar teladan kita ucau au. Ini dek kok kak ke saya ngumpak bawang. Ngumpak dulu ini kita ucau. Jadi orang ke ngeluk ke diri jadi sangau neng si nanggai. Jabut ngeke rumah peting merini liben. Gilap sama ipat. Banun melati badi lalu Mr. Tinsai Mestiabu. Ini bukan problem lana ruai tu di keluarga Monika Mili. Anang kesal, ucau.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam hari YFM kena 24/7/2026. Sarawak BCIT dekat Mansiak cara tidak dikenal Republik Singapura dalam ngagak polisi engkau inisiatif dikenal napik status mayuh rakyat tituai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Orang Hindu dan Biak Mit engkau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah pengawal tu ngembuan tuju dekat negap ke polisi nyaga orang tuai di negeri tu. Pada lebak Singapura dalam napik penyampau pemayuh tubuh peranak ti majak tuai bak renggat tumu tau jadi ke pemungkal pengawal ngagai Sarawak lebuh dekat ngagak polisi tingkeman ni tiak ke konteks menua tumpu. Ia mansut ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa Ali Raban Delegation Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN bak Wisma Wanita di Kuching saritu tadi. Raban sidaknya bertuai ke Sip N ianya Menteri Perkara Luar Kedua enggak Menteri Perkara Dalam Menua Kedua. Simposium ngintu telih engkau stoma di Miri jadi pelasar berguna dikenal ngangkat ke kompetensi Raban Profesional Perkara Pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah simposiumnya megak mantu nerenak ke kerjasama antara Raban Pengamal Perubat lalu harinya ulih ngangkat ke standard ngintu penanggul telih engkau stoma di Sarawak. Diatur bak Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penjaga pengerai beranau ke perkara pemadu baru dalam pengawal ngubat telih di kronik, ngintu stoma, ngau innovation clinical. Kelimpah hari sesi, mantai ke penemu, Raban penyerta sama bisik ngaul diri dalam latih amali, ungkup 8 stesen pengelandia di bisik disedia. Yang natai ke jakunya lebuh berjadi ke simposium tu di Miri. Operation Ngiga Engau Nyelamat SAR mangsa penusah perahu karam bak Long Selatung Sungai Bram diketuka saritu tadi pengudah mangsa keperlu dimujur ditemu. Nitih ke penerang hari palan Operation PGO Pis Bomba Engau Penyah Penusah Sarawak mangsa keperlu di ianya Ceria Dulah 43 ditemu mensia mayu orang pukul 5 pagi bergenturung Long Miri ianya 94 km hari palan penusah nyak-nyadi. Engkau pemujur tertemu ke tubuh mangsa keempat tu dia semua mangsa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mangsa kesama lemas dalam penusah tu Joshua Uken Matthew 38 tahun anak ya Jovian Jangin Joshua 44 tahun engkau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Kota Semerahan terus negap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah institusinya nyedia ketujuh program latih ti berpelasar ke guna industri serta uliah nangkup peminta market kerja. Program kebisik disedia ke nyengkawa melatih buat pengawak payap ngogis kimpalan mekatronik elektrik engkau otomotif. Institusi untuk megak negap ke kerjasama engkau mayu bengkai agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ia madah munyinya lebuh di rantau RTM lebuh di kangau yang ditemui bak sebengkah program Sarawak FM saritu tadi. Berita ti ke penudi. Sebuah kedai kerban tulis ngau rengka souvenir di Batu Kawah dituntut penusah hangus lemai tu tadi. Balan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak Madah, penusah hangus nyak nuntung kedai tu ke bepalan beringkat baruah sebuah bangunan tetap 3 ringkat. Bomba nerima kangau ngenyit urung pukul 3.24 minit ngalai hari. Kalai pemesai sidak ari upis bomba ngau penyah penusah BBP Batu Lintang beguai datai ngesah ngau saup ari pemesai BBP Tabuan Jaya ngau BBP Padungan. Api mujur dijaga urung pukul 4.05 minit lemai. Lalu operation tembuk pukul 5.24 minit lemai. Nadai penusah berbadi nyawa diriput ke nyadi bak penusahnya. Tunaka kita mendiang ke berita di YFM malam tu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang udah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia arikan endurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor betanam betupi. Pengawak ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan udah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi gau betanam betupi. Simunjan gau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah udah berjalan ke projek ngaga entaliai ari kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor betanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak agi ngena pengangkut air lebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan jadi bagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau.

0: Dan Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiwun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiwun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiwun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiwun, Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiwun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiwun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.
3: Ya, munyi ke dah didengar kita tadi masuk nadai berbayar kalau kita boleh meda 22 itik lagu masuk ngagai semifinal SSC ke-9. Jadi harap ke kita sama sampal datai meda pekit semifinal SSC ke-9 ke dekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 lemai. Oh, jadi kita ke semak ngau Dewan Serbaguna Selangau tu sampal bebala mayuh datai mayanya ila. Jadi semina 12 itu lagu ada kena pilih ngagai renggat ke penudi atau ke final SCSJ. Terus bergelangau kami YFM tu lagu Bapadu Nyawa Roslina ngau Nia Michael Jemat. Buat.

0: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

Yang lagu ni program Jala Gendak Jerak Anan Jerak ngagai kita ke Hagi Menggar Menggelengau kami. Kita boleh mendiang ke kami hadiah tu Genda Astro 871 terus sokong program Bakwai FM. Jadi pukul 10.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk program Kini Kita Sari Tu. Tak sebenarnya Suilin Gaunil Seneru Anang Baco-Baco.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program Kini Kita Saritok, buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabi ti tebilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabi. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi. Sitik gunung ti bepalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi bepalan urung ya 30 ngagai 40 km penyawah ari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai salue ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita meda hari jauh 2.7 gunung titik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung hujan Bonio titik besai. Gunung tu ngembuan 2.7 besai titik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketujuh gunung lelaki pemaduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter ari tikas tasia. Lalu tujuh gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai. Tiniki ari tasik kampung tik gadung. Nyalai tu meh nyadi ke siti ari palan asal tik pemaduk tebilang di menua Sarawak ngau serata Pulau Borneo. Dikena kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit nyanyak kandang menua tinggi tik dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana baka kedia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagen dur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah mendak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit, rampak menua ukai seminak nyadi kepun penatai pemakai ngau ndur dia wajak. Gunung, sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang ti guna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besar selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenyak megak Batu Lawi peninga. Nitih ke cerita tuai tik diturun kari serak sidak. Dua punca Batu Lawi nyak nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa tik nyelai. Ceritanya di penyaga komuniti tik diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita tik berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pun ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak. Sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda serta mesti dipebasa ke. Nakak kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi nyadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua, K
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih baka kemayar itu. Nyalai, tukuh batu lawi kenyalai. Jadi reference mula jadi kemantu dari Babilon nentu ke dini ndur sida ya atau ke penduduk sida ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai semina berguna ari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerindu ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak pihak, jalai kia kayaknya senang, balas sidak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sedak ari tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak pengelama berapa hari. Sida patut nengah jalai tibu bukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak. Tu meh ke diasai ke sida ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agi dijaga, jadi ke kandang dur tu siti ari palan ekor dagang temuai ti pemaduk di kerinduk kati di Malaysia. Dia tu batu lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit Ajak yang megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Pengawak ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudia agi uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peninga batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi ajak yang megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasar rampak menua budaya legenda ngau cerita lama yang megak jadi saksi pejalai ari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara ti berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita udah datai bab penghujung program kini kita sarito. Ingu baru ku datai baru buku singo kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sarito. Madah kediri. Mupa dulu ku. Bye bye.

Ya, lagu hari Joni Aman ngau lagu ya ditujuk gagai induk ke bernama Shirley malam tu ke bedau tinduk kini malam tu harap ke terus boleh ngau kami nyentuk ke penghujung program. Okay, Semina Shirley ajak tak semua kita ke bisi mendiang ke kami nak ngiranya nak ajak pengau kita banyak barang tu jalai kini jam ke dia tu engkanya benua driba jauh berjalan malam tu harap ke kita datai bandur ke dituju ngau likun malam tu lagi out. Jadi mayuh lagu-lagu ke udah dirintai kena merindang kita. Jadi ke sekali tu kita terus berperindang. Ngau siti lagu ke udah dipilih ba playlist kita segmen apa merindang malam siti lagu Hindustan dipilih malam tu kena merindang kita ke berjalan jauh malam tu. Terus berlengok kami YFM pemerindang malam.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

Lagu ni tenis be a peace band nak apa nak apa. Saya lagu ke Habenong tapi lang jam ke dia tu engkau sidak ke Bidayu jadi nak apa nak apa hanya nanti nak salah aku mai mai reti nguji nguji nanti salah madah au. Okey kita datang ba irama etni bubu bansa kalai hamayo lagu Bidayu kaya nak melana lun bawang bisa ya udah dirintai ke aku ba jam 3 di pemerindang malam saritut kena 24/7/2026 nyala dan pindah ke frekuensi kita terus bergulang kami ba YFM ke sekali tu mega siti lagu Bidayu ke di pilih merindang kita lagu hari dino enggak lagu ya dari Pongan.

Lagu hari Bobby Lai yang dituju ngagai amai apai ke benda ya. Dituju kenang-kenang siko apai. Jadi kena terus ke program kita malam tu. Tuk Siti Agik lagu kayan Aritadan Sayulan. Sayulan.

Cinta Berbunga, lagu hari Sazia Siti, lagu Melanau merindang kita etnik pupu bangsa, etnik irama etnik pupu bangsa berjam ke penuh di Salito hari 5. Jadi lagi bisik lagu hari Lun Bawang Bisaya serta lagu Iban dekat merindang kita berjam 30 ditang. Sebenarnya tu lagu hari Nazri Bau Balau, bukan senang bak senang. Setiap lagu hari Melanau megak.

Ya, lagu hari Erickson Belu Iko Sebulang Hakemai Reti Nuan Siko. Lagu kena merindah kita pemerindah malam jam 3 penudi raka kita bedau tindua maya tu jam. Terima kasih raka kita kagi mengkam gulangau kami ba YFM. Pemegang kita akan menang ke kami lagi gulangau kami ba Astro Channel 871. Terima kasih 8 milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita malam tu. Jadi kita ke berantu jalai harap ke kita datai bandur ke dituju ngalikun malam tu kita ke dribble bus lagi mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Kita ke bendung gawak jam ke dia tu bendung nganti jam ke cukup ke pukul 12 tu lagi udah habis shift pulai berjimat awak ke datai baru rumah engau likun mega out terus bergelengau kami buat YFM lagi merindah kita engau lagu Bisaya nangkan ketuk lagi duitik lagu Ari Jennifer Wong Sengginan Ngaran engau Belry Balang lagu kena merindang kita malam tu ke benung mendiang ke kami buat irama etnik Pupu Bangsa.

lagu hari Jennifer Wong singinan ngaran Siti lagu hari Siti lagu Bisaya merindang kita jadi tu Siti lagi lagu Bisaya lagu hari Aben Bidadariku serta kena aku merindang kita megak Siti lagi lagu hari Josephine Jalin anak temuai serta ngujuang ke pemerindah agak malam sari tu lagu hari Stenium Bad Fero Gila Bayang. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat malam. Selamat berlelak.

0: Nak Mama Adi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: against semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ramukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran bergendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan. Ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita. Tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita. Tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jako ti merangsang ngangkat nyungka lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635 Plasar Endur Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. 10, 9, 8, 7, 6.

0: Duh. Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuh cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku mudah, masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin mudah orang putih cak. Nada laki ni berbasuh apa enak.
1: Jarang aku mudah selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih ya tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke tangga tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
2: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu di kayak aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya melayang.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

Segulai sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
1: Mayu harap tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engka ya bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai. Begini tu akan ngaga pembedahan plastik ya. Ngenak buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi. Ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tuan tadi berkeduat me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tu ha segi tuai me. Ngai pengai pe segi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tu ha. Alebuah tu nyaga ngo mana ya pemakai tu jaga tu senaman gini tu bisi mana gama tu tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
0: Nak ibu ampa tua tu tadi ngagak plastik surgery ngagak hidung tu ngagak mata tu kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu. Nak perlu tanya. Labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya berkena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan ngena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban ti kita berarti bisi orang tua yang buat dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota tu agai batu buah maram korang. Kalak ni ngah puan batu buah maram.
0: Kalak ni ngah.
1: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyak kok putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayaunya tadi. Nak maneh de kena labau tanya oke jinuin. Oke asal ya. Lama-lama ore ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo.
1: Namo lejo bakat tua makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwat tua buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak makainya tadi. Tang lebuh tua udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mandang ke penusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gaulimbau. Minggu hari 6, jam ketubah, nelal, tengah hari.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau, kami bisik berinda kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Saya bermula pesisir lah. Selalu bisa borang jangkah jangkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nada salah tuan rumah ngemaik borangnya ada. Baik borang agak rakyat tu akhir. So saya dah isi di kelayak isi lah man, bantuan tu nak semua air layak lah. Nyak Siti kan disebut aku lah man, bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak dia lagi nak mohon tertinggal lah. Nyak saya lah man, bantuannya bisa dah. Bakal tahun depan kita kena buat dia bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 nah. Subak 300.5 punya tiket baru ke 500, jadi next year lepas bajet 2025 tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mengancar penghulu ke rumah. Ada salah banyak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke cidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang ngagai rakyat ke kata orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tuanya di terumah
1: memang punya laku.
0: Baik orang tu break ke cidak so hidup isi tidak nemu kita ikut isi
1: punya
0: nama. Terumah pula aku mari sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampai tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedeka Allah Ta'ala ngagai anak ya. Ya, utai kedeka Allah Ta'ala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama utai kedeka apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisi minak bisi utai kedepinta.
2: Bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyala-nyalah bakal kita tika ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat de beli kita na ya. Aku dekat meli pusau, aku dekat meli budau, aku dekat meli bici garam utai kebagainya. Nota bukai. Nah, anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita tusah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
2: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien eh.
3: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah padah mah penusah kita na ya.
2: Pangai ke ngagai apa kita.
3: Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke de tempuh kita na ya. Padah megak ngagai apa ya. Tuhan kita tik badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita nya.
4: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nah, patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Sam. Nama nan tu minsap itu Sam.
1: Nadai, nadai orang muda deh.
0: Nien mayu orang muda tu tu, nuan nemu dah salah nangin sabo kedai makai tu.
1: Anak kira kurang si, aku selalu nginsap nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Se ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumuhai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu? Sapa kedekat dengan Petra Kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
3: Dia start ya.
0: Lagu

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal deh. Nama deh kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio deh pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nadai pari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiat nyulih ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sehari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi nak ada ikut off sehari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sehari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan umat cermin kereta, tali kereta tu megak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tak japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind. Ni kelas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suah haga krim tu gift exchange tu ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya ngicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah mesti karan punya.
1: Ya.
0: Dan selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik nama tu ke data drone nanti dia beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngede dah tuan.
0: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar.
0: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu bersir janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

aku Diana Shini. Terima kasih Laban Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: pengantar kami subak yang spray na. Karga subak muda, harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak, darah kami subak. Ngena baju ku dek, bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak getuai dek. Engkan uang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no, semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang, udah deluak, udah lubang numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang, ya geburek, ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya rita, rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya rita, bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke engkau ulah tau ke pengawal. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jakuk, mina nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

0: Segulai sejalai semenak bawa YFM.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke diatok de pasar penuh ngau cabaran ke orang penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse ke orang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uliah nyawup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuanya kak tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan. Laban ya mesti natiang tua abad du diari. Nanti utangnya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya nih ya. Bang, tuk siti kau teh kak patut diperhati ke kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas munyi kaku deh. Nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang pun ingat orang ngekis-ngekis tu berkata. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Laban tu tak ujuang ke kita nya tadi pedis. Bak ujuang aria. Ingat utang uleh nyadi mak ti berat. Nanti nak dia tu ngau mana. Laban dia nanti yang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang. Lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nak berutang tahu tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang. Kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ya puan. Serta nak ibu tusuk rundeng. Batati ke utang. Laban kita. Mulai jaku Melayu. Kita mampu, kita uliah.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo, lama di genung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh, terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manuak kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulu na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Dengarkah YFM Segulai Sejarai Sejarai.
1: Lebih kita itu ke sikuk-sikuk orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul, betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
2: Pau. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka enuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay aja laku ya. Okay. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selubah mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
1: Amat.
2: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: nama genuan cok tusah tim.
1: Hai kati nda ibu, hai tusah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM kian tu au.
0: Haram. Haram.
2: Pemujur dagang pepangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, menuju rumur 082-248-422, sambung 349, tak ke

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Pi pedak memang ketuanya. Patu ak nak mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batu ak pampu mulut ne. Lagi kita yang ampe yo. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngagai petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter,

0: lagu di rantai pengingat manis, Lekang Gau Tiun, Rambles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Rambles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM.
2: Sarito topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini tau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik Sari Tok Pastor.
3: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat sebab jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu boleh jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi sebab kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi met kini tang dia tu ngkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kengujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita
0: ya
3: tu tu nak disedal kita takut bakal kita ke takut kan ngkeramba kita takut kan tu tang tanya kan teka di kangau ketua garti tanya mega teka di kerindu ketua atau ke cara teka peda atau kenar peda kerama tu ukai semina utai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngok kita tang mega utai tu bisi dalam hati kita
0: ya.
3: Munyi kaba Rum 8 ayat ke 6 gue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati. Tang enti runi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita aneh sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkerama tu buat penghidup kita. Laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun notanya.
4: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus. Sarito kena 25 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam semayang panek kita ke pagi itu. Baca dari buku duis kita pagi itu dari surah Hebrew bagi 13 ayat 5 datai ngagai ayat 8. Jalai ngelanteng ke ati Allah Ta'ala. Menyitu ku ya. Aneng angkun ke duit. Kita patut nemung puas hati kutai tidak kemisi kita. Laban Allah Ta'ala udah nyebut. Aku ngai sekali-kali ninggal ke kita. Tau ke ngelengkak ke kita. Nyalai kita kempeng hati nyebut. Tuhan yang penyawab aku, nyalai aku nak takut. Nama utai ulih dikerja orang ngagai aku. Kingat ke bala tuai kita kenusui pesan Allah Ta'ala ngagai kita. Perhati ke penghidup sida, lalu tunda pengharap sida. Jesus, Tuhan Jesus, tau ke Jesus Kristus nak berubah kemari sarito tau ke belamaya. Ya, munyi baca ribu kudus kita, awak ke Tuhan merekat ke. Sebenarnya kita ini ngajak ke Tuhan, arah bersampi semua kita. Tuhan adalah telapai kami, pagi itu kami kan ingat ke jakut Tuhan. Nyalai buka pikir ngaruni yang hati kami Tuhan, lalu berjakut main Tuhan. Ngagai semua kami ke pagi itu, awak ke kami tau nemung. Nama titik dekat dikongsi kenuan dengan semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Jaku Tuhan tau kabar yang penemu kat dikongsi kaku ngau kita pagi itu ianya berkongsi ke berkat Tuhan. Malah menjadi dalam baca buku kudus kita pagi itu ngeneng ke jaku ke nak ngasuh kita angkun ke duit. Kita patut nemu puas hati ke utai ke di kemisi kita. Ianya ayat 5. Malah menyadi kita ukai semina nak tahu angkun ke duit aja. Dan kita mega nak tahu angkun ke semua utai ti di kemisi kita. Laban semua utai itu utai ke datai hari Tuhan. Kalau kita ninga Jakob berkudus kemunyi itu, Tuhan tak meri, lalu Tuhan megak tak ngami semua tai kedek kemisi kita. Malah menjadi bakal kita kemeri utai ngagai orang. Ukai kita meri semua pemisi kita ngagai orang. Yang kita meri laban Tuhan udah ngajal kita berkongsi kemimin pemisi kita ngau orang bukai. Kadang-kadang utai ke di kemisi kita ukai ngai kita maga teng dikena Tuhan nguji kita uliah kena kita berkongsi kutainya ngau orang bukai. Artinya kita mesti nemu berarti kejakut Tuhan. Nama kebuah kita patut berkongsi ke sekedar utai ngah orang. Laban bu kudus mega bisik madah ngagai kita jakut kemunyi itu. Berberkat meh orang kemari hari orang ke nerima. Ayat 5b Tuhan ngai ninggal ke kita tak kengelengkak ke kita. Tuhan yang reti dekat nyawab kita. Tuhan yang reti dekat selalu meri ke kita utai ke dipuna kita. Kita itu sempama munyi ke jakuk buk kudus.
kita mensia bergagi ari burung pipit. Retinya Tuhan lebih lagi dekat merik ke kita. Nama utai ke dipinta kita, utai ke diguna kita. Tuhan bisa madah ngagai kita. Kita dekat diberi lebih kita minta dalam namanya. Ane ngira dirempu rugi bala menyadi lebih kita meri utai ngagai orang. Teng awak ke pemerik kita nyadi ke berkat ngagai orang bukai. Laban kita orang Kristian, kita dikena Tuhan nyadi ke berkat ngagai orang bukai dalam dunia tu. Kita nyawam orang, kita merkat kurang. Lebih lagi dalam semua utai retinya, kita itu meh berkat kedatairi Tuhan. Kita kena Tuhan nyau mensiamayu dalam dunia tu. Ayat 8. Jesus Kristus madah kerempu menyikal dan tulis itu. Jesus nak berubah kemari sarito ngau ke pelamaya. Artinya ti subak Jesus udah kalah merekat ke kita. Sarito mega Jesus dekat merekat ke kita. Lalu sampai ke penghujung penghidup kita, Jesus terus dekat merekat ke kita. Nyalai dalam penghidup kita, aneng irau sekali kita ke pasal. Utai ke dempak kita, tau ke utai ke dirup kita, tau ke garik ke dikena kita. Laban Tuhan sikit dekat merik ke kita semua utainya. Lalu dia tu tanggungjawab kita berkongsi ke berkat Tuhan. Namik ke kita tadi ianya ulih jadi berkat kebesai kita kena Tuhan dalam dunia tu. Ingat kita jaku Tuhan menyitu dalam penghidup kita. Giga dulu perintah ya, nyak baru kita tau ngerja, tau nyambut, tau pen, tau ke kita nyata de, tau giga utai bukai. Nyalai pengunjung yang bala menyadi dalam nama Tuhan iri isi meh penghidup kita ke dulu ngena jaku Tuhan. Ukai ngena utai tau ke pemisik dunia tu. Laban jaku Tuhan yang tadi nyak mereka meri kita pengelantian kebenar dalam dunia tu. Lepas kita ngiri ngisi penghidup kita yang ngejaku Tuhan, nyak baru kita boleh kering dalam penghidup kita. Anda sekali irauka penghidup dunia tu kita ngasuh kita merinsa tayang awak ke kita irau ke jaku Tuhan kena merusak tubuh ngau penghidup semangat kita di serga. Lapan ti tubuh ngau semangat kita dah rusak Tuhan, kita narai penghidup ke meruan. Kita nak begulai ngau Tuhan, lalu kita nak diau dalam perintah ya. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan berkat ke ya. Amin. Sampai semua kita Allah Ta'ala apai kami ke di serga, kami beri puji besar, terima kasih kenuan Tuhan, kudia berkongsi ke jakut nuan ngau semua kami tu. Awak ke kami Tuhan, kudia berkongsi ke berkat ke datai rinuan, lalu nak angkun ke pengeraja atau ke pemisik kami dalam dunia tu. Lebih ke Tuhan, awak ke kami jadi berkat kurang bukai, awak ke kami megak jadi berkat ke dikena nuan ianya ngemansiang ke penghidup mensiamayuh dalam dunia tu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: Why? FM.
2: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
4: Ku deka malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang purang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh lemadang buluh hapa rugan berintai 6. Kawak lekitai daya atar rubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah badu lantang ga ikan.

0: sansang kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai berdendam. Perinduk tindak disagi tak ngasuh kitai berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kitai nyak baka hukum terletak kitai berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kitai. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia baka duri bercari kitai. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai. Ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu ari kitai. Ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Bup kudus mandah. Umur kitai jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya semina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI WAI FM.
3: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulang gaul kami Bak YFM, penggerak pagi kita pagi hari 6, Saritok 25, hari bulan 7, tahun 2026. Lagu ke terubah di kena merindang kita Bak YFM, penggerak pagi kita ke pagi tu. Siti lagu hari Jiminya yang nuan meruan di hati. Jadi pagi tu bergulang aku Melati Badi, hari pukul 6 pagi, nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi aku sampai ke semua bala peninggal kita ke pagi tu gembuan berita ke mana garap ke semua atau pengawak juga ia ke bisik dekat di penjalai ke kita sari tu lagi pan sama tuliah ke pemujur magang ya. Lalu buat tusun program kita buat penggerak pagi YFM pagi tu bakal selama kalai pukul 7 pagi tu lagi nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM. Lalu untuk di ke beritanya lagi pukul 8 pagi kita dengar ke program Leman Berita ya. Jadi jatuh sun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 25 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu terus merindang kita ke sekali tu setiap lagu hari Joni Aman Sayau Nuan Nda Diempu Aku.

0: Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Margaret M. Jalan ke pagi tu berdengar kau lagu pengerindu bagi ke nyilih baju lagu ke tamu namanya tadi merindang ke apalah kita ke lagi terus mendiang ke YFM gulai kau kami bawa pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 2026 jadi ya bisik sekedar kita yang tadi tumbuh dan ni pagi tu yang kami bisik pengawak ke dekat di kerja kita ya ungkup hari tu bisik sekedar kita yang tadi lawan dan ni laban nak gawa nak sekolah megak bala anak kita hanya lain lawan dan ni hari tu ne ya ke baru dan ni sama pagi wai terus mendiang ke YFM gulai kau kami bak pengerak pagi kita bak YFM pagi tu jadi tu ngenang sekedar hari ya berita ke bisa dipansut ke bak berita hal kita bak YFM kalau ngenam kau ngau operasi ngiga ngau nyelamat mansa penusah perahu karam bak long selatung sungai Baram tu tadi udah diketu ke kemari pengudah mansa ke penudi yang tadi mujur ditemu ya jadi nitiah ke penerang hari ya palan operasi PGO pis bomba ngau penyah penusah Sarawak dia mansa ke penudi yang ceria dulah 43 tahun ditemu mensia mayu orang pukul 5 pagi bak genturung Long Miri ianya kira 94 km dari Palan Penusah tu ke Nyadi jadi engau pemujurnya kemari dia mansa keempat tu udah ditemu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang jadi tiga ikut ke Bukai ke Sama Lemas dalam penusah perahu karam tu ianya Joshua Uki Matthew 38 tahun anak ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun api yang megak engau Jonathan Yurang Lusut 45 tahun dan jadinya berita ke diperkongsi ke aku gulai engau bala peningat kita ibak pengerak pagi kita ibak YFM ke pagi tu jadi bawa berita ke Bukai lagi kita sama kongsi ke jadi tu lagi terus merindang ya, bala peningat kita pagi tu setiap lagu ke dibaik Jeffrey Molly ke sekali tu nanti pengerindu udah berserangan.

0: 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji.

0: ke ni?
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: Bak YFM.
4: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bahan berkenyak, kau kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngagai email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi yang natai ke pesan-pesan berat ke bisa dikirim ke ngagai kami Pak YFM pagi tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia ba selepung punggu ran gua engkeramut ke pembelayan banyelam kelawah poai melugu entulang lacau karak ke pembelayan bang pilih sungai besai sebumban selanjan sungai tengang pantuk nengasan ke pembelayan bang sibu miri bintulu kucing gau ke pembelayan bukai ia kena uli di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke Melda anak sungguh, madah ke Melda anak sungguh udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026 hari 5 buat hospital besai di Kuching di tu. Jadi ni yang Melda anak sungguh tu dekat di Senggait Balamayu kena malam tu 25 dari bulan 7 2026 pukul 8 malam buat rumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi tu tadi pesan madah ke Melda anak sungguh. Melda anak sungguh udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026 hari 5 buat hospital besai di Kuching di tu. Jadi ni yang Melda anak sungguh tu dekat di Senggait Balamayu kena malam tu malam 25 dari bulan 7 2026 pukul 8 malam berumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi kita ke dekat demu ngau silik agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Hepson Sungguh bak 0188856409 0168856409. Ya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau bernaman Sibu Durian Maung Berjayit Kenawit ke pembelayan bak Sepasir Kenawit Bawan Kenawit Bawah Burak Oyak Sungai Pak Sibu ke pembelayan di Julau Naga Maga Mukah Bukit Keladan Selangau ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 dari bulan 7 2026 sehari tu tadi niang ex tuai rumah manggit anak burung tu tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balamayu kena malam tu lagi malam hari 6 ngau malam hari Minggu 25 ngau 26 dari bulan 7 2026 bak rumah David bak bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026. Jadi tu tadi pesan madah ke ex tuan rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi niang ex tuan rumah manggit anak burung tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balamayu kena malam hari 6 ngau hari Minggu 25 ngau 26 hari bulan 7 2026 bak rumah turma debit bak bukit burung ulu sungai Naman Sibu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai debit anak manggit bak 0135805645 0135805645 tahu ke ngagai Sintan anak debit bak lumur 0112518014. Ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga nuju ke pembelayan ke diau bak luban ulu betung ke pembelayan bak selindung ulu ngau ilik ke pembelayan bak marup atas ngau baruah ke pembelayan bak setugak Kawan Belayan Bak Meriuk 6 buah rumah, Merindun 13 buah rumah, Semanjuk, Bukit Tungkuk, Basi, Empelam, Kawan Belayan Bak Kalung, Jalai Buntut, Temuduk, Seri Aman, Kawan Belayan Bak Batu Lintang, Peruan A, Kawan Belayan Dimiri, Ngau semua Kawan Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Li Sin Jin tau ke Sima. Jadi pesan tu madah ke Li Sin Jin tau ke Sima udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang Li Sin Jin tau ke Sima tu dekat Dintu Balamayu malam tu 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir mabai meriu tambah engkelili lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagai apa ba 011 432 2148 tahu ke 011 683 8946. Nya tadi pesan madah ke Li Sin Jin tau ke Sima ke udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Balamayu kena malam 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bayi meriu tambah engkelili. Nyalai penerang ke sili atau bertelefon ngagai apo ba 011 432 2148. Ya pesan ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan tuju semua kawan Melayan ke nak ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala Niang Ramba Nak Sigau ke Ngelala Niang Ramba Nak Sigau tau ke Apai Francis. Jadi pesan madah ke Semiang ngetah sulit ke Niang Ramba Nak Sigau ke dekat diatur Saritok 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru di Kuching. Nyalai penerang ke sili atau bertelepon ngagai Encik Francis ba 016-5571-844 016-5571-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba ba 014-8782-380. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawal ngetas Semiang ngetas sulit Niang Ramba Anak Sigau ke dekat diatur Sarito 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak lot 288 bak nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru. Jadi pesan nangkan ketuk nuju kawan Melayan ke diau buat rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Obos Suka, Sukuyat Lama, rumah Teddy Lepuh Jungkal, rumah Sunang Bebangai Kibak, rumah Sibak Nangabran, kawan Melayan ke diau buat rumah Thomas Jagat Nyelutung, rumah Morris Nangaban. Kawan Melayan Bak Rumah Ugus Banulu, Kawan Melayan Bak Melugus Kim, Kawan Melayan Bak Sekatap Nangajau, Kawan Melayan Bak Gensurai, Kawan Melayan Bak Melayu Ulu, ngau semua Kawan Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Max Ebeni tau ke Kingkong Anak Gereja udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026. Jadi niang Max Ebeni tau ke Kingkong Anak Gereja tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, lalu niang dekat dikubur ke Bak Pendam Mungguh Lubuk Tanuk kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026. Jalai kawan lain ke dipesan kita dipindah datai ngagai rumah lipa nak nyawai Bak Tanuk Layar Betung ngau ngusah ngesah penusah tu. Nya pesan madah ke Max Ebeni tau ke Kingkong Anak Gereja udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari Minggu malam 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Belinga nuju Kampung Melayan ke dia buat Sarit Serikai, Kampung Melayan buat Sungai Pawah Serikai, Kampung Melayan buat Tebu Minus Serikai, Selangan Serikai, Kampung Melayan buat Sebangkui, Sungai Tapang, tusuk malau kemelayan batang berayang batang kedua batang licuk sungai ruan sebetan roban kemelayan bak jabe roban pelungat roban beratung roban gau semua kapal melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke mengan anak empat madah ke mengan anak empat dan nadai kena 23/7/2026 jadi ni yang mengan anak empat tu dekat dintu bala mayuh kena hari 6 tu 25/7/2026 bermapuin sungai kerubung selalang serikai jadi ke pemelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah puin sungai kerubung selalang serikai ngau ngesah penusah tu nyalanya pesan pesan ia ke sempat dikenatai ke kami bawa pengerak pagi ke pagi tu
3: pengerak pagi
4: Y FM

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Hai, aku Grace F. Kichwa. Penggangsian ngerti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam hati kita bu, ngembuan penggangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kichwa, bergulang ke YFM.
0: YFM, segulai sejalai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi pukulai hinggau aku Melati Badi buat berita pagi YFM pagi hari 6 hari tu 25/7/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang kelalu berpanggai buat bantu perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium Ngembuan 7 ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyebatan berita lalu tu isi berita. Orang bertanam di Sarawak patut terus ngangkat ke produktiviti ngau pengulih gaya bersemekih sidak serta ukai semina berpanggai buat bantu perintah ajak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi Utum, madah katurnya berguna amat dikenak nyapai target ngangkat ke penatai pemisik ruang bilik orang dikemeran ke pengawak bertanam manggai ngagai 15,000 sebulan buat tahun 2030. Sila temujurnya patut nerima insentif nyadi ke sebengkah cara meribasa, kemegak nyadi ke perangsang agak orang bukai ngangkat ke prestasi sidak dalam sektor bertanam. Ia maksud ke jakut tuk lebuh ke berjadi ke Agrofest Serian 2026 di Palan Convention Serian. Jerumak pengawaknya tiga ikut hari bagi menua Serian nerima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 dalam kategori utai tanam pengawak berikan ngau nupik jelu kalai tiap ikut sidaknya nerima insentif RM500. Program pengelamak tiga hari berunggunya nyedia ke macam aktiviti nyengkawum pengawak pemandang agensi perintah ngau pengawak jual kasil hari bertanam bertupai. Sarawak bisa hati dekat mansik acara tidak kena Republik Singapura dalam ngagak polisi ngau inisiatif dikena napik status mayu rakyat tetuai umur manggai bat tahun 2028. Menteri Pemansang Rinduk Nubik Amit ngau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka pengawak tu ngembuan tuju dekat ngenegap ke polisi nyagau orang tetuai umur di negeri tu. Penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak temajak tuai bak renggat tumu tahu nyadi ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak lebuh dekat ngagak polisi tingkeman nitih ke konteks menua tumpu. Ia maksud ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa riraban delegasi Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN bak Wisma Wanita di Kuching kemarin. Raban sidaknya bertuai ke CMN ianya Menteri Perkara Luar kedua ngau Menteri Perkara Dalam Menua kedua. Simposium ngintu telih ngau stoma di Miri nyadi pelasar berguna dikenang angkat ke kompetensi raban profesional perkara pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Tiang Chiu Yu, madah ke simposiumnya megak mantuk nerenak ke kerjasama antara raban pengamal perubat lalu harinya boleh ngangkat ke standard ngintu penanggul telih ngau stoma di Sarawak. Diatur bak Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penyaga pengerai berandau ke perkara pemadu baru dalam pengawak ngubat telih ti kronik ngintu stoma ngau innovation clinical. Kelimpah resesi mantai ke penemu raban penyerta sama bisik ngawul direk dalam latihan mali ungkup 8 stesen pengelandik ti bisik disediaka. Yang datai ke jakutnya lebuh ke berjadi ke simposium tu di Miri kemari. Baram Regata 2026 bisa mantai ke kategori baru pekit bercampur lelaki ngau Indo ungkup lumba perahu tradisional. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan kemegak penyanyi penemu Komiti Pengatur Lumba Baram Regata 2026 Datuk Dennis Ngau madah ke kategori barunya diberi kelala dikenal buka peluang menyuagi penyerta hari komuniti ditau. Ia berjakut ngagai media pengudang lepas ke pemukit lumak bot baru 50 kuasa kuda bertebingan baru dek kemarin. Sepenyampau 63 buah perahu masuk lumak perahu kayuh diperebut ke 22 bengkah kategori, yang kaum kategori terbuka, ngau kategori tertutup khas ungkup Raban penyerta Ari Baram. Ungkup lomba bot laju dia 162 penyerta direkod ke, yang kaum pemekit dari Brunei Darussalam. Kesemua pekit Baram Regata 2026 bisa nyedia ke prais mata duit sepenyampau RM300,000. Raban Komiti Penguasa Masjid patut merambu macam program pemanjai tahun tetau merik penguntung agai semua serat komuniti. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka program kediatur nak patut sebina berkawa ngau pengawak pengarah pajak. Inisiatif keulia di peramu yang kaum kos dagang, pensijilan halal, program motivation nemiak, kelas tuition serta latih pelajar ngau penglandia kuliah ngangkat ke status sosioekonomi komuniti. Yang masuk ke jakut tu bab pengerami berjadi ke Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat, Seri Aman. Masjid Nahdlatul Islam kuliah nur urung 150 ke orang datai bersembiangnya di gagak baru ngena ungkus urung RM2 juta. Ia temu gagak dalam bulan 10 2025, nganti masjid asal kudah didiri ke dalam tahun 1990. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ADTEC JTM Kampus Kota Semarahan terus ngenegap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak Tilandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke institusinya yang dia ketujuh program latih tiba pelasar ke guna industri serta boleh nangkup peminta market kerja. Program kebisa disediakan yang kaum latih bab ngawak paip ngau gas, kimpalan mekatronik, elektrik ngau otomotif. Institusian termegak ngenegap ke kerjasama ngau mayuh bengkah agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Yang madah bunyinya lebuh dirandau RTM, lebuh kedekangau kenyadi temuai bas bengkah program Sarawak FM kemarin. Berbak ngunyak teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke sektor vocational TVET, ukai agaknya dipilih kedua, tanyak majak dipilihnya di peluang besar, nuju pengawak tiba berkualiti serta berpenatai pemisik ketinggi. Ia madah ke ubah rundia mensia mayuh berkawung ngau TVET tu, ketika peminta industri termajak nambah, ngagai pengerja pengawak telandik tinggi bak mayuh bengkah bidang strategik. Bidang bakal peminta tiru AI, automation, semiconductor, teknologi gadung, ngau peringkat pengangkut elektrik, EV, dia tu guna kemayu hagi orang Kelandia. Lalu harinya, nyadi ke Tibet, nyadi pilih tengkeman ungkup Raban Miak. Penyampau graduate Tibet Malaysia tulis gawak ianya mangai 95.9% ngayan ke pengarap industri kecukup besar ngagai graduate dari bidang tu. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR Mansa Penusah Perahu Karam Baklong Selatung Sungai Baram diketu ke kemarik pengudah Mansa Kepenudi Mujur ditemu. Nitiah kepenerang repalan operasi PGO Pis Bomba ngau penyah Penusah Sarawak, Mansa Kepenudinya ianya Ceria Dulah, 43 tahun ditemu mensia mayuah. Orang pukul 5 pagi bak genturong Long Miri, ianya 94 km repalan penusahnya kenyadi. Ngau pemuju tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah peraunya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, ianya Joshua Okil Mitiu, 38 tahun, anaknya Jobian Jangin Joshua, 4 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Sikol lelaki tuai umur kengemuan 20 rekod penyalah lama ditangkap ketika ngemuan dadah mayat pengawak meresa di Kuching. Suspek ditan ke bak kandang Jalai Sultan Tengah Putrajaya kena R4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Lexan Naga Cabuk madah ke pengawak meresa lelaki peranak menua tu keumur 63 tahun tertemu kedua bansa dadah ngau penyampau ungkus RM1,086. Suspek megak ditemu positif dadah. Kes yaitu dipansi hari baru Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek megak dekat kena dakwa ribaru Seksyen 39C, Bracket 2 Akta Kesebakar, Keteganan Duk Penyalah Kesama, Enggau Dadah. Dikenang ujung ke berita Tok Batam Berita di Baca Baru. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang berpanggai bak bantuk perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tuju ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyenaka berita kita ke pagi top tinggal beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 25/7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nempak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu bab pengelama 50 jam tu berengkih hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Tumega, Direktur Pes Penabur Sarawak Nur Hayati Ismail menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerindu bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayu, Kadazan Dusun, Jau Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tandak tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayerti di besayagi.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Info temuan. Sekali itu, kami, mai kita temui ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubak tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi pasar lubak antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubak antu tu nikah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 atau 3 buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubak ke disebut lubak antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubak antu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayo bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban pengawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti Lebuh Maya Ciringo Jampito Pulai Ari Ngamuh Duku Lalu Lebuh Seduai Masa Lubuk Kedi Sebuat Lubuk Antunya Dia Seduai Lalu Tertemu Ke Bungai Nuyang Siku Manuk Sabuah Keliang Ari Panggau Libau Bungai Nuyang Lalu Mai Ciri Seduai Jampito Beruji Ke Penajam Duku Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak, bak lubuk antu, enak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya kediatu. Bisik megak seti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus seti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam yang dibayar biluannya tadi, labuah lalu nuju lubuk yang disebut lubuk atunya tang alit ati, sitipan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesida menuanya tadi, endang ya ditulung antu denguan lubuknya buam merah lubuk antu Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua, buam merah lubuk antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage wong mirah kita ulen dengan jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngage sidak ia kerindu ngage pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngage sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang antu tu bisik 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati. Kena pesidak kengguan menua tau air wong mirah tu. Ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak sidak kenemuai kenduar tu bisik tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai ia kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai manah ngage sidak ia kerindu ngage pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak wong tu bisik ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air wong tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngage menua kami bak lubuk antu. Penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah.
6: Jaku dalam sarito ianya. Banyak ari lemetak tinteng gedang mayuah ari beluh di letuang kumpang. Reti jaku dalam banyak ari lemetak tinteng gedang mayuah ari beluh di letuang kumpang ianya. Jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk ba siti-siti endur. Reti jaku dalam banyak ari lemetak tinteng gedang mayuah ari beluah di letung kumpang ianya. Jaku dikena nyemak ke pemayuah tubuh mensia ti begelumuk ba siti-siti endur. Mayangena jaku dalam tu ianya amat mayuah mensia datai medak program YFM datai nemuai. Banyak hari lemetak tinteng gedang, mayuah hari beluah di letong kumpang. Nda lebu kami ngagak program bakanya. Tau ke? Tajak pen penatai mensia ke pengeraminya banyak hari lemetak tinteng gedang, mayuah hari beluah di letong kumpang. Tang pemakai ngeluwi hari kecukup, laban munyi ke orang. Nanti kita merik orang makai ngau hati tindak rangka serta hati tuci dalam sampi. Petara endang sigi nyanggung kita. Nyak nakak jakut dalam sarito ianya banyak ari lemetak tinteng gedang mayuah ari beluah di letuang kumpang. Jakut dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

nombor baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Baga selama aku datang mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik kisah. Aku dah digemporok aku. Kebenar ke minggu tu pendengar. Besik mahorang dah nganjuang ke aku Leman Berita. Ha, Leman Berita tu dia nganjuang lagi aku. Minta berkongsi, minta tolong tuan. Berkongsi ke Leman Berita ke nganjuang ke tu. Ya, jadi ke minggu tu kita dekat ngenatai ke semua Leman Berita. Ya aku dah dipinta, ya aku dah dianjung kita ngagi aku. Bah, sudah sedia kita. Kita di Miri, kita di Limbang Lawas sudah sedia. Di Bintulu Ngosibu, di Serikai, di Semanggang atau ke di Kuching, kita di serata Menua Semenanjung Dedin, kita di Sabah, di serata dunia kita sudah sedia. Aram kita berengkah ngulaman berita kita ke minggu tu. Keterubah tu aku dekat maca Leman Berita dikirim ke ban kumpu. Duduk sepi aku jauh bau pias bagi ban dia. Eh, nyak pini ribut. Angai nak nganjung Leman Berita ke kaban kita tu ya. Tak jauh apa duduk sepi ya. Nya uji tau ku ya, kunci di Leman Berita tu. Ha. Jadi, aku dekat maca Leman Berita keterubah dikirim ke pini ribut ke sekali tu. Jadi, menofons. Kita kalau check in bautil. Check in, check out. Jadi, semadi kita ngenang check in, check out tu. Aku dekat ngenang siku lelaki di Menafons, Dedin, ya, di Paris, Dedin. Ya, check in tahun 1957, check out 2024. Pih, nakak mepam ngemanggar. Ya, kena usai Leman Beritanya. Cerita mai tu. Ya, dengar kita. Ya. Dengar, aneng gue nganuk ku dulu. Aneng gue nyalah ku dulu. Dengar kita cerita tu. Check in, check out, ya. Jadi, nyak mentadik pendengar, ya. Nanti aku nanya kita, berapa lama kita selalu check in? Dia dutil, bisiknya semalam, bisik 2 malam, 3 malam. Nanti, ya, bak aku, pengelama aku, nakak pengelama, aku dah dia dutil, ya. Ianya kira 2 minggu, nyak pun ketega kursus. Okey, ketega ngelantang kati, nanti ngelantang kati. Kau bisik menikah 4 hari, ya. Tang, nanti kursus, bisik 2 minggu. Bisik kita, nyak sobat, maya zaman COVID, berbulan-bulan dia dutil. Lawan di kuarantin tanah nak ngau lawan kita dekat nagang pengeramai gig penyakit COVID-19. Dalam tahun 1957 kelihatan peningah ya maya menua kita Malaysia atau